0: dari Kalimantan Utara menuju Tanjung Batu, Derawan, dan Maratua. Kemudahan akses tersebut juga dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi di sekitar destinasi, mulai dari penginapan, kuliner, jasa transportasi lokal, hingga pelaku UMKM. Meski demikian, Dishub Berau memastikan keselamatan pelayaran tetap menjadi perhatian. Dengan pengawasan kondisi armada, kelengkapan jaket keselamatan, kapasitas penumpang, dan jadwal keberangkatan. Demikian kabar etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda ya, kerana sana tadi sudah Etam berdendang di Dendang Mahakam. Nah sekarang giliran program Halo Benua Etam ya, menemani busung buat dihambat ini. Jadi untuk tema kali ini buat Tata akan membahas mengenai introvert dan extrovert. Nah mungkin ada busung buat juga sudah paham ya apa itu introvert dan extrovert. Jadi introvert dan extrovert adalah dua jenis kepribadian yang sering dijadikan sebagai acuan untuk memahami kepribadian dan karakter seseorang. Jadi kedua kepribadian ini terkadang sulit untuk dibedakan karena setiap orang tuh beda-beda ya. Bisa pendiam sama bisa yang selalu aktif gitu orangnya ya, tergantung pada situasi dan lingkungan di sekitarnya. Tapi kepribadian introvert dan extrovert ini tetap ada perbedaannya. Jadi menggambarkan bahwa setiap orang memiliki ciri khas dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi menurut Tata sendiri ini apa ya, bisa dianggap introvert begitu. Karena sebenarnya orangnya jauh pendiam, terlalu banyak ngomong, apalagi bertemu sama orang yang baru dikenal gitu Busumbo ya. Tapi menurutnya sudah lama kenal pasti beda tuh orangnya ya. Begitulah. Nah kalau Busumbo gimana nih, apakah tipe yang pendiam dan suka ketenangan atau ekstrovert yang aktif dan suka bersosialisasi? Pasti tiap orang beda-beda ya. Boleh nanti berkesahan 0541-727-2656 atau di WhatsApp juga bisa ya, 0811-5819-984. Nah, untuk mengisi waktu ya, di pagi hari ini kita isi dulu dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Kita putar dulu, ada lagu Aku Menyanyi.

0: Hai pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, balik lagi di Halumno Etam ya, Besumbo. Ini juga sekelas info di Munbok Tata Liat di balik ke kaca jendela studio terpantau apa ya, berawan tapi ya. Ini tidak tahu mendung kah atau kabut kah, agak gelap sedikit ya. Jadi untuk Besumbo ya mungkin sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati ya. Semoga selalu selamat sampai tujuan dan semangat beraktivitas hari ini ya. Nah, ini juga sudah ada yang umpatan di WhatsApp dan Mek Dava ya. Assalamualaikum, salam budaya. Namun saya tumbok sebenarnya paling gawal nikmati waktu tuh sorangan. Jadi lebih nyaman menikmati acara dengan cara saya sorang gitu. Jadi yang penting bisa menikmati waktu sendiri santai gitu ya Mbok. Yo, jadi di terlalu banyak umpat dengan banyak orang gitu kata Mek Dava ya. Oke, mirip-mirip dengan Mbok Tata ya. Jadi ya begitu introvert suka ketenangan begitu ya. Jadi menikmati dengan caranya sendiri begitu. Oke, kita sapa lagi penelpon ya. Halo, salam muda ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Ya.
1: Nyarinya
0: eh. Nih, salam muda ya Mbok.
1: Salam budaya, budayakan salam.
0: Assalamualaikum Mbok.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah. Ini bicara tentang pendiam sama yang aktif sosialisasi nih Mbok. Kalau Mbok Yuli sendiri gimana nih?
1: Aku sih apa ya, dibilang pendiam ya enggak. Dibilang enggak ya lumayan pendiam sih.
0: Tergantung. Cuman, ya
1: Memang kalau aku kumpul-kumpul itu aku banyak diam. Enggak banyak bicara. Kalau kumpul-kumpul sama teman-teman itu.
0: Iya, jadi
1: kayaknya malu gitu nak mau ngomong.
0: Oh, jadi mendengari aja ya Mbok ya.
1: Iya, jadi mendengar aja.
0: Betul. Tapi kalau sama yang akrab gimana Mbok?
1: Ya kalau akrab sih ya lumayan sih, nganu cerita-cerita kan sudah akrab namanya ya.
0: Iya, jadi bisalah ya. Tergantung orangnya mungkin nih Mbok ya.
1: Makanya aku ini orangnya nggak pede.
0: Kenapa
1: tuh? Jarang ikut kumpul-kumpul. Malu.
0: Nih Bapak Mbok, harus pede sedikit kadang ya.
1: Gak tahu, memang dari dulu kayak gitu.
0: Iya, pemalu nih Mbok ya.
1: Iya, makanya teman-teman itu kalau pengen tahu aku ya pada kesini. Teman radio itu.
0: Iya, datengin Mbok ya.
1: Iya, jarang aku ikut kumpul-kumpul gitu. Malu aku bilang. Gak tahu, memang wataknya kayak gitu ya.
0: Memang gitu biasanya.
1: Iya.
0: Saya juga gitu Mbok, jadi pemalu juga.
1: Ya makanya itu aku kalau makanya diajak kumpul-kumpul tuh insya Allah gak janji gitu aja.
0: Iya, berarti lebih nyaman ini ya Mbok, di rumah gitu, tenang. Iya. Gitu ya.
1: Iya, makanya ya itu tadi, teman-teman kalau pengen tahu, penasaran kan, datangin ke sini.
0: Nah, bisa tuh ya. Mungkin tuh kusum Mbok yang mau kenal sama Mbok ya, bisa datang ke rumah gitu.
1: Loh, banyak temanku yang sudah datang ke sini. Orang radio.
0: Iya.
1: Wah. Ya, radio sebelah. Tuh, pada datang ke sini. Oh, dari Lojanan aja sudah datang ke sini.
0: Wow, silaturahmi nih ya.
1: Iya.
0: Di rumah Mbok Yuli.
1: Orang Anggana. Orang ini aja kalau nggak ada halangan ya, bro, mau datang juga.
0: Weh, Masya Allah jauh kali.
1: Makanya penasaran kan, ya apa sih Mbok Yuli ini?
0: Waduh, mau dengar suara Mbok Yuli, nembang ya.
1: Banyak teman yang sudah pada datang ke sini.
0: Iya, Bu Somat sudah tuh.
1: Buat Tata aja yang belum.
0: Oh iya. Nanti ya, kalau ada waktu nih Bo, insya Allah.
1: Iya, kalau lewat pas lewat ya mampir.
0: Daman huri ya Mbok ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gampang dicari aja kok.
0: Oke. Nanya ya Mbok Yuli di mana gitu rumahnya.
1: Iya pokoknya Daman Huri 2, Gang 2 sudah.
0: Weh. Oke Mbok ya, nanti insya Allah kalau ada waktu kita ketemu. Iya. Oke, siap.
1: Kapan-kapan aja.
0: Iya, Mbok. Aman.
1: Karena gak kemana-mana juga.
0: Iya.
1: Mbok Yuli tetap di sini.
0: Oke, nanti ya. Sip.
1: Aku salamnya, salam. Pengalamanku kayak gitu aja.
0: Iya.
1: Gantian siapa tahu Bu Simamat juga mau tamah.
0: Nah, iya. Boleh deh. Nih, sapanya dulu ada, Ndi.
1: Salamnya tak nanti kalau pakai salam-salam kelamaan.
0: Enggak apa-apa lah, ini waktunya masih panjang. Kan? Iya, boleh
1: tadi
0: dong.
1: Tadi kan aku masak-masak enggak bisa.
0: Tadi yang pagi rame soalnya.
1: Ya salamnya ada Bu Sumamat ya, selamat hambat, ada Bu Su ini Abdul Rahim biasanya, ada Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Misran, Bu Su Anko, Bu Su Kutai. Ini juga Sarudeng yang lama nggak ada suaranya, ini kemana ini orangnya?
0: Nah, sibuk kerja mungkin ya.
1: Ya, semoga sehat aja.
0: Amin.
1: Ya, ada Bu Su Iis, Bu Su Rinjani juga lama nggak tama, ini kemana ini orangnya? Bu Nana juga nggak ada suaranya sudah.
0: Iya.
1: Semoga sehat aja.
0: Amin.
1: Ada Mbok Mutrika.
0: Iya.
1: Mbok Sanawiyah. Mbok Dapa tadi ya?
0: Iya, Medafa.
1: Ya, salamnya bekelanya aja. Aku dengar tadi ada Mbak Elsa ya?
0: Iya, Bunda Elsa tadi pagi.
1: Ya, salamnya bekelanya aja ya, Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, dari Mbak Yuli tadi ya. Nah, kalau Mbak Yuli sendiri tipenya juga introvert. Jadi moodnya lagi bertemu sama orang-orang biasanya lebih menjadi pendengar gitu ya. Nah, habis itu kita angkat lagi nih dari Bu Sumamat. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
2: 7 hari berturut-turut cari rumah Mbok Yuli tidak dapat.
0: Nah, jarinya gampang nih cari.
2: Iya, gampang. Ini nyebut gampang, mereka dihafal ya mana kisahnya.
0: Akhirnya dapat juga. Enggak.
2: Nih dapat juga, Mbak. Bila kan dia ketemu? Rumahnya mau udah ketemu, sudah ada pernah ketemu. Di Bayangkara hari itu.
0: Rumahnya.
2: Jadi karakter kah gitu, Mbak?
0: Iya, misalnya Bu Su pendiam kah atau lebih aktif orangnya? Suka sosialisasi.
2: Oh, kalau saya, Mbak, aktif. Kalau melihat orang yang di warung dia. Tapi saya lihat dulu. Tetap bisa membaca situasi apa secara apa yo psikologinya kan, Mbok yo. Ini orang mau berbicara di. Nah, contohnya aja ada kawan saya tuh, Mbok. Luar biasa sugihnya, Mbok, yang bisa sebut lah. Ia datang tuh kan pakai mobil mewah, Mbok. Bajunya gin, baju mewah segala kan. Jadi besar dari saya, Mbok. Nah, jadi pasnya duduk di hadapan saya. Biar kabarnya, Pak. Wah, ini orang Jawa sekalinya.
0: Biar kabarnya.
2: Nah, sekalinya, boy. Saya, no, kesahi. Mangan, toh, Pak, punya kan? Kesah, enggak, kalau sudah pagi ini, ngopi aja. Kesah, boy. Saya lagi kesah. Akhirnya, ini nambok, ini cari aduh rumah. Adakah punya rumah yang dijual? Nah, pas kena, tuh, Pak. Jadi, boy, akhirnya jadi akrab. Jadi ijab kesah terus. Ya sebenarnya bukan yang mau diajaknya makan terus. Kemudian tengah hari itu pasti diteleponnya. Tapi kadang-kadang makan. Saya tuh masakan di rumah pulang, Bo. Dengan anak ini pulang, nah. Kasian juga kan. Jadi misalnya terima kasih sudah makan tiap hari tuh, Bo. Kalau ngopi itu tiap hari juga.
0: Ngajakin ngopi.
2: Jadi ya, jadi kan banyak kawanan di warung tuh, Bo. Di warung, ha. Jadi ada penawaran-penawaran harga, Mbok, kayak eksavator kah, barang-barang segitu kan, Mbok, ya, tanah, rumah. Ya, tapi kami harus hati-hati benar, Mbok. Barang yang dicari itu kadang-kadang, oh ini di daerah sini mafia tanah kan, gitu, Mbok, ya.
0: Iya, hati-hati.
2: Jadi saya kalau dengan orang tuh luas, Mbok, saya tidak mau tiga orang. Ditanya orang tuh kadang-kadang, ya, orang tuh kayak cuek gimana tuh, tapi saya udah tahu kalau orang tuh nih bisa diajak ngomong tuh nih mau sih, Mbok. Nah, jadi kayak saya kan waktu temu-temu tuh sebenarnya saya nggak diajak kita maha, Mbok, melihat ya kita tahu ya. Sebenarnya saya enggak jakanya saya boleh berbicara kan waktu dipanggil tuh kan. Saya enggak ngerjain kita sih sebenarnya. Cuman pas waktu yang terbatas yang dijadi.
0: Iya, waktunya ya kan? Sempit.
2: Waktunya sempit, waktu yang ini aja yang saya ditanyai acara apa yang disenangi ya kan. Jadi hello RRI itu yang saya senang, Mbok.
0: Halo RRI.
2: Jadi walaupun di jalan saya tetap monitor kan. Saya Mbok radio biasanya.
0: Iya.
2: Kalau RRI digital sekarang banyak pegatnya, Mbok.
0: Oh iya, memang.
2: Kira-kira 5 menit pegat. 5 menit, 2 menit pegat. Bahannya apa ini? mau nih mau buat radio.
0: Iya.
2: Jadi saya terluas mbok. Ketika di teras kan, sampai-sampai saya tuh dikejar kena bini mbok.
0: Nah, kenapa tuh?
2: Di bawah umur kan, SMA kelas 1. Jadi minta nomor HP saya kan. Jadi saya beri aja di papa. Jadi pakai sah, kayak sah. Pokoknya datangnya olahraga sama-sama, enggak tiap hari hari itu. Jadi minta nomor tuh enggak apa-apa. Sampai saya di pada kawan. Mat, anak di bawah umurnya. Wah, langsung saya dimarah. Justru ini etam harus jaga mbok anak orang. Akhirnya ibunya kan senang aja olahraga tuh. Kadang-kadang di video call kan. Yo. Om jaga anak saya omnya, iya, ini kan atlet kok, jadi di sembarangan saya tuh, memanfaatkan anak yang masih di bawah umur gitu kan, boy, karena saya masih kena IT, sedangkan bopoto aja saya nggak mau, boy,
0: bisa
2: jangan, takut saya tuh, boy, dia kan dimanfaatkan kawannya kah, siapakah, jadi saya tuh mau berkawan tuh, boy, cepat rasok, boy. Cepat rasuk itu cepat akrab.
0: Iya.
2: Tapi mbak, kalau sudah yang menyangkut dengan duit, nah saya jarang mau.
0: Iya.
2: Jadi mbak, contohnya aja baru kenal ini, mbak. Tapi saya tahu kisahnya tuh. Jadi belum saya baca karakternya, cuman begitunya nelpon malam jam berapa? Jam 11. Nangis, mbak. Tapi saya sudah tahu modus ini, pasti sudah misalnya nih. Ya ujung-ujungnya bininya punya ya? Masuk rumah sakit. Perlu dana 5 juta punya mbak. Bah, misalnya. Bak disambar peter. Jadi punya saya memang duit itu ada. Cuman kan kekanaan Ninda beli mobil kan untuk travel ya. Jadi misalnya sisa 750 ribu. Jadi mbak, nah kalau 700 misalnya masih ada di kentong. Etam harus menyiasati. Ya kan kawan baru nih.
0: Iya.
2: Jadi mbak ini bisa mau saya tembok. Ya itu makanya kalau sudah masalah duit itu malas saya dah.
0: Iya, karena takutnya kalau nagih galak
2: sebenarnya. Nah, makanya jadinya kan malam Selasa tuh. Bunyinya jam 9 ganti bunyi, Mbok. Sedangkan ini kan Bapak dah sudah putus hubungan kerja kan. Nah, itu lagi kan makanya Etam belajar ilmu ya tiga psikolog tuh ilmu jiwa punya saya mbok.
0: Iya.
2: Jadi kan bisa membaca orang kan.
0: Ya,
2: mau sih mbok.
0: Betul.
2: Ada lagi yang datang. Nah. Rumah itu mbok kawan juga. Ini mbok bawa barang berlian kan. Dan minyak pitis mbok 3 juta juga. Tapi mbok saya sudah melihat bahwa barang ini palsu kan.
0: Imitasi.
2: Karena saya kan biasa bawa berlian mbok di warung tuh kan berlian dengan cincinnya tahu jadi. Dia saya pinjamin mai anu ngalih. Nah itu karakter kawan ya yang ada yang menguntungkan, ada yang merugikan kan gitu, Mbok.
0: Iya,
2: harus jadi hati-hati. Nantinya bunyi Mbok Tata, mau bunyi Mbok Tata weh ngalih, galak. Daripada harimau.
0: Iya, bujur. Sering kayak gitu kalau ditagih malah loh. Kan yang ngutang siapa, yang galak siapa gitu kan.
2: Jadi iya, pokoknya itu tadi. Jadi mun berkawan tuh saya akrab, Bang, tapi mun masalah finansial nih malas ya, Mbok.
0: Iya.
2: Jadi bayarnya di kopi di warung kopi itu kan kita lebih membayarnya aja kita nambah atau kita beri 100 ribu kan sudah bayar nambah ya jadi kita harus memilih kawan tuh yang artinya nyaman dibawa berbicara mbak.
0: Betul.
2: Ya kan ada lagi kawan mbak mau ditanya itu kadang-kadang inya bisa nyeplak kita nambah. Nah itu saya udah berhenti nih mau lagi jarang mbak kadang-kadangnya ada sesuatu yang dipikirkannya, Mbok. Nah, terus itu kan Etam tanya ke Sahi, anunya di nyaman didengar. Udah saya diam aja tuh, Mbok. Bicara lagi sudah. Karena orang itu kan mungkin ada kesal hati dengan anak, bini, dengan orang mungkin, Mbok.
0: Iya, jadi apa ya, pelampiasan gitu ya.
2: Iya, lampiasnya. Saya pernah mau di rumah sakit kan. Kawan akrab nih. Jadi kan apa kabar misalkan itu, Mbok? Baik bunyinya kan tapi nyebut baik tuh di nyaman dah jadi namanya Etam ini menurutnya lausnya itu di mana berdiamnya ya di rumah bunyinya mbok nah kan berarti kan orang ini karena kelausan nunggu obat mungkin udah mbak saya langsung permisi aja dah jadi ketahuan kan karakter orang tuh
0: betul
2: padahal saya ini mbok dengan siapa aja luas mbok dengan mbok Tata kah dengan siapakah jadi mau saya menganggap diri saya itu sombong, boy. Yeah. Tapi ada yang merasakan melihat saya tuh orangnya cuek, enti, woi, saya tuh orangnya pengesah.
0: Dari luarnya jadi, aja tuh musuh.
2: Iya, jadi kita kan melihat saya kan yang hitam video PT sana, Mbok. Ya kan rame kalau video itu ada videonya saya tuh. Nah itu berkumpul dengan anak muda kan.
0: Iya.
2: Saya tuh boy berkawan tuh yang mau kanak-kanak kah, yang umur remaja kah, yang lebih dewasa, lebih tua dari saya senang, Mbok. Apalagi anak kekanakan yang 3 tahun, 9 tahun tuh, Mbok, yo. Karena kan saya ini ketemu cucu setahun sekali. Nah, itu saya tuh, Mbok, dengan orang tuh saya merasa sayang. Tapi arti sayang tuh, Mbok, bukan pokoknya karena bini, bukan arti sayang tuh tidak mencintai ndai. Artinya sayang kan kawan tuh, nah, jangan sampai persahabatan tuh luntur kan kayak gitu, Mbok.
0: Iya, benar.
2: Nah, itu ya, makanya saya kan dengan orang beda agama. Kalau di warung di mana, jadi biasa kita jangan berkisah tentang agama.
0: Iya,
2: yang pasti tidak ada yang kenanya. Jadi kan masing-masing mempertahankan tegak egonya tuh, Mbok. Di mau saya, Mbok. Jadi kisah tuh kisah hilafiah biasa aja, Mbok. Kan gitu, Mbok. Terima kasih, Mbok Tata, ya.
0: Siap, sama-sama, Bu.
2: Saya tuh tadi enggak ncarang apa sampai ncarangin, nah, ada anu download lagu tuh diingat, Mbok. Di aja sudah lagu apa gitu.
0: Nanti chat aja, Bu.
2: Terima kasih, Mbok Tata, ya.
0: Sama-sama.
2: Dan dengari Pro 1 sudah dengari, tapi kan ini radio dimati. Jadi saya no monitor di Pro 1.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mbok Tata. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia kisahnya dari Bu Sumamat, ya. Jadi Bu Sumamat lebih aktif untuk sosialisasi. Jadi ekstrovert ya jatuhnya, ya. Lebih senang berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi buat Tata sebutkan dulu deh perbedaannya introvert dan ekstrovert. Ini perbedaan berdasarkan cara mengekspresikan diri, ya. Jadi orang introvert itu cenderung tertutup dan mudah untuk menyampaikan pemikirannya, terutama di hadapan orang yang belum dikenal atau di lingkungan baru. Tapi bukan berarti si Dani bisa punya perasaan gitu, ya. Jadi sosok introvert ini lebih nyaman menyampaikan perasaan atau pikirannya dalam bentuk tulisan atau deep talk atau ngobrol empat mata lah gitu, ya, dengan orang terdekat. Sementara itu orang dengan kepribadian ekstrovert itu cenderung lebih terbuka. Jadi tidak segan untuk sharing-sharing, ya, pemikirannya seperti apa, kemudian diskusi masalahnya dengan orang lain gitu. Tapi menurut orang ekstrovert, masalah akan terasa lebih ringan dan solusi lebih cepat ditemukan jika berkesan sama orang lain gitu contohnya, ya. Oke, karena waktu juga sudah mulai menipis, ya, Bu Sumbo. Mohon maaf juga nih, Ndi sempat tak angkat satu lagi teleponnya, ya. Jadi kita cukupkan dulu halo Bu Etam pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Sumbo sudah bergabungan, ya. Kemudian nih juga ada sedikit salam dari Medavan, ya. Makasih Mbak Yuli sapaannya, sehat selalu. Oke, itulah pokoknya, ya. Sehat selalu untuk Ronde sana segalanya. Habis ini akan ada program Oda Bekesa 1 jam terakhir di rangkaian program Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerenesan sejarawan publik Kalimantan Timur Muhammad Sharif mengkritik isi buku sejarah terbitan Kementerian Kebudayaan karena dinilai masih belum menggambarkan sejarah Kalimantan Timur secara proporsional. Sharif menyebut salah satu masalahnya adalah pembahasan sejarah Kerajaan Kutai yang dinilai terbatas, sementara sejarah Majapahit mendapat porsi jauh lebih besar dalam buku tersebut. Sharif juga menyoroti inkonsistensi penyebutan aksara dalam jilid berbeda, serta pencantuman hasil risetnya tentang islamisasi Kerajaan Kutai, yang menurutnya dirujuk dengan nama penulis lain. Sharif menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian agar penulisan sejarah Indonesia tidak hanya berpusat pada sejarah Jawa, tapi juga memberikan ruang yang lebih memadai bagi sejarah dan tokoh dari daerah lain. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya
2: nih. Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Romba Teresa Samarinda, Mas Mbak ya, sejam terakhir di rangkaian program Samarinda Hamba. Jadi di Odo Bekesa pada Hambat nih itu bertema sejarah. Jadi mengenai sejarah di jauh-jauh dari prasasti ya. Kali ini adalah ada 7 prasasti Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara ya. Jadi 7 prasasti ini merupakan cagar budaya nasional yang merupakan tonggak sejarah peradaban Nusantara. Seperti dikutip dari buku album Cagar Budaya Nasional 1 yang diterbitkan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, disebutkan sejarah membuktikan bahwa pada awal abad Masehi di Pulau Jawa bagian barat itu ada kerajaan yang beragama Hindu ya. Jadi kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Purnawarman. Jadi Sida ini merupakan raja dari negara bernama Taruma, Tarumanegara ya. Ini diketahui lokasinya dari 7 prasasti berbahan batu andesit yang tersebar letaknya. Jadi ketujuh prasasti itu ada di, yaitu prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara. Kemudian ada prasasti Cidanghiang namanya, itu ditemuinnya di Banten. Kemudian prasasti Ciaruten, Muara Cianten, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, dan prasasti Pasir Awi yang ditemukan di Bogor nih, kerana sana. Jadi huruf yang dipakai untuk menulis prasasti tersebut adalah huruf Palawa ya, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Jadi gimana lebih lengkapnya sejarahnya? Nanti buat tata bahas lagi ya, mendingan dulu nih lagu yang satu ini, Kicau Mania.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Ya, lanjut lagi nih Bos Sombo, membahas mengenai 7 prasasti Pernawarman ya, dari Kerajaan Tarumanegara. Jadi kan tadi huruf yang dipakai itu huruf Pallawa. Berdasarkan bentuk hurufnya, prasasti ini diperkirakan itu ditulis pada sekitar abad ke-5 Masehi. Waduh, udah jauh beneh yo, kita belum lahir semua ini. Dan selain Pallawa, ada juga prasasti yang ditulis dengan menggunakan huruf ikal atau kursif atau sangka ya, yaitu prasasti Muara Cianten, Ciaruten, dan Pasir Awi. Dan hingga wayah ini prasasti yang ditulis dengan huruf tersebut belum diketahui maknanya karena juga bahasanya yang tidak kita ketahui gitu ya. Jadi ketujuh prasasti peninggalan dari Tarumanegara ini punya beberapa keunikan. Jadi selain memuat tulisan, ada beberapa prasasti itu juga dilengkapi dengan gambar nih Bu Sumbo. Contohnya ada prasasti Ciaruten dan prasasti Kebun Kopi, dilengkapi dengan pahatan berupa sepasang telapak kaki. Ini dipercaya merupakan milik Raja Purnawarman ya. Kemudian untuk telapak kaki berukuran besar yang dipahatkan pada prasasti Kebun Kopi itu merupakan milik Gajah Airawata yang dikenal sebagai Vahana atau kendaraan Dewa Wisnu. Dan dari ketujuh prasasti tersebut, beberapa diantaranya masih ada di lokasi aslinya ya. Jadi penemuan aslinya di situ, lokasinya juga di situ. Jadi dipindahkan gitu. Yaitu ada prasasti Kebun Kopi, Muara Cianten, Jambu, Cidanghiang, dan prasasti Pasir Awi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Prompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, masih semangat ya mendengarkan cerita sejarah nih ya, prasasti dari Kerajaan Tarumanegara nih Bu Sumbo ya. Tadi juga sudah mau tadi jelaskan sedikit, tadi prasastinya ada tulisan, ada juga gambar ya. Nah, kemudian lokasi prasasti Ciareten itu sudah berubah karena dipindahkan ke lokasinya yang wayah nih oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala pada tahun 1981. Jadi alasan pemindahannya prasasti Ciareten itu karena prasasti ini terkena banjir, jadi mengakibatkan terguling dan tulisan di permukaannya itu menghadap ke bawah, dan jika dibiarkan itu khawatirnya pahatan hurufnya akan semakin aus dan hilang. Dan sedangkan prasasti Tugu yang ditemukan di tengah permukiman warga saat ini disimpan oleh Museum Nasional. Jadi ketujuh prasasti peninggalan Tarumanegara ini punya nilai yang penting ya bagi bangsa Indonesia karena merupakan tonggak awal sejarah penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta di Pulau Jawa.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, Besumbo. Demikian informasinya tadi mengenai prasasti ya dari Kerajaan Tarumanegara, Mata Tekutip Dalaman Nusantara 62.com. Oke, sekalian buat Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya. Nanti juga dilanjutkan oleh Mbok Mira di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: dengerin sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Murian. Waktunya Etam dan dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karawan Deng Sanak Puncak Kars Batu Putih di Kecamatan Kaliurang, Kutai Timur mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal seiring meningkatnya kunjungan wisatawan untuk menikmati alam dan berkemah. Ketua Kaliurang Cinta Alam atau Karca Kutim, Samsul Bahri, mengatakan komunitasnya mendapat pemasukan dari jasa pemandu wisatawan dengan pendapatan lebih dari Rp500.000 setiap minggu saat ada kunjungan. Menurutnya, kawasan Kars Batu Putih yang memiliki ketinggian 720 meter di atas permukaan laut masih membutuhkan konsep pengelolaan yang jelas agar potensi wisata dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak karakter alamnya. Dirinya berharap kawasan pendakian tersebut dapat ditata lebih baik dan mendapat perhatian pemerintah sehingga peluang usaha bagi masyarakat lokal dapat berkembang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik goreng anakku.

0: Nyalain mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin ini, mak.
3: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.

Promo TR Samarinda Suara Budaya Nusantara. Selamat hamat menjelang siang kalau anda di sana. Semoga aktivitas tetap segalanya menyenangkan yo, dan tentunya tetap semangat beraktivitas ya di tengah cuaca yang seperti biasa langat yo keroning sanak. Barengan sama Mbok Mira kali ini ya dalam sajian Samarinda siang sampai kendia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini percobaan etam ada jejak budaya Mbok Mira ajak bicara seputar Kerajaan Tarumanegara. Ini adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu yang terkenal sekaligus tertua nih di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara sendiri adalah kerajaan yang berkuasa ini sekitar tahun 358 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini sendiri pun didirikan oleh seorang Maharesi yaitu Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Nah, kan dia deh etam cari tahu bareng-bareng seputar sejarahnya sendiri tegak apa sih yo. Etam kan dia cari tahu bareng-bareng di kawan dulu nih sama deretan lagu Pop Daerah Nusantara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Om Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Sobat Muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Seperti yang Mbak Mira sampaikan sebelumnya, kronik sana kalau Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh seorang maharesi yang bernama Raja Dirajaguru Jaya Singa Warman. Jadi Raja Dirajaguru sendiri adalah maharesi atau pendeta asal Salankayana, India, yang mengungsi ke Indonesia karena kerajaan asalnya tuh ditaklukin sama Kerajaan Magadha. Beliau ini adalah pemimpin para pengungsi asal Kerajaan Pallava dan Chalanjaya yang ingin mencari perlindungan akibat peperangan besar yang terjadi. Para pengungsi ini disetujui oleh Raja Dewa Warman ke-8, Raja Salakanagara, untuk membangun pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman ini kemudian dikasih nama Taruma Desya atau Desa Taruma. Nah, Taruma Desya ini semakin berkembang sampai menjadi kota karena punya banyak pengunjung gitu ya. Sejarah Kerajaan Tarumanegara itu bersumber dari sejumlah prasasti, tegak prasasti Ciaruten, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Muara Cianten, prasasti Lebak, dan situs Pasir Angin. Kalau di prasasti Ciaruten sendiri ada isi yang kalau diterjemahin tuh berbunyi, inilah tanda sepasang kaki seperti kaki Dewa Wisnu atau pemelihara, ialah telapak yang mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Tapi apa yang tercantum dalam prasasti Kerajaan Tarumanegara sendiri ya bukanlah satu-satunya yang menggambarkan penyebutan Raja Tegak Dewa. Penggambaran ini juga tercantum di prasasti lainnya gitu ya. Yang sedikit berbeda adalah situs Pasir Angin yang ada di Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulang, tepatnya di bukit kecil sebelah utara daerah aliran Sungai Ciantan. Kalau di situs ini ditemuin berbagai artefak, tegak artefak kaca, artefak perunggu, artefak besi, artefak emas, tembikar, porselin, keramik dan batu-batuan, dan juga ada topeng emas tuh di sana, kerenik sana.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

Sedikit lagi ya Kroning Sanak, Etam carito bareng-bareng seputar perjalanan Kerajaan Tarumanegara ya. Jadi masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara sendiri itu saat pemerintahan Raja Purnawarman. Di masa itu masyarakat Tarumanegara itu berdagang beras dan kayu jati serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang pada akhirnya itu membantu perkembangan ekonomi di sana. Terusan yang dibuat oleh masyarakat itu bisa digunakan untuk mencegah banjir dan dijadiin sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar. Selain dari sisi perdagangan, Kerajaan Tarumanegara juga unggul tuh sama sarana pengairan persawahan dan perkembangan peternakan yang baik. Walaupun tegak tuh keruntuhan kerajaan tetap diterelakkan ya Kroning Sanak. Nah, mulai di masa pemerintahan Raja Sudawarman tuh Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Penyebab runtuhnya sendiri adalah kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sudawarman terhadap masalah-masalah di kerajaan, dan di ada putra dari Raja terakhir Tarumanegara yaitu Linggawarman. Penyebab lainnya sendiri adalah karena kemunculan Kerajaan Galuh yang menjadi pesaing baru, tapi ternyata ini masih bagian dari Kerajaan Tarumanegara tuh Kroning Sanak. Dan akhirnya Kerajaan Galuh pun memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara untuk menghindari perang saudara. Yo, oke, itu tadi ya udah cari tahu bareng-bareng seputar Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu dan juga tertua yang ada di Pulau Jawa. Informasi ini dikutip dari detik.com. Dan setelah ini Kroning Sanak Teras UMKM bakal hadir yo, bicarangan seputar produk halal usaha makin berdaya saing bersama Mbok Istina Wardaningrum S-Farm, Pengawas Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Busu Zakaria Ahmad Busro selaku penggiat UMKM. Tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroning Sanak, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan air hasil pengolahan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah IPAL, tujuannya untuk membasahi timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA. Hal itu disampaikannya saat meninjau TPA Sambutan Kota Samarinda. Menurutnya, pemanfaatan air hasil pengolahan IPAL dapat menjadi upaya mencegah terjadinya kebakaran di tengah kondisi cuaca panas ekstrim. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2026 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran di TPA pada kondisi cuaca panas ekstrim. Surat edaran tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, khususnya gubernur, bupati, dan wali kota, sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi potensi kebakaran di TPA akibat kondisi cuaca ekstrim. Selain mendorong optimalisasi pengelolaan air limbah, dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan keselamatan pemulung yang beraktivitas di TPA. Dirinya meminta pemulung tidak beraktivitas di zona aktif maupun di area gunungan sampah yang sudah tinggi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara, Kerandeng sana. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 4 Samarinda. Merapat pada pukul 11.09 menit waktu Indonesia Tengah. Mbok Mira masih hadir ngonetam segalanya. Kita masuk di sesi teras UMKM ya. Seperti yang Mbok Mira sampaikan sebelumnya, bakal bicarakan seputar produk halal, usaha makin berdaya saing. Yo, dan tentunya siaran ini dapat disaksikan ya melalui live Facebook kami RRI Pro 4 Samarinda, YouTube RRI Samarinda, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir ya di studio kami. Yang pertama ada Mbok Istina Wardianingrum S Farm, pengawas jaminan produk halal Provinsi Kalimantan Timur. Halo Mbok, selamat siang.
3: Halo, selamat siang semuanya.
2: Iya, sehat ya Mbok?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Nah, di sebelahnya juga sudah ada Busu Zakaria Ahmad Busro, penggiat UMKM. Halo Busu, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Iya, sehat Busu yo.
4: Alhamdulillah, panas ini cuacanya.
2: Iya, betul, panas banget. Jadi makin menyala semangatnya ya. Baik. Nah, kita bakal ngobrolin seputar produk halal, usaha makin berdaya saing. Nah, kita ke Mbok Istina, Mbok Ningrum ya tadi ya, Mbok Ningrum dulu ya. Nah Mbok, kalau kita ngobrolin seputar produk halal nih, sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan nih sama pelaku UMKM sendiri? Boleh dijelasin Mbok, silakan.
3: Oke, baik. Jadi begini teman-teman semua, pendengar setia RRI Pro 4 Samarinda, banyak masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun konsumen ya, yang mengira bahwasanya halal itu hanya sekedar terbebas dari kandungan babi maupun alkohol gitu. Padahal itu hanyalah segelintir kecil dari cerita panjangnya. Jadi gini, untuk mendapatkan kehalalan suatu produk, kita tuh harus melihat keseluruhan prosesnya. Istilahnya itu dari hulu ke hilir. Kita harus mengecek bahan yang didapatkan dari mana, bagaimana cara prosesnya, alat yang digunakan seperti apa gitu ya. Selanjutnya kita juga harus mengecek pengemasannya seperti apa, penyimpanan produknya seperti apa, pendistribusian produk tersebut seperti apa, hingga sampai produk tersebut ke tangan konsumen gitu. Jadi kita harus pastikan keseluruhan prosesnya itu adalah halal. Saya berikan contoh gitu ya. Jadi misalnya suatu pedagang bakso gitu ya, seluruh produk bahannya itu adalah bahan-bahan yang halal. Daging itu kan titik kritisnya tinggi ya. Dagingnya itu sudah didapatkan dari RPH yang bersertifikat halal. Tetapi ternyata di dalam prosesnya, kan kalau bakso itu butuh penggilingan ya, ternyata pelaku usaha tersebut menggunakan jasa penggilingan yang belum ada sertifikat halalnya. Nah ini akan bermasalah, karena kita tidak bisa memastikan dong jasa penggilingan tersebut apakah hanya menggiling daging-daging halal saja, atau ternyata bisa juga menggiling daging-daging yang haram. Nah ini tentunya nanti akan konsekuensinya akan produk akhirnya itu akan bermasalah seperti itu. Dan ini memang yang masih belum diperhatikan oleh banyak pelaku usaha, dan disinilah tugas kita di BPJPH untuk selalu memberikan edukasi kepada pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal untuk produknya seperti itu.
2: Baik, berarti halal nih banyak ya, apa sih kayak spesifikasi kategori-kategorinya gitu. Betul. Ya Mbok, enggak yang cuman tadi Mbok bilang sekedar alkohol sama babi istilahnya gitu.
3: Iya, betul sekali.
2: Panjang banget lah pokoknya. Nah, kan saya dengar-dengar itu ada wajib halal 2026 nih, Bo. Nah, mungkin boleh dijelasin ke kita semua wajib halal 2026 itu apa dan ketentuan pelaksanaannya seperti apa?
3: Baik, jadi kewajiban wajib halal Oktober 2026 itu sebenarnya sudah dicanangkan lama ya. Jadi memang bukan dilakukan secara serentak gitu, memang bertahap. Jadi seluruh lini kategorinya itu bertahap di melakukan wajib halal Oktobernya. Dan untuk pelaku UMKM sendiri itu sebenarnya tenggat waktunya diberikan oleh pemerintah itu adalah 17 Oktober 2024. Sebenarnya itu
2: 2 tahun yang lalu dong berarti.
3: Betul sekali. Tetapi memang pemerintah itu memberikan relaksasi kepada pelaku usaha hingga 17 Oktober 2026. Artinya sekitar 2 tahun ya diberikan waktu senggangnya gitu ya. Nah, untuk kebijakan pemerintah memberikan relaksasi itu tentunya untuk mendukung pelaku usaha UMKM untuk terus memberikan mau untuk melakukan sertifikasi halal untuk produknya, jadi diberikan waktu yang lebih panjang gitu. Dan tentunya ketika nanti tenggat waktu itu 17 Oktober 2026 ya, berarti itu kurang lebih 1 bulan lagi ya. Artinya seluruh produk itu sudah wajib bersertifikat halal gitu. Dan ketika produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat halal, artinya pelaku usaha tersebut nanti masuk ke dalam ranah pelanggaran administratif, begitu.
2: Oh, seperti itu. Oh, berarti sekarang kalau misalnya nggak daftar nih, berarti ini ada kayak hukuman gitu nggak sih maksudnya atau gimana tuh, Mbok?
3: Iya, betul, ada hukumannya. Jadi memang pelanggaran administratif ini nanti kan kami berikan semacam, pertama memang bertahap ya, seperti kita memberikan surat dulu kepada mereka, surat pemberitahuan lah gitu. Selanjutnya nanti bisa bertahap ya ininya, sanksinya gitu. Mulai dari bisa dicabut sertifikat, kalau sertifikat halal itu ketika yang pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal ya. Tetapi kalau yang belum itu bisa ditarik produknya dari pasaran seperti itu, hingga denda administrasi gitu.
2: Oh, bisa sampai segitunya ya. Berarti kan penting sekali banget ya untuk apa wajib halal 2026 ini sendiri didaftarkan dan juga ada sertifikasinya seperti itu.
3: Betul sekali.
2: Nah, kalau peran pengawas JPH sendiri nih, Mbok, untuk mengawasi pelaksanaan wajib halal gimana tuh?
3: Nah, baik, Mbak. Jadi sebenarnya pengawas jaminan produk halal kami itu memiliki tugas di lapangan itu 2 sebenarnya ya. Yang pertama, kami itu memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku usaha. Kami mengedukasi wajib halal itu seperti apa. Kami mengedukasi juga ke mereka bahwasanya bagaimana sih cara mengurus sertifikat halal gitu ya. Kami juga memberikan seperti informasi ya, ketika skala usahanya seperti ini, apakah melalui jalur self-declare atau melalui jalur reguler gitu. Nah, selanjutnya tugas kami kedua tentunya adalah mengawasi gitu ya. Jadi sebagai pengawas tentunya mengawasi gitu. Nah, sebenarnya objek pengawasan kami itu banyak gitu. Objek pengawasan kami itu bisa dari P3H atau pendamping halal. Kami juga mengawasi LP3H, LPH, auditor halal, pelaku usaha, dan produk gitu. Saya pernah turun ke lapangan, jadi saya mungkin ingin sedikit bercerita ya. Saya pernah melakukan pengawasan terhadap suatu tempat usaha di Samarinda, mungkin tidak akan saya sebutkan gitu ya. Jadi tempat usaha tersebut sebenarnya sudah memiliki sertifikat halal, dan sertifikat halalnya itu sudah lebih dari 4 tahun. Nah, aturannya ketika tempat usaha itu harusnya ada dong informasi logo halal di pintunya atau sertifikat halal yang dipajang. Jadi masyarakat, konsumen itu tahu gitu ya, apakah tempat usaha tersebut sudah bersertifikat halal. Tapi ternyata tempat usaha tersebut tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah suatu temuan yang dapat kami laporkan ke pusat gitu. Selain itu juga kami memastikan bahwasanya pelaku usaha itu melaksanakan yang namanya SJPH gitu. Jadi konsisten terhadap SJPH-nya atau sistem jaminan produk halal gitu. Kurang lebih seperti itu sih.
2: Kalau yang SJPH tadi tuh betul-betul dilihat lagi, Kambo, maksudnya kan biasanya kalau kayak gitu awal-awal aja ya dilihat proses seperti apa. Kalau udah tersertifikasi terus bakal dilihat lagi enggak? Maksudnya apakah konsisten seperti itu atau enggak secara langsung?
3: Iya, jadi memang SJPH ini memang salah satu apa ya instrumen yang penting ya bagi kami, karena sebenarnya kan sertifikat halal ini sekarang masa berlakunya sudah seumur hidup ya.
2: Oh gitu, iya, berarti nggak perlu diperpanjang lagi.
3: Betul, kecuali ada perubahan bahan ataupun proses. Nah itu perlu yang namanya pembuatan ulang gitu ya. Nah, jadi ketika memang suatu usaha, jadi kami cek itu apakah menu yang ada di tempat usaha tersebut itu sama dengan yang didaftarkan di sertifikat halalnya. Jadi gitu, jadi apakah konsisten nih masih menggunakan menu yang lama gitu. Apakah ada produk-produk baru yang ternyata diterbitkan tetapi tidak dimasukkan ke sertifikat halal. Nah itu nanti tentunya akan kami edukasi untuk melakukan perubahan dari sertifikat halalnya, seperti itu.
2: Oke, siap. Nah Mbok, kan bisa dibilang tadi turun ke lapangan juga ya Mbok. Kalau proses pengawasannya sendiri nih, bagian mana yang biasanya itu masih sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM?
3: Oke, jadi begini, saya pernah kebetulan turun ke lapangan ya, mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, kebetulan pada saat itu di Spaku IKN gitu. Nah, pada saat itu memang pelaku usahanya ini sangat amat excited gitu ya, bersemangat sekali untuk mendapatkan sertifikat halal gitu untuk usahanya. Nah, tapi banyak sekali problem gitu yang dialami oleh pelaku usaha ini gitu. Sebenarnya banyak ya, mulai dari NIB dan sebagainya, tapi salah satu hal yang paling saya ingat gitu, ada satu pelaku usaha, beliau itu menjual rawon payau. Nah, payau ini setelah kami telusuri merupakan suatu seperti rusa gitu loh, Mbak. Nah, kami tanya dong, rusanya ini Ibu dapatkan dari mana? Nah, beliau menjawab itu dari hasil berburu. Nah, kami tanya lagi, ini daging payaunya disembelih oleh siapa? Nah, ibu tersebut menjawab, oleh bapak, gitu. Kami nanya lagi ya, lalu ini bapaknya apakah sudah memiliki sertifikat juleha gitu ya, juru sembelih halal? Beliau menjawab, belum. Nah, ini kan menjadi suatu problem ya, kendala bagi pelaku usaha itu untuk mendapatkan bahan-bahan yang belum jelas kehalalannya. Nah, pada saat itu kami sarankan memang ke beliau, Ibu, kalau misalnya mau meneruskan untuk membuat sertifikat halalnya, itu tidak bisa begini ya. Boleh Ibu ambil daging tersebut gitu ya, dari hasil berburu, tapi usahakan sembelihnya itu di tempat jasa penyembelihan yang sudah memiliki sertifikat halal, seperti itu.
2: Oke. Jadi biar nggak apa sih, kalau kayak gitu kan buat lagi ya, mau nggak mau ya, untuk bapaknya ini sendiri, atau emang harus khusus jasa pembelihan, Bo, sebenarnya?
3: Sebenarnya bisa aja sih ikut pelatihan juleha gitu, cuman memang pelatihan juleha ini biayanya sedikit lumayan apa ya, mahal gitu. Kecuali memang dapat dari fasilitasi dinas-dinas gitu, mungkin oke, gitu. Cuman waktu itu memang kami sarankan untuk dagingnya itu disembelih menggunakan jasa penyembelihan yang sudah bersertifikat halal.
2: Oke, siap. Bo Ningrum, kita ke Bu Su Zakaria dulu ya, Mbok ya. Nah, Bu Su, kalau dari sisi pelaku UMKM nih, ngelihat kewajiban dan pentingnya produk halal ini gimana tuh kalau pandangan Bu Su?
4: Iya. Sertifikasi halal ini untuk UMKM itu salah satu faktor pendukung ya. Faktor pendukung untuk perkembangan usahanya. Sama seperti klasternya atau kelompoknya ini, kelompok perizinan usaha. Nah, tadi NIB, nomor induk berusaha, terus sertifikasi halal, kemudian nanti kalau produknya itu terkemas dan diolah, nanti ada izin edar, misalnya PIRT atau MDBPOM. Nah, ini salah satu pendukung perkembangan usaha. Pendukung perkembangan usaha bersifat administrasi perizinan ini tentunya sangat dibutuhkan untuk pelaku usaha, karena ya memang secara aturan perizinan-perizinan ini wajib dimiliki teman-teman pelaku usaha gitu. Tadi seperti ada program wajib halal Oktober 2026. Otomatis nanti di ketentuannya ada sanksi-sanksi tadi ya. Nah, otomatis kalau tidak mengikuti ketentuan pemerintah ini, terus pelaku usahanya kena sanksi, ya repot juga nanti kan, seperti itu. Apalagi sudah dikasih tenggang waktu, ya sudah dikasih tenggang waktu dari 2024 diundur ke 2026 untuk memberi kesempatan teman-teman pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal. Nah, itu salah satu pentingnya sertifikat halal dan perizinan yang lain itu seperti itu untuk pendukung. Karena perizinan ini juga terkait dengan psikologis pembeli. Itu kalau sertifikat halal mungkin akan lebih cenderung kepada bahwa produk itu diakuin pemerintah kehalalannya, kan seperti itu. Nah, terus kalau izin edar misalnya PIRT atau MDBPOM, karena perizinan apa namanya izin edar ini terkait dengan higienis, sanitasi dan keamanan pangan, otomatis persepsi masyarakat ketika pelaku usaha atau produk itu sudah memiliki izin edar, otomatis berpikirnya bahwa ini sudah siap atau sudah layak untuk dikonsumsi kalau itu produk konsumsi. Tapi kan sertifikat halal dan juga izin edar ini tidak hanya untuk bahan makanan dan minuman saja, termasuk kosmetik, termasuk bahan-bahan obat dan lain-lain, ya. Nah, jadi memang perizinan ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan usaha, walaupun tidak menutup fakta teman-teman pelaku usaha masih banyak berpikir, ngapain sih repot-repot ngurus perizinan gitu. Ngapain sih repot-repot ngurus perizinan, begini aja sudah laku. Nah, ini yang memang perlu masih banyak diedukasi. Nah, edukasi ya dari teman-teman JPH, dari dinas pembina terkait, termasuk juga dari lembaga-lembaga yang lain, termasuk RRI Perempat ini dengan adanya tema ini lagi memfasilitasi edukasi ini seperti itu.
2: Oh, baik, Bu Su, tapi kalau ngelihat dari pandangan Bu Su sendiri, sekarang tuh konsumen apakah memang semakin memperhatikan label halal sebelum membeli produk atau gimana tuh?
4: Ya. Di dunia sekarang yang media sosialnya sangat gencar, isu-isu seperti ini itu sangat cepat sekali berkembang gitu. Jadi berkembang dalam bentuk juga mempengaruhi psikologis pembeli tadi. Nah, apalagi kalau di media-media sudah mulai di banyak edukasi-edukasi tentangnya tentang pentingnya perizinan, mulai dari izin edar dan juga sertifikat halal, otomatis persepsi dari pembeli itu juga akan berubah gitu. Dia akan mulai berpikir, terutama kosmetik nih, ini saya laki-laki sendiri nih, nggak banyak maksudnya kosmetiknya perempuan misalnya ya. Nah, itu kan kalau dipromosikan biasanya sudah dicantumin itu aman dan berizin edar BPOM. Nah, otomatis bisa dijawab sendiri. Ketika mbak-mbak ini mau beli kosmetik, yang dilihat pertama kali apa? Nah, izin edarnya. Nah, sama seperti sertifikat halal ini juga nanti semakin banyak edukasi tentang sertifikat halal dan perizinan usaha, izin edar, otomatis konsumen itu juga mulai berpikir bahwa ini saya butuh kepastian, kan seperti itu. Kalau tentang sertifikat halal berarti kepastian tentang kehalalan produknya. Kalau tentang perizinan izin edar, kepastian tentang higienis, sanitasi dan keamanan pangannya, kan seperti itu.
2: Oke, siap. Nah, tadi kan Bu sudah bilang kalau rata-rata pelaku UMKM tuh kayak apa ya, berpikiran ngapain sih repot-repot bikin sertifikat halal gitu. Nah, ada lagi nggak sih Bu Su yang membuat pelaku UMKM tuh kayak masih ragu atau menunda untuk mengurus sertifikat halal?
4: Ya, sebenarnya kalau kendala di teman-teman di lapangan banyak ya. Banyak, dan memang perlu kerjasama dari semua lini gitu. Contoh tadi dari Mbak Ningrum ada menyampaikan penyembelihan yang bersertifikat halal gitu. Nah, yang paling gampang kita temui penyembelihan atau lapak-lapak ayam-ayam misalnya, yang penjual ayam. Nah, ini kalau konsumen sudah mulai kritis, sudah mulai teredukasi, mereka bakal bertanya, ini lapak di sini ngambil dari rumah potong hewan yang mana, kan seperti itu. Nah, semakin banyak nanti diterapkannya wajib halal ini, otomatis nanti mau tidak mau ya pengusaha penyembelihan ayam atau penyembelihan hewan ya harus bersertifikat halal kan, seperti itu. Itu salah satu kendala. Nah, terus kendala selanjutnya masih terkait sama rumah potong ayam ya atau rumah potong hewan. Saya juga mendampingi teman-teman pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal, misalnya merchant-merchant aplikasi online, kurir online itu. Itu juga karena peraturan pemerintah sudah menetapkan bahwa wajib halal 2026, otomatis di aplikasi itu muncul notifikasi, kamu merchantku mau jualan di sini, wajib halal, daftarlah sertifikat halal. Nah, seperti itu. Nah, kendalanya teman-teman yang merchant aplikasi online, terutama yang dia produknya produk makanan berat, yang ada lauk hewan sembelihan, itu masih susah mendapatkan bahan baku hewan sembelihan yang bersertifikat halal, terutama yang segar ya. Kalau yang frozen, yang dari produsen-produsen besar sudah sebagian besar sudah bersertifikat halal, tapi yang beli di pasar, beli di lapak-lapak ayam pinggir jalan atau dibeli di paklik-paklik sayur, nah itu salah satu yang masih kendala. Termasuk juga tahu tempe, itu juga masih menjadi kendala teman-teman yang jenis usahanya kedai atau penyedia makanan siap saji yang pakai bahan baku antara, maksudnya bahan baku hulu, ada hulunya ada hilirnya ya, kayak tahu kan, dia tidak berdiri sendiri, dia tidak membuat sendiri, dia harus ngambil dari pabrik lokal misalnya. Nah, itu salah satu yang menjadi kendala teman-teman pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal.
2: Berarti kan harus apa ya, dari akarnya tuh harus tahu banget prosesnya seperti apa ya. Mungkin menurut mereka agak sedikit repot gitu ya.
4: Ya, agak sedikit repot, tapi karena tadi lintas sektor sudah mulai menerapkan, termasuk tadi aplikasi kurir online tadi, nah otomatis mau tidak mau ya mereka harus mengikuti kan, seperti itu.
2: Oke, baik Bu Su. Nah, kalau menurut Mbok Ningrum nih dan juga Bu Su Zakaria, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh label halal itu terhadap rasa percaya konsumen, dan seberapa penting sebenarnya sertifikasi halal bagi UMKM? Dari Mbok Ningrum dulu nih, silakan.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya gini Mbak, mungkin saya ingin sedikit flashback ya. Dulu sebelum adanya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikat halal itu bersifat volunteer, atau siapa aja yang mau mendaftarkan produknya ya silakan gitu. Tetapi ketika sudah ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, tepatnya pada pasal 4, itu dikatakan bahwasanya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, sifat sertifikat halal itu bukan lagi volunteer atau sukarela gitu ya, tetapi sudah bersifat mandatory atau wajib gitu. Nah, dari sisi pengawasan sendiri gitu ya, saya bisa katakan sertifikat halal itu saat ini bukan lagi hanya sekedar seperti stiker maupun logo pada kemasan ya, melainkan sertifikat halal ini adalah produk yang sudah diverifikasi oleh negara. Dalam hal ini adalah BPJPH yang melakukan verifikasi gitu. Jadi ketika konsumen ingin mengkonsumsi produk yang sudah ada label halalnya gitu, mereka tidak perlu lagi seperti kayak ragu gitu ya, ini halal nggak ya gitu, ini aman nggak ya dikonsumsi gitu, karena produk tersebut otomatis sudah diverifikasi oleh negara gitu. Jadi memang pelaku usaha saat ini prioritaskan produk-produk yang sudah bersertifikat halal dalam memilih produknya, seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau Bu Su Zakaria gimana tuh Bu Su?
4: Iya, saya jadi ingat kemarin saya kunjungan ke Kutai Timur, bukan kemarin ya, ada beberapa bulan yang lalu, ada produk kedai martabak, martabak telur, dia pakai daging. Setelah ditelusurin, ternyata dagingnya itu daging kerbau.
2: Oh.
4: Nah, daging kerbau, terus dilihat di labelnya, ternyata dagingnya itu dari India. Nah, tadi sebenarnya sertifikat halal itu undang-undangnya sudah mulai 2014 ya. Berarti ini sudah 12 tahun ya. Sebenarnya kalau diwajibkan di tahun ini itu sudah sangat wajar ya. Nah, kalau terkait dengan persaingan usaha, ini tadi kaitannya sama daging kerbaunya dari India tadi. Ketika produk kita sudah bersertifikat halal, otomatis daya saing, nah sesuai sama judul itu ya, sesuai dengan judul, daya saing produk usaha kita otomatis lebih tinggi dibanding yang belum bersertifikat. Contoh paling tadi dari cerita saya, kenapa kok produk misalnya kita punya kerbau di daerah mana yang banyak kerbaunya di Indonesia kalah sama daging kerbaunya India misalnya. Ya mungkin bisa jadi karena daging kerbaunya yang dari India sudah siap ekspor, dan tentunya perizinan-perizinan dalam memperdagangkan di suatu negara itu kan sudah ada aturannya tersendiri ya. Di Indonesia dengan wajib halal 2026 ini otomatis tadi dijual, diperdagangkan di wilayah Indonesia, bisa jadi itu produsennya di Indonesia atau produsennya juga di luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, walaupun produk UMKM itu belum orientasinya ekspor, tetapi dalam perkembangan usaha, perizinan-perizinan ini tetap harus dimiliki untuk perkembangan usahanya. Karena tadi pemerintah menentukan peraturan dan memberikan sanksi, otomatis ini memiliki tujuan, memiliki sebab musababnya kan gitu. Kalau sertifikat halal, salah satu yang paling pokok adalah menjamin bahwa produk yang dijual itu sudah halal dari hulu dan hilirnya, tadi bahan baku, proses dan lain-lainnya, termasuk nanti kalau sudah kita siap untuk menjual ke ekspor misalnya, seperti tadi kita digempur sama produk daging kerbau dari India gitu.
2: Baik, nanti kita lanjut lagi ya, ya. Busu Zakaria, Mbok Ningrum, jadi kroning sana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
1: Hai Sobat Muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
2: Baik, Ronek Sarap Rompas Samarinda, kita lanjut kembali ya, masih di teras UMKM bersama Mbok Ningrum dan juga Bu Susakaria yang ngobrolin seputar produk halal usaha makin berdaya saing. Ya, kita lanjut lagi nih ke Mbok Ningrum ya. Mbok, masuk ke tema utama kita, produk halal usaha makin berdaya saing. Nah, kenapa nih halal itu bisa membuat produk tuh lebih punya daya saing kalau menurut Mbok Ningrum?
3: Oke, jadi begini, saya langsung berikan contoh aja ya biar gampang dia mengerti gitu. Jadi produk yang memiliki label halal atau sudah bersertifikat halal itu tentunya memiliki daya saing lebih tinggi gitu ya. Untuk saya berikan contoh, keripik yang belum memiliki sertifikat halal otomatis itu hanya bisa dititipkan ke warung-warung kecil saja kan, seperti contohnya warung Daeng gitu ya. Tetapi ketika produk keripik tersebut sudah memiliki sertifikat halal, maka produk keripik tersebut bisa masuk tuh ke retail-retail modern seperti supermarket besar gitu ya, minimarket dan sebagainya. Karena sebenarnya salah satu syarat administratif untuk bisa masuk ke retail modern adalah memiliki sertifikat halal, seperti itu. Selanjutnya juga sebenarnya sertifikat halal itu bisa loh dijadikan sebagai ajang promosi gitu. Saya berikan contoh, misalnya nih yang lagi hits banget ya, makanan Dubai Chewy Cookie gitu ya. Nah, Dubai Chewy Cookie ini kan titik kritisnya ada pada bahan yang marshmallow-nya gitu ya. Nah, tapi ketika Dubai Chewy Cookie milik pelaku usaha tersebut sudah memiliki sertifikat halal, maka bisa banget pelaku usaha tersebut memberikan promosi seperti ini, Dubai Chewy Cookie Zoo Bakery 100% halal. Nah, itu kan tentunya bisa membedakan ya dengan kompetitor lainnya, seperti itu.
2: Oke, berarti bisa dibilang sertifikasi halal tuh nggak secara langsung cuman buat konsumen muslim aja ya Mbok ya. Betul. Tapi bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pelaku usaha gitu.
3: Betul sekali. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi banyak orang mengira bahwasanya sertifikat halal itu hanya untuk umat muslim saja gitu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau kita kembali ke konsep dasar di dalam Islam gitu, halalan toyiban, ya kan Mbak? Nah, halal lagi baik. Baik itu kalau diartikan secara luas kan artinya bisa aman, sehat, layak dikonsumsi, diproses dengan baik, begitu ya. Artinya toyib tersebut memang luas gitu. Jadi jika SH itu bukan cuma untuk masyarakat muslim saja gitu, sertifikat halal itu bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi umat-umat lain pun itu memiliki hak untuk mendapatkan, untuk mengkonsumsi makanan yang baik juga, seperti itu. Jadi sertifikat halal ini sebenarnya bukan dipersempit untuk satu golongan saja, untuk umat muslim saja, tetapi juga seluruh umat itu memiliki hak dalam mengkonsumsi makanan yang halalan lagi toiban, seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, berarti apa nih yang harus disiapin nih para UMKM supaya proses pengurusannya itu gak terasa berat gitu? Maksudnya dari sekarang tuh harus diurus biar gak ngerasa berat dan ngerasa repot banget sih ngurusin gitu Mbok.
3: Okay. Jadi kalau untuk pelaku usaha sendiri gitu ya, bisa banget untuk mencicil dokumen-dokumennya gitu. Pertama kali yang dibutuhkan oleh pelaku usaha ini adalah pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Jadi NIB ini sekarang sudah bisa dibuat secara online melalui website mereka, yaitu oss.go.id. Tapi ketika mungkin nih pelaku usaha, aduh Mbak kok online lagi gitu ya, itu boleh kok datang ke MPP, Mall Pelayanan Publik ya. Kalau di Samarinda itu ada di Jalan Pahlawan ya. Tapi ketika mungkin ibu bapak pelaku usaha ada di luar Kalimantan, di luar Samarinda, mohon maaf gitu, itu bisa mendatangi MPP di sekitarnya gitu. Selanjutnya juga pelaku usaha bisa banget untuk melis tuh bahan-bahan apa saja yang digunakan gitu, dan pastikan bahan-bahan yang didapatkan itu yang digunakan gitu ya sudah bersertifikat halal. Selanjutnya juga ibu bapak pelaku usaha bisa untuk membuat alur proses pembuatan produk tersebut gitu, dan ketika dokumen-dokumen ini sudah dicicil, nanti insya Allah akan mempercepat pembuatan sertifikat halal. Dan untuk pelaku usaha UMKM gitu ya, itu saat ini pemerintah itu memberikan program yang namanya Sahati. Program ini memang seperti yang Pak Zakaria tadi katakan, sudah ada sejak tahun 2022 hingga saat ini tahun 2026 gitu ya. Pada tahun ini gitu ya, 2026 itu diberikan sekitar 1,3 juta kuota sertifikat halal gratis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia. Tetapi untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri itu diberikan kuota sebesar 10.000 kuota sertifikat halal gratis. Tapi sepertinya mohon maaf, ini sekitar 2 minggu yang lalu apa ya, ini kuotanya sudah habis. Jadi kami berharapnya sih ada beberapa kuota yang bisa ada sisa lah gitu yang bisa digunakan gitu ya, karena info dari pusat memang ada beberapa yang dibatalkan sertifikat halalnya gitu, jadi semoga bisa digunakan untuk pelaku usaha yang lain gitu.
2: Baik Bu, nah kita ke Bu Zakaria lagi ya. Bu Su, kalau dari pengalaman Bu Su nih sebagai penggiat UMKM sebenarnya, apakah setelah sebuah produk punya sertifikasi halal tuh ada perubahan gak sih yang para UMKM rasain?
4: Ya, sebenarnya tidak langsung ya, tidak langsung dalam artian gini. Kalau kita lihat, saya jadi penggiat UMKM mulai dari 2010. Saat itu juga sertifikat halal itu sudah ada, tapi masih tadi sifatnya bukan diwajibkan, tetapi sukarela kan seperti itu. Dulu banyak program juga dari dinas pembina itu untuk menggratiskan sertifikat halal, walaupun tidak banyak ya, tidak tadi jutaan tadi, cuma berapa puluh, nggak sampai berapa ratus kan dari dinas-dinas pembina. Nah, beberapa teman-teman yang sudah punya sertifikat halal ternyata tidak bisa memanfaatkan keunggulannya, keunggulan daya saingnya tadi tidak bisa dimanfaatkan karena menganggap sertifikat halal itu hanya kertas administrasi perizinan. Padahal tadi ketika sertifikat halal itu sebagai nilai tambah, otomatis bisa dipakai untuk pengembangan produk. Misalnya sudah punya kepercayaan diri untuk meluaskan pemasarannya, misalnya ke toko-toko modern kalau produknya terkemas gitu. Kemudian juga tidak dimanfaatkan untuk berpromosi. Nah, tadi kan ada bahasa, oh produk kami sudah bersertifikat halal. Dengan kata lain sebenarnya kan, oh produk kami sudah dipastikan halal oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu digencarkan dari pelaku usaha. Jadi kalau dibilang apakah sertifikat halal atau perizinan yang lain itu otomatis menaikkan omset misalnya, atau otomatis mendongkrak perkembangan usaha, tidak langsung gitu, tidak berdampak langsung ketika pelaku usaha juga tidak memanfaatkan keunggulan dia. Nah, seperti itu. Jadi jangan heran ketika sudah ketemu pelaku usaha sudah punya sertifikat halal atau perizinan usaha yang lain tapi masih begitu-begitu saja juga. Nah, ini ya tadi, dia belum bisa memanfaatkan keunggulan dia, keunggulan usahanya untuk perkembangan usahanya. Jadi salah satunya di teras UMKM ini kan RRI Pro 4 itu bisa memfasilitasi teman-teman untuk memperkenalkan usahanya. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga pelaku usaha, terutama yang memang sudah mau memperluas jangkauan pasarnya untuk berpromosi gitu.
2: Salah satu strategi lah kurang lebih ya. Gitu. Oh, berarti halalnya bisa jadi apa market, ada sisi marketingnya bisa digalakkan gitu ya Bu Su ya?
4: Oh, wajib, wajib, harus, karena gini, kalau beberapa kali saya di sini ada sesi, ada tema tentang pemasaran. Nah, pemasaran itu, promosi itu apa? Promosi itu memperkenalkan usahanya kepada masyarakat umum. Nah, sekarang kalau Mbak Mira punya produk enak nih, enak rasanya, terus higienis, aman dan bergizi misalnya. Kalau tidak dikenalkan, siapa yang kenal? Kalau tidak ada yang kenal, siapa yang membeli? Kan seperti itu. Makanya tetap sertifikat halal dan perizinan-perizinan yang lain ini menjadi salah satu keunggulan dari usaha itu. Tapi kalau tidak dipromosikan, tidak dikenalkan, ya tetap orang tidak akan mengenal begitu. Jadi tetap pemasarannya, promosinya tetap harus lebih gencar. Apalagi kalau yang beberapa teman-teman yang dekat sama kita, kita dampingin dan mulai naik grafik perkembangan usahanya itu. Nah, itu memang memanfaatkan keunggulan dia, termasuk kelengkapan perizinannya ini, untuk berkembang, untuk memperluas pasarnya. Awalnya misalnya kemarin ada Mpe-Mpe Orang Hulu yang juga siaran di sini, awalnya dia hanya sekitar tetangga dan open order misalnya. Ketika dia sudah punya MDBPOM dan juga sudah punya sertifikat halal, otomatis dalam benak dia, psikologis dia, oh saya sudah dijamin ini sama pemerintah, MDBPOM sudah dijamin tentang keamanan pangan, higienis, sanitasinya, sertifikat halal tentang kehalalan produknya, otomatis kalau saya mempromosikan ke Samarinda, saya mempromosikan ke Kutai Timur, ke Balikpapan, nah ini sudah dijamin ini sama pemerintah, saya nggak perlu takut lagi untuk mempromosikan dan menjual ke wilayah Kaltim yang lain, bahkan luar Kaltim misalnya, seperti itu.
2: Oke, berarti kalau dari Bu Su sendiri nih, ada tips gak sih supaya apa ya, maksudnya supaya tidak mengulang kesalahan yang sama nih, kan ada gak sih kayak kesalahan yang sering dilakukan UMKM tuh saat pengen meningkatkan kualitas dan daya saing produknya gitu Bu Su, produk mereka?
4: Iya, daya saing ini kan banyak faktor ya. Salah satu yang paling awal itu sebenarnya pola pikir. Nah, pola pikir ini terbentuk dari edukasi. Nah, termasuk pola pikir tadi yang saya empat saya sampaikan, ngapain sih ngurus perizinan usaha, ribet sana ribet sini, nulis ini, ngelengkapin ini, gini-gini aja sudah cukup. Nah, ini kan sebenarnya pola pikir. Nah, pola pikir ini terbentuk dari edukasi, dari apa yang diterima dan dipahami pelaku usaha. Ketika tadi dia sudah punya informasi, oh ada wajib halal loh 2026, otomatis dia sudah punya. Kalau ternyata nanti di 2026 Oktober belum bersertifikat halal, ternyata ada sanksi nih, nah otomatis dalam benaknya, oh saya harus ngurus nih. Nah, ini salah satu yang pentingnya edukasi tadi. Jadi kalau teman-teman pelaku usaha ini ingin berkembang, harus seneng cari edukasi tentang usaha, apapun itu. Misalnya tadi tentang perizinan, apapun itu, izin edar PIRT itu untuk makanan ringan, makanan yang lebih dari 7 hari daya simpannya di suhu ruang misalnya. Nah, itu juga edukasi-edukasi perizinan seperti itu penting, termasuk juga misalnya edukasi manajerial, misalnya manajemen pemasaran, keuangan dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak boleh berdiam diri, berpuas diri terhadap apa yang sudah dicapai saat ini, seperti itu.
2: Oh baik, karena intinya jualan tuh nggak sekedar jualan aja ya, tapi banyak hal yang harus dipelajari gitu ya Bu Su ya. Dari marketingnya lah, dari proses sertifikasi halalnya juga salah satunya.
4: Termasuk adanya pesaing gitu, termasuk adanya pesaing gini. Ketika Mbak Mira punya produk, Mbak Ningrum punya produk, Mbak Mira diem tapi Mbak Ningrum mengupgrade diri misalnya, otomatis bisa jadi ada inovasi-inovasi baru. Nah, kan banyak sudah di produsen-produsen besar, kita lihat produknya sudah hilang, misalnya di HP, di handphone ya, di handphone ada merek-merek terkenal yang sudah hilang, kalah karena kurangnya inovasi atau berdiam diri tadi, seperti itu.
2: Oke, baik Bu Su. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita nih, Bu Ningrum, Bu Su Zakaria. Terakhir nih, apa sih pesan untuk para pelaku UMKM khususnya di Kalimantan Timur ya, supaya mereka tuh nggak takut atau tidak merasa sertifikasi halal itu tuh proses yang rumit gitu. Dan harapan kedepannya terhadap pelaku UMKM Kaltim sendiri seperti apa? Dari Mbok Ningrum dulu, silakan.
3: Oke, baik. Jadi pesan dari saya, sebenarnya sertifikat halal itu didesain bukan untuk memberatkan pelaku usaha. Itu perlu dicanangkan di otak gitu ya, di pikiran kita semua gitu. Bahkan sebenarnya sertifikat halal itu untuk meningkatkan nilai produk yang kita miliki gitu ya. Ketika kita memiliki sertifikat halal, otomatis kita itu, produk kita akan naik level gitu ya. Dan apalagi saat ini pemerintah itu selalu memberikan program-program yang sangat meringankan pelaku usaha, seperti sertifikat halal gratis atau sehati gitu ya, sejak tahun 2022 yang sudah saya katakan tadi gitu. Dan pembuatannya itu sangat mudah kok. Yang penting niat gitu. Nanti pendampingannya itu akan dibantu juga oleh P3H gitu. Jadi jangan merasa untuk sendirian nih buatnya, aduh ribet gitu. Enggak gitu, nanti ada pendamping halal kok yang bantuin ibu bapak sekalian untuk membuat sertifikat halal tersebut gitu ya. Selanjutnya harapan saya tentunya sebelum tenggat waktu 17 Oktober 2026 ini kan kurang lebih 1 bulan lagi, seperti yang saya katakan tadi, saya berharap, tentunya kami dari BPJPH berharap, semoga pelaku usaha yang ada di Provinsi Kalimantan Timur maupun khususnya ada di Samarinda gitu ya, yang belum memiliki sertifikat halal segera mengurus sertifikat halalnya gitu. Sedangkan untuk pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, kami harapkan terus menerapkan konsistensi dalam SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal.
2: Baik, Mbok Ningrum. Terakhir dari Bu Susakarya, silahkan.
4: Ya, kalau tadi dari Bu Ningrum sebenarnya sudah di-spill sertifikat, pengurusan sertifikat halal itu tidak ribet. Ya, saya mengalami sendiri menjadi pendamping proses produk halal mulai 2022, yang itu awalnya sangat ribet karena harus mengisi manual itu, mengisi manual misalnya minyak gorengnya Bimoli, nomor halalnya berapa, itu kita ketik manual dulu. Nah, saat ini itu sudah sistemnya otomatisasi di websitenya si halal. Jadi kemudahan-kemudahan itu memang nyata adanya di sistem SJPH ini. Walaupun tadi perkembangan itu selalu ada. Salah satu contohnya, kalau ini wajib halal Oktober 2026 tadi tinggal 1 bulan, ternyata kuotanya habis yang gratis. Nah, disediakan juga, nah ini untuk mengingatkan karena tadi belum disebut nih, itu jalur self-declare mandiri atau self-declare yang dibayar mandiri langsung ke virtual account-nya BPJPH dengan biaya all-in Rp230.000 resmi, tidak pakai calo, tidak kena calo gitu maksudnya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman setelah mendengar siaran ini pingin mendaftarkan sertifikat halal tapi kok kuotanya habis, bisa pakai jalur yang self-declare mandiri, tarifnya biayanya Rp230.000, sudah tidak ada embel-embel biaya transport dan lain-lain. Tentunya nguruslah kepada teman-teman pendamping yang memang track record-nya atau jejaknya itu bagus. Karena tidak bisa dipungkiri juga, banyak juga calo-calo perizinan, termasuk perizinan sertifikat halal ini ada calo-calo perizinan. Dan biasanya kalau ngurus dari calo, banyak kelemahan-kelemahan, salah satunya tadi ada tambahan biaya, kemudian juga bisa jadi prosesnya tidak disesuaikan dengan SOP yang ada, misalnya tidak dikunjungi. Nah, seperti itu. Kalau nanti ternyata teman-teman dari pengawas ini sudah mulai terjun ke tempat-tempat usaha teman-teman yang ternyata dulu mendaftar sertifikat halal tidak melalui jalur atau sesuai ketentuan, misalnya dikunjungin pendamping tadi, otomatis nanti sertifikat halalnya juga bisa kena sanksi. Jadi bukan orangnya saja ya tadi ya yang kena sanksi, sertifikat halalnya juga bisa kena sanksi. Jadi pesan saya, ketika mau

Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroning Sanak BNPB menilai Satgas Darat menjadi kekuatan utama dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur, terutama untuk mengejar luasan kebakaran yang terus bertambah. Perbandingan hasil pemadaman menunjukkan operasi darat maupun mampu menangani area lebih luas dibandingkan pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pada 13 September terdapat 24 fire spot yang terkonfirmasi dari 34 hotspot berdasarkan pemantauan Sipongi. Luasan kebakaran yang teridentifikasi saat itu diperkirakan mencapai 712,94 hektar. Dari luasan tersebut, Satgas Darat berhasil menangani sekitar 307,99 hektar, sementara operasi udara menggunakan helikopter waterbombing hanya mampu memadamkan sekitar 15 hektar dalam satu hari pada perbandingan operasi. Dirinya menjelaskan operasi udara tetap dibutuhkan karena terdapat lokasi kebakaran yang tidak dapat dijangkau pasukan melalui jalur darat, namun waterbombing tidak ditempatkan sebagai pengganti Satgas Darat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur.

0: 104 RRI Samarinda.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Baunya pang sungai ini leh.
1: Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promotor Samarinda Suara Budaya Nusantara Kroneng sana, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk menjalankannya. Yo, lanjut lagi kebersamaan Etam siang kali ini. Yo, Mbak Mira Kawani masuk di sesi musik info ya, untuk cuaca kawasan CRM Yamin terpantau cerah ya. Seperti biasa ya, kalau dilansir dari BMKG sih cuaca siang kali ini tuh bakal cerah, tapi kendia malam berawan ya. Semoga ada tanda-tanda hujan ya kroning sana, supaya apa ya, supaya di langat-langat benih lah. Kayaknya kangen gak sih sama suasana hujan? Tapi semoga aja kalau turun hujan tuh jangan sampai bawa bencana ya, atau bawa musibah ya. Hujannya tuh ya buat menyegarkan suasana aja lah gitu ya. Kalau untuk lintas ramai lancar aja ya di kawasan CRM Yamin. Jadi buat tam segalanya lagi berkendara siang hari ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Kendia beragam informasi bakal ngawani tam segalanya ya. Sambil kawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20, 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
5: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
4: Ih, aku serius tahu.
5: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
4: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
5: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
4: Wah, dengerinnya di mana sih?
5: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang.

Kronik sana kabar baik datang dari kondisi air baku di Samarinda. Setelah sebelumnya intrusi air laut membuat 10 instalasi pengolahan air IPA ini terdampak. Alhamdulillah wayah nih berangsur membaik yo. Jadi persenin kemai hanya IPA Bantuas yang masih belum beroperasi normal karena kadar kloridanya masih jauh di atas ambang batas. Asisten manajer Perumda Tirta Kencana, Sevi Wahyudi, mengatakan kondisi air baku telah kembali normal setelah sebelumnya masuk status kritis pada 10 September. Perkembangan ini pun terlihat dari hasil pemantauan laboratorium yang menunjukkan sejumlah IPA mulai kembali berada dalam kondisi aman ya kerana yang sana. Menurutnya pada tanggal 12 September, kondisi sempat turun menjadi status siaga. Setelah pemantauan lanjutan, kadar klorida di sejumlah IPA kembali memenuhi standar yang ditetapkan Perumda, yaitu maksimal 250 parts per million atau PPM. IPA Seli dan IPA Sungai Kapi telah kembali normal. Sementara pada hari Minggu, kondisi masih dalam status waspada dengan beberapa IPA yang terdampak, yaitu Bantuas, Pulau Atas, dan Palaran. Tapi Senin kemai, sebagian besar IPA udah kembali beroperasi normal ya, kroneng sanak. Jadi selain Bantuas, IPA Tirta Kencana, Gunung Lipan, Samarinda Seberang, Kalhol, Sungai Kapi, Selili, dan Pulau Atas itu udah kembali beroperasi kroneng sanak. Dan Perumda sendiri melakukan penghentian total selama 24 jam. Untuk pengoperasian sendiri disesuaikan dengan perubahan kadar klorida di air baku ya. Informasi kali ini dikutip dari kaltim etam.id.

0: Suku Dayak Kenyadi, Kalimantan Timur, memiliki kerajinan manik-manik yang khas. Manik-manik tidak hanya digunakan sebagai hiasan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan dan budaya masyarakat Dayak. Bahan yang digunakan pun beragam, mulai dari batu, kayu, tulang, kaca, kulit tiram, hingga batu akik. Bahan-bahan tersebut diolah dengan teliti, kemudian dirangkai menjadi berbagai bentuk dan motif yang indah. Yang menarik, setiap motif dan warna manik-manik memiliki makna tersendiri. Misalnya, motif burung enggang menjadi salah satu simbol yang sangat dekat dengan kehidupan dan budaya masyarakat Dayak. Ada pula motif bunga terong yang melambangkan kedudukan tinggi dalam suatu suku. Warna manik-manik juga memiliki filosofi. Warna merah melambangkan semangat hidup. Kuning berkaitan dengan keagungan. Hijau melambangkan kelengkapan dan intisari alam semesta. Sementara putih melambangkan kesucian. Sejak dahulu, manik-manik juga dipercaya memiliki fungsi perlindungan dan digunakan dalam berbagai ritual adat. Kini kerajinan manik-manik Dayak tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga berkembang menjadi cenderamata yang banyak diminati wisatawan.
1: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
2: Tunggu, mau ambil HP.
1: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
2: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

Kroneng Sanak sampai di sini aku bersama Etam kali ini di Musik Informasi. Lanjut lagi setelah ini ada mitos fakta hadir ngone Etam segalanya. Bicara seputar apa? Mau penasaran tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Umar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng Sanak, luasan lahan terbakar di Kalimantan Timur mencapai sekitar 5.700 hektar dari 1.245 kejadian. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof Kaltim, Aji Muhammad Fitra Fernanda mengatakan luasan tersebut tidak bertambah meski kebakaran terjadi berulang di lokasi yang sama. Dari total luasan tersebut, sekitar 3.944 hektar merupakan lahan masyarakat, kemudian 1.726 hektar berada di kawasan hutan dan sekitar 38,5 hektar merupakan kawasan perkebunan dengan hak guna usaha atau HGU. Menurutnya, Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan GAPKI, pengusaha kehutanan serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pencegahan kebakaran. Khusus lahan masyarakat, pemerintah meminta setiap kepala desa melaporkan pemilik lahan, luasan lahan serta penyebab terjadinya kebakaran. Formulir pelaporan tersebut telah dikirim ke desa-desa yang wilayahnya mengalami kebakaran. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dah sopan santunnya.
3: Duh, Me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yo.
3: Yandi hanya Me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Bunuh Etam, Kroneng Sanak, Perompat R Samarinda, merapat pada pukul 13:15 waktu Indonesia Tengah. Yo, kali ini Mitos Fakta hadir yo, bakal Mbak Mira ajak Etam segalanya bicara seputar ambeien ya, atau wasir, atau istilah medisnya hemoroid. Nah, ini adalah pembengkakan pembuluh darah vena pada bagian bantalan anus yang membuat dinding pembuluh darah itu menjadi menipis sehingga membentuk suatu benjolan gitu. Nah, muncul tuh ternyata berbagai fakta dan mitos ambeien ya yang ada di sekitar Etam segalanya. Contohnya nih, ada yang bilang main gadget atau handphone di toilet itu rentan terkena ambeien. Nih, siapa yang gaul beneh kalau buang air besar atau mandi atau apapun itu ke toilet? Bawa handphone nih. Apakah ini mitos atau fakta, Kroneng Sanak? Ternyata ini fakta. Yoh. Jadi sering beneh ambeien sendiri diakibatkan karena beberapa faktor di mana sebagian besar kasus terjadi akibat gaya hidup. Contohnya, duduk terlalu lama di toilet atau duduk apa jongkok gitu ya. Nah, itu juga tuh bisa menyebabkan ambeien. Terus sering mengangkat beban berat dan melakukan perjalanan jauh tanpa berubah posisi duduknya, itu juga bisa ya Kroneng Sanak terkena ambeien. Nih, siapa nih? Kayaknya harus tobat ya dari sekarang. Jangan main handphone kalau lagi mau buang air besar ya. Ini sering soalnya, apalagi busu-busunya tuh biasanya bawa HP ke kamar mandi gitu ya. Nah, kan dia deh cari tahu lebih lanjut lagi ya Kroneng Sanak. Mitos fakta seputar ambeien dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Esteler-nya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
4: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
5: Kok enggak bisa?
4: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Mitos fakta lainnya seputar ambeien ya. Ada yang bilang kalau makanan pedas itu bisa menyebabkan ambeien. Nah, jadi ini perlu diketahui ya kronisan. Kalau jenis makanan penyebab ambeien itu adalah makanan dengan rendah serat sehingga membuat feses atau tinja itu menjadi keras. Nah, inilah kondisi yang bisa menimbulkan kecenderungan untuk mengejan terlalu kuat saat buang air besar. Makanya kurangnya mengonsumsi makanan berserat itu bisa menimbulkan resiko terjadinya ambeien atau wasir gitu ya. Jadi bisa dibilang ini intinya mitos ya, kalau makan pedas itu bisa menyebabkan ambeien. Ditegak tuh ya. Dan kalau pengen mencegah penyakit ambeien, usahain untuk rutin mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, minum air mineral sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas minimal nih ya, yang berukuran 230 ml sehari. Dan tentunya rajin olahraga nih orang yang sana. Terus ada juga yang bilang kalau otot perutnya six pack, wis, katanya bisa mencegah ambeien gitu. Sebenarnya sih bukan otot perut six pack ya yang membuat seseorang itu terhindar dari penyakit ambeien, tapi dengan adanya otot core yang terbentuk itu bisa membantu mengurangi tekanan pada area panggul. Nah, kalau etam segalnya pengen tuh punya otot core yang kuat, mulai deh untuk rajin melakukan aktivitas fisik, tegak berenang atau bersepeda. Nah, itu bisa apa ya, secara nggak langsung mencegah penyakit ambeien tuh datang ke etam segalanya gitu.

0: Rahmani Rahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

47 menit sudah meninggalkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi ya, bicarangan seputar mitos fakta ambeien ya. Nah, ada yang bilang kalau ambeien itu cuma bisa disembuhin dengan operasi nih, kerwaning sanak. Nah, ini mitos yo. Jadi bisa dibilang sebenarnya penyakit ambeien itu bisa disembuhin dengan mengonsumsi obat-obatan kalau tingkat keparahannya masih berada di derajat 1 ya. Nah, kalau udah lebih dari itu, udah masuk derajat 2, 3, 4 itu bisa dioperasi tuh kerwaning sanak ya. Jadi tergantung keparahannya tegak apa gitu. Nah, beberapa obat-obatan yang direkomendasikan termasuk obat anti nyeri, antibiotik, anti pembengkakan ataupun anti peradangan. Selain obat-obatan, ada cara lain tuh yang bisa kita melakuin ya, yaitu dengan melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik. Tapi kalau tingkat keparahannya udah berada di derajat 2 sampai 4 alias ambeien parah, nah itu harus mau gak mau dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat ambeien ini gitu. Nah, terakhir ada yang bilang kalau penyakit ambeien itu adalah penyakit orang tua. Memang sih orang tua dan lansia itu punya resiko lebih besar ya terkena ambeien, tapi tidak menutup kemungkinan loh anak muda juga bisa kena ambeien gitu ya. Beberapa penyebab anak muda itu mengalami ambeien yaitu jarang olahraga, terus mengonsumsi makanan yang rendah serat, dan juga duduknya itu di posisi yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Atau contohnya lagi kayak yang pertama tuh, karena bawa handphone ke WC. Nah, itu bisa jadi yo kroning sanak sakit ambeien gitu. Oke, itu tadi ya beberapa mitos fakta seputar ambeien. Informasi ini kutip dari silomhospitals.com. Kalau gitu sampai di sini kebersamaan Etam dalam sajian Samarinda Siang. Makasih yang udah setia mantengin yo Perompak Samarinda dari hambat tadi sampai siang ini Mbok Mireng siaran. Karena setelah ini Etam bakal bergabung dengan Perompak R Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mbok Mira pamit. Selamat beraktivitas siang hari ini. Tetap semangat, semoga tetap menyala mood Etam segalanya tegak. Cuacanya yang sangat amat menyala ya. Sampai jumpa dalam kesempatan dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Pro 4 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Pro4 Network ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Pro4 Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Pro4 Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Pro4 ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dakto Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Pro4 Medan yang bisa dihubungi berapa supaya
2: untuk,
1: nanti
2: bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061-846-3116.
1: Ya, oke. Okay.
2: Atau di WhatsApp di 0811-6144-2 248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Pro4 ya, bisa dihubungi di Pro4 Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Pro4 Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Pro4 ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Ya udah deh kalau gitu, Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Pro4 Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo, Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah di kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya, Datu, ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya, Datu.
3: Iya,
2: kan?
3: Banyak.
2: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya, Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, betul.
2: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan, ya kan? Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan, Datu, mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya, Ustaz.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih, Datu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi, ya, habu pantun juga lah nih, Bah. Biasa kami
2: pantun,
3: gitu.
2: Dipantunin,
3: ya. Menyulam katun dara melaka.
2: Patut.
3: Iya, selampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi, ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan. Diadakan mereka ada, ya, kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisik. Dari Merisik kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya, Datu.
3: Merisik itu artinya bertanya.
2: Merisik.
3: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima, karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Baru setelah dirisik nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus. Di sinilah, di sini ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu, ya. Maci
3: jadi,
2: Atma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setamupakat. Jadi syarat pun ditentukan juga disitu.
2: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai ada pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul, dari itulah telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis, tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak. Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak, sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun, betul. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu. Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: ya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara
2: ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Masih ada rasa harus.
2: Iya. Mm-hmm.
3: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi, kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori, bagaimana di prakteknya. Datuk lah seorang telangkai, baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini yang susahnya. Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun, karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar.
2: Nah,
3: itulah di para pemirsa itu tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat betuah. Tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi enggak langsung kami ada enggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh. Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: kasih kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang angus. Ada tuh apalagi sepersalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak pada sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Baik adik ayah, abang ayah, wak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum.
2: Yeah.
3: Di Risik sudah, di Pinang sudah, menikah dan ini sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik tinggal besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hatri itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Ya, seminggu sebelumnya udah di risik kecil pas baru nanti
2: baru tapi keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan.
3: Betul,
2: ya
3: itu
2: ya.
3: Dirisik.
2: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Sepakati. Oleh keluarga begitu.
3: Ya. Jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja, atau ulur tanda, baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media. Disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah?
2: Kapan tanggalnya?
3: Kapan sekaligus sanding? Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
2: Maharnya
3: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar.
2: Iya betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah ada misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang.
2: Betul.
3: Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Di situlah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya.
3: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Jadi ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Dan di malam hari?
3: Iya malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya, tidak malah apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya, iya, iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, betul, betul. Bersih kecil, meristik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran betul, juga. Betul. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Dia biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya?
3: Sorenya sebelum malam berinai, khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merirai kecil, sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya, Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya. Ternyata ada urutan-urutannya gitu. Ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu. Ternyata fungsinya telangkai ini nggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Dato ceritain
2: dari awal,
1: ya.
2: Pernikahan begitu ya
1: dari awal justrunya pernikahan.
2: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: Bisa. Jadi macam blang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi boleh. Nanti bentar lagi ya Bang Kiki dan juga Dato mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: kampung udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promotor FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi pendengar Pro4 di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro4 Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya Malam Bayi Nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, begitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Kak, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 0811614428.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, biar Pro4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo. Halo. Ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Ya, izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu? Boleh dijelaskan?
5: Ya. Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
3: Pengadilan. Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa tuan kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan.
5: Nah, icip-icipan.
3: Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
3: Iya.
5: Jadi sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa misalnya entar yang suka asin apakah
5: gimana gitu. Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis. Ah, ini yang bagusnya.
3: Oh, begitu. Ideal.
5: Berarti dia, itu, nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datu, ini
5: happy ada ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo, selamat
3: siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
7: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke, okay, Cegu pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja Cegu.
7: Begini, memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul,
7: menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cikir ya tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih Datuk.
7: Apa sih, seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu, pertanyaan kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu. Ketiga,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa, mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Membeli pulut di pajak sentra, dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
7: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: Betul
3: ya pernikahan.
5: Betul.
3: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga bahwa menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada
5: betul. Teman. Betul.
3: Ya, seperti itu ya Datu ya.
5: Iya, gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke, satu penelpon ya. Bang Kiki sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat. Assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Perempat Jakarta budaya.
2: Iya.
8: Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah. Bang Jojo.
2: Oke, siap. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
8: mau bertanya dengan Datu apa yang di Delhi itu?
2: Narasumber kita ada Datu Khairul Anwar.
8: Iya, assalamualaikum Datu Khairul Anwar dengan abang siapa yang di
2: Bang
8: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
2: Oke.
8: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah iya.
5: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan,
2: oh,
5: ya, Indo-Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali, Pak. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh, ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah, kita
3: banyak versi
5: ya, banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini, kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
5: Betul, dalam
3: juga diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu udah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
3: Oh, iya. Yeah.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat,
5: iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat, mm-hmm. kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya. Yeah.
5: Habis dialog tadi itu, dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu.
3: Iya. Yeah.
5: Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang mm-hmm. sembarang uncang.
3: Yeah.
5: Uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, mm-hmm. itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Oke.
5: Okay. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Ataupun penduduk kampung, mm-hmm. PS.
3: Mm-hmm.
5: Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Iya. Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Mm-hmm. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya adat,
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Iya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya, yeah. Oh ada ininya ya, ada uang sogokan ya.
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu temannya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh impal.
5: Pariban korong
3: pariban
5: bilang.
3: Dia pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya. Anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. Oh, lanjut-lanjut tidak iya. boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang iya. berhak kawin sebenarnya sama si si perempuan tadi.
3: Mm-hmm.
5: Dia harus diberi
3: oh,
5: itu seperempat mahar mm-hmm. kalau dahulu.
3: Yeah.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana mm-hmm. supaya adat tak hilang lah.
3: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria yeah. nih menuju ke
5: dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur.
3: Yeah.
5: Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Iya, mm-hmm. kalau dia di Delhi, yeah. dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya
5: siap.
3: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya,
3: yeah.
5: tanya penyejuknya ya.
3: Mm-hmm.
5: Enggak, kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Tanda keikhlasan. Iya, satu menunjukkan adat itu ada mm-hmm. kalau dahulu. Jadi kalau misalnya yeah. kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan.
3: Oh, apa. Uncang ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
3: Iya, yeah,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, yeah. kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di yeah. situ juga harus nah. ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
3: yeah.
5: kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
3: Betul, nah, betul.
5: Tapi
3: betul.
5: Pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: logat, ya.
5: Di sini empat baris ya.
3: Saya
5: hitung empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Mm-hmm. Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya. Oh,
3: betul.
2: Ya.
3: Iya, betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih. Hmm.
5: Tinggi pohon bacang, hmm. buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi, kita jawab begitu.
3: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih
2: sama dari perbaungan. Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta yeah. boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana yeah. kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, yeah. apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa, begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai Kelangkai dan Kembagai Pelestari Adat. Mm-hmm. Jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan yeah. di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Yeah. Kami tidak lestarikan lah adat mm-hmm. budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Yeah. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Yeah. Nah, waktu dulu ngajari mm-hmm. gitu lah.
3: Iya. Yeah. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai khatam
2: Quran itu
3: gimana dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya. Oh,
5: tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam, jadi cukup pengajian tuh katanya Dato'
3: di yeah. itu. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat wadduha tuh ya.
3: Yeah.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, mm-hmm. ya boleh aja dibaca dari surat wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Okay. Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mama Lida Idris ya sudah terjawab ya.
3: Yeah.
2: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada sekali. Acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang beberapa hempang.
5: Yeah.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis yeah. tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu okay. ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi yeah. berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Datuk Khairul Anwar boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi yeah. sastra Melayu, kemudian di MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober nih Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup Kelangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ya Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima okay, kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih,
3: Datuk. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga, dan Bang Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya, silakan.
2: Iya, terima kasih ya, Bang Kiki dan juga Datuk ya, di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari Telangkai. Sekali lagi, terima kasih, sehat-sehat juga buat Datuk dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Book Kebook menggelar pameran karya

Mikit Publishing. Karya Raya sendiri berkembang dari 638 buku pada 2023 dan menjadi 1081 buku pada 2024. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah juga menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTB merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Varian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriam, waktunya Etam Dangdutan.

0: دَعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah. Ya, kalah lagi.
4: Serius amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Iya, dan yang meriah waktunya ya Pemdangdutan. Iya, Bu Sumbo kembali lagi dengan Mbok Mia. Ya, kemarin kita udah ditemani dengan Mbok Mia dalam rangkaian Semarinda Meriah ya. Hari ini ya, semoga tidak bosan dengan suara Mbok Mia ya, Bu Sumbo segalanya. Masih dalam rangkaian Semarinda Meriah, kita ketemu di program pertama ada Dendang Meriah waktunya ya Pemdang dan Dangdutan. Iya, Bu Sumbo, di sore hari ini kita udah tadi nelinga dua lagu ya, dan juga kumandang azan asar untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar ya bagi Bu Sumbo yang menjalankan. Tadi kita udah nelinga lagu pertama, ada lagu dari Elvi Zubaidah dengan Tergoda, dan juga lagu sebelum kita ini tadi ada Jangan Bersedih dari Uci Suscita. Masih banyak benih nih lagu-lagu yang belum kita putar ya Bu Sumbo, dan Bu Mi mengajak kita untuk bergabung ya untuk request lagu untuk silaturahmi ya di 0517272656 atau di 7361552. Bisa juga melalui WhatsApp di 0811581994. Dan Joni, list lagunya sudah mau kirim juga ya Bu Sumbo ya di Facebook kita di Pro4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kalau gitu enggak usah berlama-lama, kita sapa dulu di ujung sana ada siapa nih. Halo Dendang Meriah.
1: Waktunya
0: tembang dang dang dang dutan ya Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sholat asar belum Bu Su?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Bu Suari mau lagu apa? Estemat Bu Su. Aduh hai, ini salah tepejek lagi Mbok Mia leh. Lagunya nih Mbok Mia sebutkan ya Bu Suari ya.
1: Ya.
0: Ini hari apa Bu Su? Hari Selasa ya. Aduh Mbak Mia sampai lupa nih, harinya hari Selasa 15 September. Lagunya ada Kambing Hitam dari Faul Gayo, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Kumbang Bunga Lesti, Luka di Sini Roman Ungu, Rindu Ayah Eri Susan, Lagi Syantik Siti Badriah, Nyut-Nyut Anjirayut, Wajar Selfie Kitty, Udang di Balik Batu, Ungu Lesti Nasar, Takdir Asmara Wulan Permata, Janji Sayang Syahriyadi, Racun Asmara Rita Tila, Engkau Laksana Bulan Reza, Pujaan Hati Fitri Karlina, Cinta Tak Bertuan Aulia, Semata Karena Mujihan Audi. Yang mana nih Bu Suari?
1: Lagi Syantik.
0: Lagi Syantik Siti Badriah. Oke siap. Salamnya buat siapa nih Bu Su?
1: Salam
0: untuk Oke siap Bu Suari, terima kasih. Dan kemudian Mbak Mia putarkan lagunya ya, spesial buat Bu Suari Lagi Syantik dari Siti Badriah. Kalau kita Bu Suari selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bu Suari di Juanda, Bu Sumo requestnya lagu dari Siti Badriah ya. Yang mau bergabungan tegak Bu Suari masih Mbak Mia tunggu ya di 0541727656 atau di 7361552. Ada satu lagi pendengar, kita sapa dulu. Halo, Dendang Meriah waktunya etam.
2: Waktunya Dendang Dutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Su Abdurrahim, aga kareba.
2: Oh, kareba madeceng.
0: Kareba madeceng.
2: Iya. Man, kumanya dia mau gagak sana.
0: Aduh, pokoknya cuma tahu bagian aga kareba aja nih.
2: Oh, begitu.
0: Begitu.
2: Kareba Madeceng.
0: Kareba Madeceng, heeh.
2: Kalau orang Makassar baji-baji.
0: Oh, baji-baji. Oh, baji-baji itu bye-bye.
2: Baji-baji.
0: Masya Allah.
2: Kanan jo. Itu orang Makassar.
0: Kalau baji-baji kalau tapi kalau misalnya Makassar itu apa kareba gitu ya, Bu Su ya?
2: Iya, kalau jawabannya itu orang Makassar itu baji-baji.
0: Baji-baji.
2: Kalau lengkapnya baji-baji nih. Nah, kalau ada akhirnya juga itu. Baji-baji Minjo.
0: Oh, nah, apa itu artinya?
2: Dia ibaratkan misalnya orang Banjar ya kalau
0: Oh, gitu.
2: Iya. Jo, kalau orang Makassar, saya tahu bahasa Makassar itu karena waktu kecil aku ikut tukang batu di anu itu orang Makassar.
0: Jadi
2: saya tahu.
0: Nah,
2: itu motre Minjo Riballa.
0: Jadi
2: kita pulang ke rumah dia bilang gitu.
0: Masya Allah, nah, saking kayaknya bahasa
2: itu
0: daerah kita jadi bikin pusing Mbak Wia juga, tapi harus belajar ini.
2: Nah, kalau anu orang Bugis kelisu di bola.
0: Banyak banget ya ternyata Yusu ya. Banyak ternyata bahasanya ya.
2: Iya, kan sudah tahu juga bahasa Jawa sudah
0: sebagian.
2: Sudah tahu sebagian bahasa Makassar.
0: Masya Allah. Ustadz Rahim.
2: Bahasa Inggris sebagian.
0: Ah, mantap ya, harus bisa bahasa Inggris ya, jadi sekarang internasional.
2: Iya kan? Kan waktu mengajar kamu saya mengajarkan bahasa Inggris.
0: Masya Allah. Bu Sumo, lagu apa nih Bu Sumo ngomong-ngomong? Lagu apa nih ngomong-ngomong?
2: Udang di balik batu.
0: Udang di balik batu.
2: Jangan diinjak batunya, nanti mati udangnya.
0: Enak banget kalau misalnya udang di balik bakwan. Kalau udang di balik batu enak nggak Bu Su?
2: Ya.
0: Kalau misalnya udang di balik bakwan enak.
2: Makan udang.
0: Kalau nggak makan udang.
2: Apalagi kalau ya dia itu digoreng ya, senang itu kalau udangnya itu.
0: Enak banget itu Bu Su.
2: Enak banget kalau dibikin berobo juga. Dagingnya enak juga.
0: Aduh enak banget ini.
2: Iya, jago mulai diri.
0: Di balado enak.
2: Bumnya.
0: Kenapa Bu Su?
2: Sudah kelamaan.
0: Udah kelamaan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau kirim salam ke siapa nih Bu Su?
2: Yang di belakang ini mau gabung.
0: Saking serunya sih.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jarang Bu Su Abdurrahim. Sudah kelamaan Bu Mia, ada yang nunggu di belakang. Saking serunya ceritanya sama Bu Su Abdurrahim. Kita sama dulu di belakang Ibu Su Abdurrahim. Siapa nih? Halo, Nendang Marian.
3: Nendang Brian. Dang Dutan.
0: Dang Dutan, Bu Su Kutai, apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Mangkurawang?
3: Cerah.
0: Cerah. Alhamdulillah, Bu Su nih langsung aja mau lagu apa nih?
3: Lagu Lesti.
0: Lesti nih, tadi sudah di request sama Bu Su Abdurrahim yang udang di balik batu. Ada satu lagi Lesti, judulnya Kembang Bunga. Ini sama Dato Sriti Nurhaliza.
3: Iya. Yeah.
0: Yang itu ya Bu Su ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke siap, kirim salam buat siapa nih Bu Su?
3: Untuk Tumisan. Lagu. Bila Serteng. Si Mamat. Ika. Yuli. Barahma. Hamdan Hartare. Itu ya.
0: Itu aja Bu Su.
3: Itu
0: ya. Oke siap. Mbak Mia nih.
3: Mia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Suko tadi Mangkurawang. Requestnya lagu Lesti ya, adanya Kembang Bunga. Tadi sebelumnya ada lagu Lesti juga, ada request sama Bu Su Abdurrahim dengan Udang di Balik Batu. Kalau gitu Bu Su Mbok, ada satu lagi. Ya udah kita sapa dulu deh satu lagi sebelum kita nalingak lagu ya. Halo Denang Merian.
4: Lagunya top.
0: Dang Dutan. Iya. Sudah bisa ditebak nih dengan siapa ini?
4: Dengan Mbok Mia Sabrina.
0: Iya, siap, terima kasih Bu Su Michael Misran.
4: Wah, ini dari Michael Misran, Bu Su Misran. Jangan Mbok Mia.
0: Iya
4: Sabrina.
0: Dong, pantun dulu.
4: Hah?
0: Pantun dulu.
4: Oh pantun, nggak ingat lagi pantunnya tadi Mbak Sabrina.
0: Aduh.
4: Pantunnya gini.
0: Apa, gimana?
4: Tebrau kusangka tebu.
0: Cakep.
4: Tebu ku tanam, tanaman orang.
0: Cakep.
4: Aku nggak bergurau dengan Mbak Nia Sabrina, tahu-tahu tunangannya orang.
0: Waduh. Ngakak saya. Mantap, memang kalau Bu Su Michael Misran yang bikin pantun. Langsung lagi, aja Bu Su, lagu apa?
4: Lagunya coba carikan lagunya.
0: Lagunya ada Kambing Hitam Faul Gayo, jangan lama-lama.
4: Ya,
0: hah?
4: Ya jangan lama-lama aja dah.
0: Ya sudah, jangan lama-lama dari Ebi.
4: Iya, salamnya buat Abdurrahim kali ya.
0: Iya, ada Bu Su Abdurrahim ada tadi.
4: Iya, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Kutai, Bu Su Agor.
0: Tadi ada Bu Su Ari juga.
4: Bu Sari, Ada busa dusuku, busa mengutete, busa go.
0: Busa go dua kali dong.
4: Oh, sah. Baca buat apa ni? Mau siapa deh? Mau Yuli. Ada mau Nana. Ada mau Tata.
0: Ada siapa lagi?
4: Ada mau Mia Sabrina. Tahunnya seberataan dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, siap.
4: Busu Ame dengan Busu Mama.
0: Oke, siap.
4: Thank you. Kuat sendo berkayu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran. Memang kalau Busu Misran yang gabung langsung ketawa. Terus ini Mbok Bia, yo. Memang mantap nih Michael Misran. Kalau gitu Busu Mbok, kita nelingal lagu dulu ya. Ada yang sudah ngantri. Ini adalah Jangan Bersedih dari Uci Sucita dan Jual Lagi Syantik. Jam sini sudah, ada lagi Syantik dari Siti Badriah, ada Udang di Balik Batu dari Resti Nasar dan Jua Ungu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Mulut Bunda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kesuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerohan Desana Radio Hits Nusantara mengajak masyarakat bernostalgia melalui kegiatan musik yang digelar di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Acara ini menghadirkan suasana hiburan dengan lagu-lagu yang mengingatkan masyarakat pada masa lalu, sekaligus menjadi ruang berkumpul dan menikmati musik bersama. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga menunjukkan

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Dendang Merian, waktu

0: Iya, bersumpah. Kembali lagi dengan Mbok Mia masih di Denang Marian. Waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan. Iya, yang mau bergabung ya di 0541-727-656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa ya di 0811-581-99984. Ini sudah ada yang mau bergabung ya, ada Bu Su. Oh, Julak Sarunding, kita sapa dulu nih. Halo, Denang Merian.
1: Halo, Denang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tegaknya suara momnya nih, anu nih Bu Su. Kedobel nih. Apa? Di wadahnya Bu Su nih leh.
1: Dobel kemana?
0: Ah, nih ndik lagi tadi tuh sudah ada suara bomnya tuh tadi kedengaran.
1: Anu, audionya keparakan nih.
0: Iya, kayaknya keparakan itu audionya. Hah, apa kabar Julak?
1: Alhamdulillah, satu Alfian
0: dan Mia kan. Alhamdulillah. Iya, betul, Mia Sabrina di sini. Jarnya Bu Su Misra Mia Sabrina. Kemana cuaca di Lokulu, anu Julak? Ini sampai bingung nyebutnya Bu Su kah Julak?
1: Barang aja.
0: Sambarang aja ya.
1: Tapi mau hujan, tapi kalau jadi hujan.
0: Oh, kalau jadi hujan.
1: Mendung-mendung sudah, mana pulang babulik.
0: Berarti kemana sudah mendungnya itu? Ke Tenggarong lah sudah berarti.
1: Ya, kemudian aja hujan lah, menunggu-nunggu hujan lah.
0: Sudah anu benar ya Bu Su ya? Sudah apa namanya, panas benar di situ ya?
1: Nah, pokoknya jarang hujan, nono jarang orang Banjar tuh menguap, jarang menguap apa aja orang bahasaan sini.
0: Apa menguap?
1: Pokoknya iya menguap, resah sama kita nah, resah dan gelisah.
0: Resah dan gelisah, tegak lagu dan resah dan gelisah, tegak tuh leh.
1: Lagunya apa nih Mbak Nia?
0: Lagunya ada Kambing Hitam dari Faul Gayo, Luka di Sini Romen Ungu, Rindu Ayah Eri Susan, Nyut-nyutan Jirayut, Wajar Selfie Kitty, ya mana?
1: Rindu Ayah aja.
0: Rindu Ayah dari Eri Susan. Kirim salam buat siapa nih Julak?
1: Salamnya buat segalanya. Jadi manapun berada di perempat. Mudah-mudahan siapa lihat di sore hari inilah.
0: Amin. Ya. Semoga lekas hujan.
1: Selamat bertugas. Selamat beraktivitas mudah-mudahan Bania sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Doa baik kembali ke Julak sekeluarga juga leh.
1: Amin. Terima kasih Bania atas waktunya.
0: Sama-sama Julak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Julak Sarunding yang ada di Lokulu. Hari kuasanya Rindu Ayah dari Eri Susan. Kita ke WhatsApp lagi Bu Sumbok. Ada Mbok Mudrikah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbok Mia. Cerah sekali cuaca hari ini. Jemur nasi sampai kering. Nyaman Mbok dibuat anu nih, buat renginan ya. Oke, langsung aja. Salamnya Mbok Yuli, Mbok Senawiya, Mbok Nana, Bu Suis, Bu Suablu Rahim, Bu Sukotai, Bu Surinjani, Bu Sulaiman Tela-Tela. Dan lagunya Cinta Tak Bertuan. Cinta Tak Bertuan nih dari Aulia. Oke, siap. Untuk Mbok Mia selalu jaga kesehatan yo. Apalagi cuacanya sangat-sangat-sangat semangat Jarsida. Makasih Mbok Mia udah bacain WA saya. Sama-sama Mbok Mudrika. Semoga kita jumpa kesehatan selalu Mbok yo. Kalau kita ke jalur telepon dulu Bu Sumbo. Ada yang mengantri. Halo Denang Mulian.
2: Dendang Mariam dang dang dang dutan.
0: Dang dang dang dang dang dutan.
2: Siapa yo?
0: Bu Su Ago.
2: Ya betul sekali.
0: 100 nih berarti buat Mbok Mia nih ya.
2: Betul cembur kekali, betul sekali.
0: Betul sekali. Apa kabar Bu Su?
2: Kabar baik, lagi panas-panas ini.
0: Oh, di sebelum belum ada turun-turun hujan berarti nih Bu Su?
2: Belum ada turun hujan nih.
0: Udah berapa bulan sudah? 2 bulan lebih nih berarti.
2: Apa ya?
0: 2 bulan lebih nih turun hujan.
2: 2 bulan lah.
0: Lebih berarti yo.
2: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Kambing Hitam Faul Gayo, Luka di Sini Romen Ungu, Nyut-nyutan Jirayut, Wajar Selfie Kitty, Takdir Asmara Bulan Permata, Janji Sayang Syahriani.
2: Bulan Permata aja, Gin.
0: Bulan Permata, Takdir Asmara. Salam selamat buat siapa?
2: Buat Bu Sumi Selan yang paling ganteng di pada kemarin. Buat Mama Adit. Buat sebagai lo, buat Mbak Enggot, buat Mbak Umi, Mbak Umi, Umi Dila, buat apa lagi lo, buat Buat Wahyu Mada, selamat dengarkan juga tu. Buat semua muanya aja.
0: Buat semua muanya. Dari A sampai Z ya.
2: Mbok-mboknya nih, selamat bertugas, panjang umur,
0: amin.
2: Lagunya ku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suago yang ada di Sebulu ya. Lagunya Takdir Asmara dari Wulan Permata. Ditunggu, jersey sudah siap. Bu Suken dia akan Mbok Mia putarkan. Kita di belakangnya Bu Suago masih ada nih. Halo, Denang Merian. Waktunya Tamdang Dutan. Bu Su Iis, apa kabar?
3: Baik, baik,
0: Bu. Alhamdulillah, suaranya kecil sekali nih Bu Su. Berhak kedengaran. Tadi halus benar suaranya leh. Gimana kita kabarnya Bu Su, sehat? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Cuaca di MC pasti langat. Mana macet juga Bu Su ya? Seperti biasa. Sudah panas, macet lagi di situ. Memang cuma golongan orang sabar maha yang tinggal di Emsaid nih tegaknya. Ya itu. Bu Su mau lagu apa nih Bu Su? Lagunya masih ada Kambing Hitam dari Valgayo, Luka di Sini Roman Ungu, Nyut-nyutan Jirayut, Wajar Selfie Kitty, Janji Sayang Syahriadi, Racun Asmara Rita Tila, Engkau Laksana Bulan Reza, Pujaan Hati Fitri Karlina, yang terakhir Semata Karena Mujihan Audi. Fitri Karlina.
3: Ya.
0: Pujaan hati ini. Kirim salam buat siapa nih, Bu Su?
3: Salamnya Bu Su Abdurrahim. Bu Su Agok tadi ya. Bu Yuli, Bu Nana, Bu Amerika. Bu Farida. Segalanya aja, Bu.
0: Segalanya aja.
3: Dan Mbok Mia mudah sehat, mudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Iis yang ada di M Said ya. Kita ke WhatsApp lagi Bu Sumbo, ada Mbok Reni ya. Waktunya datang dangdutan. Banyak banget dangdutannya Mbok Reni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbok Mia, hadir Mbok Reni, lagu Umpatan Aja Sapa Segalanya. Siap Mbok Reni. Mbok Mia wakilkan aja ya sapanya Mbok Reni untuk Bu Sumbo segalanya dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali ya. Terima kasih sudah bergabung dan silaturahmi Rahmi di Denang Merian waktunya Tamdandutan. Kita ke Facebook dulu Bu Sumbo, tadi sampai belum sempat dibacakannya di Facebook juga yo. Ada Pak Opik di Cirebon, jersey dah hadir nomor 7 ya. Nomor 7 ini lagunya dari Jirayut dengan Nyut-nyutan. Siap. Terima kasih Pak Opik sudah nelinga Denang Merian sore hari ini, dan dia insyaallah mau memutarkan ya. Kalau gitu kita putarkan aja nih, sudah ngantri ada Rindu Ayah, ada Cua Cinta Tak Bertuan, Takdir Asmara dan juga Pujaan Hati.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset. Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, masih di Dang Marian waktunya ya, Tam. Dangdutan. Kita sapa dulu pendengar di ujung sana, ada siapa aja. Halo, Dendang Marian.
1: Halo, Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru monitor, Mbok.
0: Baru monitor, Mbok. Dari mana, Busu?
1: Dari Palaran, Mbok.
0: Dari Palaran. Oh, seberang, Busu, ya?
1: Iya, mulai jam berapa tadi itu? Mulai jam satuan.
0: Bersepedaan kah? Apa, Busu? Nih, ada acara?
1: Ada kawan bawa ke sana, Mbok. Ada barang yang hilang.
0: Oh, alah.
1: Jadi akhirnya sudah, apa namanya, alot. Barang yang hilang CCTV, tapi Yandi mau ngaku susah urusannya ke polisi. Benarnya lagi, Yandi. Lagu apa nih?
0: Lagunya masih ada ini, Busu. Kambing Hitam dari Faul Gayo, Luka di Sini Romen Ungu, Wajar Selfie Kitty, Janji Sayang Syahriadi, Racun Asmara Rita Tila, Engkau Laksana Bulan. Racun Asmara. Salam ibu siapa nih? Silakan, Busu.
1: Ada siapa? Busu Ahmad Riyadi, Busu Juarjo, Busu Syukur, ada Busu Dehem, Busu Riko. Mana kan tadi tidak ke Palaran, Busu Riko di bisa punya, Mbok. Karena kejauhan rumahnya di Geria situ.
0: Jauh bener.
1: Terus itu Mbok Yuli juga di Taman Huri. Mudah-mudahan dia ke rumahnya ngelak keropok, Mbok.
0: Apalagi panas tegak nih, nyaman nih keropoknya, nah, kering semua nih.
1: Terus itu mau diberikan tinggalnya udah Mbok Beben, Mbok. Di jalan Abdul Muthalib, Jalan Kutai, kena, Mbok. Ini gawal makan keropok tuh, Mbok. Apalagi belur keropok Belinju, Mbok. Wah, nyaman.
0: Enaknya lebih Busu.
1: Apalagi asam urat turun.
0: Enak banget tuh, sebuah kemping ini enak banget ini.
1: Saya memang kalau Belinjo paling hobi, Mbak. Paling nyaman saja tuh.
0: Belinjo original nyaman, yang asin nyaman, manis juga nyaman. Pokoknya jalannya nyaman kalau Pak Belinjo nih, Leh.
1: Saya tuh, Mbak, original aja, Mbak. Yang di garam tuh, Mbak. Nyaman, Mbak.
0: Oh, iya tuh. Masih terasa pahit-pahitnya atau masih enak tuh, Busu?
1: Pahal lagi, Mbak.
0: Aduh, jadi pengen nih, Busu, lah. Jadi pengen beli, jadi.
1: Itu paling nyaman, apalagi di Larung ke Sungai Mahakam.
0: Apalagi di Larung.
1: Iya, untuk pengobatan.
0: Apalagi Sungai Mahakam sekarang warnanya di coklat lagi, Busu. Agak hijau-hijau kebiruan. Tambahnya nyaman.
1: Hijau itu anu naik kan asin tuh, Mbok. Tapi ini tanggal 2 ya, bulan Arab, Jumadil akhir ya.
0: Iya.
1: Itu sudah berkurangnya. Apa namanya, pasangnya. Tapi ini dia sampai ke tanggal 8 bulan Jumadil akhir itu nya naik lagi sampai ke puncaknya tanggal 18.
0: Pasang surutnya, Busu, ya.
1: Saya ingatkan bahwa air mondir mah semboy penuh panci besar-besar tuh. Rumus besar-besar tuh penuh segala air, boy. Gak lewat susah. Karena apa? Takut mati air.
0: Iya, bujur-bujur.
1: Kalau yang di Pasundan sudah saya lihat tadi itu sudah dicornya, Mbok. Ya, hari tadi, Mbok, ya, melihat itu. Kita jam 12, tidak ke Palaran itu. Saya video, saya kirim ke kota lah, Mbok.
0: Iya.
1: Jadi masih tetap punya saya tampung air. Karena suatu saat kan bisa dimatikan karena air asin.
0: Iya, benar.
1: Kalau Mbok Mian, di masalah.
0: Kenapa?
1: Kan beda di beda IPA-nya.
0: Oh, kalau saya IPA apa ini ya? Sampai lupa nih, Busu.
1: IPA-nya itu lain cendana, itu kayaknya mungkin umpat loh bakung itu, Mbok.
0: Oh, kayaknya iya sih, Busu. Kayaknya umpat loh bakung kayaknya.
1: Iya, kota ini beda, Palaran. Bukan Palaran, di bagian ini, Mbok. Tegak di jalan Tegak Wardah, Mbok Datu itu lewat IPA selilinya, Mbok. Beda-beda lagi. Yang gimana? Gunung Lingai lain laginya.
0: Lain lagi.
1: Buat lain lagi semuanya. Etam di kotanya Jepang yang bisa-bisa terdampak oleh ini pipa yang diolah ke belok ke jalan Cermai.
0: Cermai. IPA apa? Baik, lupa juga hari situ, Busu. IPA apa? Gitu namanya, lupa juga.
1: Jadi cendana itu, Mbok. Ada perbaikan, tapi ini sudah setidaknya sudah aman ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tetap aja nampung air karena asin itu masih artinya menghantui Kota Samarinda, Mbok.
0: Mm-mm, betul.
1: Asin Airway. Terima kasih Mbok Mia, yo.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu Su, Mamat ya requestnya Racun Asmara Rita Tila. Ajar Bu Su Mamat, kalau bisa kita tampung juga air ya, supaya takutnya tiba-tiba mati air, ya tam begitu kesusahan jadinya Bu Su, Mbok ya. Karena agak naik juga nih debit airnya yang dari laut ya, jadi makanya Sungai Mahakam yang biasanya warna coklat, nah jadi warnanya agak hijau kebiruan gitu ya. Ini ada satu lagi Bu Sumo yang mau bergabung, ada Bu Sulaiman Tela Tela, kita sapa dulu pendengar terakhir kita ya.
2: Halo Mbok.
0: Halo. Dendang Warian.
2: Dendang. Waktunya hitam dangdutan.
0: Waktunya hitam dangdutan. Iya busuk nih.
2: Iya Mbok.
0: Di critical time. Waktunya
2: mendung ini Mbok. Lo bakung nih.
0: Lo bakung lagi mendung ya busuk. Sama iya, nih.
2: Mudah-mudahan hujan ada gelap
0: amin.
2: Sedikit ini Mbok.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga ada.
2: Terakhir ini Mbok.
0: Iya. Tapi busuk kayaknya sempat ya request lagu nih apa ya. Waktunya
2: agak mendung. Informasi lalu lintasnya ramai lancar Mbok. Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4.
0: Alhamdulillah. Ya,
2: semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat semuanya, Mbok.
0: Amin.
2: Lebih waspada, lebih hati-hati. Karena kemarau panjang ini, Mbok. Hampir 3 bulan ini, Mbok.
0: Benar.
2: Iya.
0: Sampai gak kerasa ya, Bu Su, sudah hampir 3 bulan ya.
2: Ya, tapi alhamdulillah, Mbok, di Lobakung lancar aja, Mbok. Air ledingnya.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman tetap kita menampung, Mbok. Menampung di tendon-tendon itu, Mbok lah.
0: Betul-betul.
2: Tendon ada di atas, ada di bawah. Alhamdulillah. Lagunya putar aja, Mbok.
0: Oke, siap.
2: Ya, ini Mbok Mia kan ya?
0: Iya, benar, Bu Su.
2: Oh iya. Salam aja semuanya, Bu Su Sapar, Bu Su Ipai lah. Selamat siap. Bertugas, mungkin bisa mendengar acara ini, monitor aja lah. Serta busu-busu mbok-mbok tua-tua di mana saja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas. Makasih Mbok Mia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Busu Sulaiman Tela-tela yang ada di Lobakung ya. Seperti biasa nih, Busu tiba-tiba nih di critical time ya untuk sempat angkat ya. Takutnya kayak kemarin. Kayak kemarin itu sudah pemilu tutup. Aduh Busu. Aduh jadi enggak enak saya enggak ngangkat teleponnya Busu Sulaiman ya. Semoga kita bersehatan selalu ya Busu Sulaiman ya, dan sukses terus ya untuk usahanya ya. Semoga makin lancar, makin laris ya, dan bujur nih. Ada Busu Wahyu nih. Angkat dulu enggak ya? Angkat dulu deh, satu lagi enggak apa-apa ya. Halo, Dendang Gurian.
3: Dendang Meren, waktunya temenang dutan.
0: Waktunya temenang dutan. Terakhir nih. Dari tadi terakhir. Akhirnya terakhir beneran ini Busu Wahyu. Apa kabar kita Busu?
3: Iya, baik aja, Bu.
0: Baru bangun tidur kayaknya atau gimana nih? Kayak lemas-lemas nih.
3: Endi, kepai aja.
0: Capek. Lagi capek.
3: Seharian kan beraktivitas sudah masuk sore ini, udah setar nih capeknya.
0: Semoga dengan suara Mbok Mia. Semoga dengan suara Mbok Mia capeknya semakin capek loh.
3: Lah.
0: Salah ya.
3: Mudah-mudahan aja hilang capeknya kan dengan dengar lagu gitu kan.
0: Benar.
3: Itu apalagi Mbok Mia nih. Kalau didengarkan suaranya Bu Pahala yang mendengar.
0: Waduh, masya Allah. Antara Mbok Mia yang Bapak Pahala ya karena dihujat. Astagfirullahaladzim.
3: Siapa pulang menghujat?
0: Astagfirullah. Biasanya Mbok Mia hari Selasa malam ya Bu Su ya. Ini hari ini sore nih, kebetulan
3: itu,
0: banget.
3: Itu biasanya dengan Teh Iis.
0: Nanti malam, tapi ini Mbok Putri sih nanti malam sama Teh Iis.
3: Sama aja, sama-sama apa namanya? Sama-sama ladies.
0: Sama-sama ladies. Jangan lupa anu ya Busu, kirim sajen ya.
3: Iya, itu pastinya itu. Di tahu malam kelah tuh apakah tuh?
0: Iya itu. Busu nih lagunya nih sempat jadi kirim selama aja di Bapak ya Busu ya.
3: Di Papa Mbok. Terakhir juga kok. Ini udah mau 9 menit ke 10 menit lagi nih. Iya, untuk lagunya ikutan aja, untuk salamnya segalanya. Untuk Mbok Mia nya selamat bertugas. Untung bisa sama masih. Ya makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyo nih, benar-benar terakhir nih ya. Tadi terakhir-terakhir. Nah, semoga kita sebesatan segalanya ya Bu Sumbo ya, yang sudah bergabung di Denang Merin pada sore hari ini ya. Dan akhirnya karena kita sudah penghujung nih, Mbak Mia undur diri dari Denang Merian. Terima kasih sudah bergabung, sudah kirim salam, sudah silaturahmi dengan semua pendengar yang ada di Pro 4 RS Samarinda ya. Semoga kita kesehatan, umurnya barokah, kemudian semakin kaya raya, amin. Dan selanjutnya Bu Sumbo, kita nanti ketemu lagi masih ditemani Mbak Mia ya dalam program Jelajah Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah sampai 18 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita nelingak lagu terakhir dengan Racun Asmara dari Rita Tila.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Ramah Liga Nusantara 2026 menjadi ajang bagi UMKM Balikpapan untuk memperkenalkan wastra lokal dan produk kriya ramah lingkungan. Karya-karya tersebut mengangkat kekayaan budaya sekaligus menunjukkan kreativitas pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan memiliki daya tarik bagi masyarakat. Keikutsertaan UMKM Balikpapan juga menjadi kesempatan untuk memperluas promosi produk lokal dan membuka pasar yang lebih luas. Selain mendukung ekonomi kreatif, penggunaan konsep ramah lingkungan menunjukkan bahwa pengembangan produk budaya dapat berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap keberlanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

94,4 MHz Kerawang yang sana RRI Pemalang Samarinda ya, masih ditemani Mbok Mia nih, masih setia nih nama ibu sobat segalanya ya, dalam rangkaian Samarinda Meriah di edisi hari ini, hari Selasa di 15 September 2026 ya Bu Sombok. Dan ini di Jelajah Nusantara etam bekasahan seputar tempat wisata ekstrim yang ada di Bogor, cocok untuk etam yang suka benar sama tantangan ya Bu Sombok yo. Nah, jadi bagi etam yang hobi nih, hobi tantangan, yang ingin menguji adrenalin nih, ada tempat wisata di Bogor, beberapa tempat wisata ya yang wajib etam kunjungi. Nah, ini tempat ini terbilang ekstrim nih Bu Sumbo untuk etam penyuka tantangan ya. Jadi bagi pecinta aktivitas menantang dan bosan nih dengan liburan yang biasa-biasa aja yang enggak ada rasanya, enggak ada tantangannya nih, cocok nih ada 3 tempat wisata ekstrim di Bogor yang wajib etam datangi. Salah satunya adalah Para Layang Puncak Bogor. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi wisata ya yang cocok untuk etam yang suka olahraga ekstrim yang ketinggian juga ya, yang di ketinggian. Nah, tarifnya ditentukan oleh panitia ya, pengelola di sana. Etam bisa terbang dengan ketinggian mencapai 1.300 meter di atas permukaan laut. Ini tinggi benar nih. Menetapi yang takut tinggi ya, yang fobia tinggi dicocok ya berarti ya. Nah, jadi ya di atas bisa melihat pemandangan kawasan puncak yang ada isinya kebun teh, kemudian rumah-rumah penduduk juga. Dan etam yang masih mungkin pertama kali ya coba ya, masih tidak berani ya terbang sendiri, bisa nih ditemani oleh pendamping atau juga instruktur profesional. Nah, untuk etam yang tertarik ya, tarifnya mulai dari 500 ribuan. Lumayan besar juga, 500.000 ya, tapi sebanding lah sama pemandangan yang etam dapatkan dan pengalaman yang etam dapatkan tentunya Bu Sumbo ya. Dan lokasinya ada di Jalan Venue Para Layang Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan ini buka setiap hari mulai jam 8:30 sampai 17 alias jam 5 sore waktu Indonesia Barat setiap harinya ya. Itu adalah salah satu ya dari 3 tempat wisata ekstrim yang ada di Bogor yang akan Mbok Mia sajikan. Dan kita kembali lagi, kita nelingak lagu pop Nusantara, kita ketemu sama lagu dari Bengkulu dengan Putri Gadis Pingitan.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Bersinopor, ku andak di telapak tangan.

Tempat wisata kedua ada rafting Sungai Cisadane, Bu Sumba ya. Jadi rafting di Sungai Cisadane ini adalah pilihan yang tepat bagi Ethan nih, pecinta kegiatan ekstrim. Nah, soalnya ya, sungai ini punya arus yang deras dengan banyaknya bebatuan di tengah sungai. Cocok untuk Ethan pemula yang mau mencoba tantangan baru atau bahkan bagi para profesional yang ingin menguji kemampuan sidak lah ya. Dan pada saat rafting, tentunya adrenalin Ethan akan terpacu saat melewati jeram-jeram yang menantang. Kecepatan air yang naik turun, kemudian jeram-jeram yang menantang, dan tentunya momen ketika harus mengatasi rintangan sungai ini akan menjadi bagian dari cerita petualangan Ethan ya. Rafting nih bahasa kerennya dari arung jeram nih Bu Sumbo. Nah, jadi meski sepanjang jalan jantung nih terus deg-degan nih soalnya sungainya nih mantap bener lah pokoknya ya. Nah, Ethan akan disuguhkan pemandangan sekitar sungai yang indah ya. Bagi Ethan yang tertarik mengikuti kegiatan rafting atau arung jeram di Sungai Cisadane. Nah, jadi Ethan perlu merogoh kocek berkisar 200 ribuan rupiah. Nah, dalam waktu 1,5 hingga 2 jam perjalanan ya Bu Sumbo, Ethan akan mengarungi Sungai Cisadane menggunakan perahu karet sejauh 13 km.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Belum lagi toh, apalagi tuh
1: Mbak. Rifki, kemana? Kelas, wes.
4: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Yang terakhir ada Curug Kiara nih Bu Sumbo. Nah, jika kita menyukai wisata yang menantang adrenalin nih, mungkin kita bisa datang ke tempat wisata ini. Nah, soalnya di sana ada banyak curug yang ada di Bogor, ada di Curug Kiara nih merupakan yang paling menantang adrenalin. Untuk mencapai Curug Kiara, ini kita perlu sedikit berjuang. Di apa berjuang ya, asal ketemu ya tempat yang indah tentunya ya. Nah, kita harus trekking yang ditemani dengan aliran sungai yang cukup deras juga ya, dan juga beberapa jurang di sisi lainnya. Dan pun turun hujan nih Bu Sumbo, perjalanan akan semakin menantang karena treknya jadi lebih licin nih. Nah, setelah dekat dari lokasi, kita akan melewati anak tangga dari bambu dengan kemiringan 90 derajat. Nah, meski perjalanan menuju Curug Kiara ini mudah yo, semua rasa letih ini akan tergantikan oleh pemandangan yang menakjubkan. Curug Kiara tersembunyi di antara tebing yang cukup tinggi serta dilindungi pepohonan yang rimbun, yang lebat. Ketinggiannya juga sekitar 50 meter mengalirkan air yang sangat jernih dan juga bersih. Lokasinya berada di kaki Gunung Menir dan masih berada di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Nah, alamat lengkapnya sendiri Bu Sumbo ada di Kampung Raina, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
2: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
2: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
2: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah, karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
2: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Kronisa ini terasa ya, ini kita di penghujung nih di 17.51. Terima kasih sudah nelingak ya, dan informasi tadi ya, seputar wisata ekstrim di Bogor yang cocok untuk ya, pengguna tantangan, penyuka tantangan nih. Kami kutip dari lamanya bogor.tribunnews.com, dan setelah ini kita akan bergabung lagi ya dengan Mbak Mia tentunya dalam program Zona Petang di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Promot RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Nasional Perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk mengembangkan usaha melalui produk oleh-oleh khas daerah. Beragam produk mulai dari kaos bertema IKN hingga minyak Dayak menjadi pilihan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat maupun pengunjung yang datang ke kawasan IKN. Kehadiran oleh-oleh khas daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas dan kekayaan lokal kepada wisatawan. Semakin berkembangnya aktivitas di IKN diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas bagi produk UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Halo?
3: Bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
5: Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerungan Senai RRI Pembahas Samarinda, sesaat lagi kita akan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteller.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Suara Budaya Nusantara Kronis RRI Pemalang Samarinda, ia kembali berjumpa dengan Momin dalam program Sunda Petang, masih dalam rangkaian Samarinda Marian ya. Tentunya dari edisi hari Selasa di Besumbok di 15 September 2026 ya, Besumbok. Dan seperti biasa ya, di Jurnal Petang Momin akan menghadirkan informasi nih. Salah satunya ada dari Samarinda tentunya Bu Sumbok ya. Dan Bu Mia juga mengingatkan untuk Bu Sumbok, besok adalah final dari Bintang Radio 2026 ya, yang insya Allah akan diselenggarakan ya di City Centrum pukul 14 waktu Indonesia, 16 waktu Indonesia Tengah ya, jam 4 sore ya Bu Sumbok. Mun etam lagi senang, lagi pengen hiburan, datang aja ke City Center Meso RRI akan mengadakan Bintang Radio Final, Bintang Radio 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan selain itu ya, akan ada berbagai hiburan menarik tentunya di sana ya Bu Sumbok, selain dari penampilan dari para finalis ya, dan juga ada penampilan tarian tentunya ya. Untuk informasi pertama nih Bu Sumbok dalam program Zona Petang ya, kebakaran hutan Kaltim berulang, mitigasi dinilai mendesak. Kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap musim kemarau di Kalimantan Timur dinilai perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan yang lebih serius dan terencana, karena fenomena tersebut berkaitan erat dengan datangnya musim kering serta aktivitas manusia di lapangan yang telah mengalami degradasi hutan. Hal itu mengemuka dalam podcast The Voice of Tropical Rainforest bersama Kepala UPTD KPHP Telake, Sar Al-Haq, dan Kepala Pusat Studi dan Rehabilitasi Hutan Tropis Universitas Mulawarman Dr. Ibrahim. Dalam podcast tersebut, pembahasan kebakaran hutan dibagi dalam 3 aspek, yaitu kondisi kebakaran yang terjadi saat ini, kerugian ekonomi akibat kerusakan hutan, serta upaya mitigasi dengan penekanan pada pencegahan. Pembahasan difokuskan pada kondisi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang masih menghadapi ancaman kebakaran ketika memasuki periode kemarau. Sar Al-Haq mengatakan kebakaran hutan sebenarnya bukan fenomena yang sulit diperkirakan. Menurut Sida, hubungan antara musim kemarau dan potensi kebakaran semestinya menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan tindakan preventif sebelum kebakaran terjadi. Sar menjelaskan salah satu persoalan di lapangan berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan masyarakat. Di wilayah kerjanya, titik api banyak ditemukan pada kawasan yang memiliki aktivitas manusia, seperti kebun dan lokasi yang sering dilewati untuk berkebun maupun berburu. Sementara itu, hutan primer yang masih memiliki ekosistem relatif baik dinilai memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terbakar. Pemantauan titik panas atau hotspot yang juga tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran. Sar menerangkan bahwa satelit membaca tingkat panas pada suatu lokasi, sehingga setiap informasi hotspot perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan atau ground check. Dalam proses tersebut, masyarakat peduli api atau MPA memiliki peran penting karena berada dekat dengan kawasannya berpotensi mengalami kebakaran. Upaya pencegahan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Kondisi hutan, tanah, dan ekosistem di Kalimantan Timur memiliki karakter yang berbeda dengan daerah lain, sehingga pendekatan penanganan dan pemulihan tidak dapat diseragamkan. Ketersediaan tenaga ahli juga dinilai penting untuk menentukan metode penghitungan kerugian serta strategi pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Informasi kedua, Bu Sumba, Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekedar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekedar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi juga guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dan dalam mengelola uang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nahkoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id dan sekaligus mengakhiri dalam rangkaian Semarinda Marian ya, Bu Sumbo. Sore hari ini di edisi hari Selasa 15 September 2026. Bu Mia juga akhirnya undur diri dari ruang kita segalanya. Bu Sumbo, terima kasih sudah nelinga, sudah bergabung, sudah bersilaturahmi dengan kita semua pendengar perempat dari Semarinda dimanapun kita berada ya. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Bu Putri dalam rangkaian Semarinda Malam ya, Bu Sumbo, hingga akan merapat hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, gitu Mbak Mia undur diri dari ruang kita segalanya. Terima kasih sudah nelinga dan tetap bersama kami di perempat RRI Semarinda, suara budaya Nusantara.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu,
1: nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia,
0: hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan sana kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap musim kemarau di Kaltim dinilai perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan yang lebih serius dan terencana. Karena fenomena tersebut berkaitan erat dengan datangnya musim kering serta aktivitas manusia di kawasan yang telah mengalami degradasi hutan. Hal itu mengemuka dalam podcast The Voice of Tropical Rainforest bersama Kepala UPTD KPHP Telake Sahar Al-Haq dan Kepala Pusat Studi dan Rehabilitasi Hutan Tropis Universitas Mula Warman Dr. Ibrahim. Dalam podcast tersebut pembahasan kebakaran hutan dibagi menjadi tiga aspek, yakni koordinasi kondisi, maksud kami kebakaran yang terjadi saat ini, kerugian ekonomi akibat kerusakan hutan, serta upaya mitigasi dengan penekanan pada pencegahan. Pembahasan difokuskan pada kondisi di Kaltim, khususnya Kalimantan Timur yang masih menghadapi ancaman kebakaran ketika memasuki periode kemarau. Sahar Al-Haq mengatakan kebakaran hutan sebenarnya bukan fenomena yang sulit diperkirakan. Menurutnya hubungan antara musim kemarau dan potensi kebakaran semestinya menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan tindakan preventif sebelum kebakaran terjadi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Prom Patereri Samarinda Busombo, selamat malam. Dikawannya dengan lagu Hujan Gerimis ya. Semoga Samarinda juga ada hujannya walaupun gerimis Busombo. Ya, yang penting kita jangan menangis ya. Ya, serangkaian Samarinda malam seperti biasa. Bawa puterin kawan datang segalanya nih Busombo dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Ada lagu dari Palembang, lagu dari Kalimantan Tengah, lagu Etam Sorang, lagu Kutai, ada lagu Bugis, Papua dan lain-lain Busombo ya. Ketemu juga kita di program malam ini ya, seperti biasa di berita daerah dan Nusantara. Informasi pertama Bu Sombo ya, mengenai cuaca kita malam ini, cuacanya alhamdulillah akan cerah nih perkiraannya dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Ya, untuk kecepatan angin lumayan kencang nih Bu Sombo ya. Malam ini sekitar 12 km per jam. Nah, yang bertiup juga dari arah angin selatan ya, seperti biasa. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.co.id Bu Sombo ya. Dengan beragam lagu-lagu pop daerah Nusantara, Bu Putri juga kawan kita galanya dengan informasi tentunya Bu Sombo ya. Kali ini informasi ya datang dari distribusi air bersih Bu Sombo ya, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kota Samarinda ya. Sampai hari ini itu sudah mencapai 880.100 liter ya, dengan catatan layanan menjangkau 180 titik ya, menggunakan 60 unit mobil tangki. Kabarnya nih Bu Sombo, dari Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso, yang mana sudah mengatakan amun distribusi ini yang menjadi salah satu fokus penanganan selama masa tanggap darurat kekeringan. Jadi selain penanganan kebakaran karhutla jua ya Bu Sombo, yang dilakukan sudah mengatakan wilayah dengan kebutuhan distribusi air paling tinggi itu ada di kawasan yang lebih awal terdampak intrusi air laut ya, terutama di Kecamatan Sambutan dan juga di Palaran. Jadi ada sejumlah titik ya, dan proses distribusinya juga Bu Sombo bahkan berlangsung sampai dini hari. Kenapa los benih ya? Karena antrian warga yang masih panjang benih Bu Sombo ya. Jadi BPBD pun juga menyiapkan tambahan kapasitas angkut ya, dengan memasang tandon pada kendaraan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jadi kurang lebih itu ada 10 kendaraan yang memang sudah disiapkan untuk dibawa ya Bu Sombo, yang mana 10 kendaraan tadi itu membawa 2 tandon dengan kapasitas 2.200 liter. Sampai satu kendaraan tuh Bu Sombo ada juga yang mengangkut sekitar 4.400 liter air dalam sekali pengiriman Bu Sombo ya. Informasi kali ini selengkapnya kalau akses dalam laman websitenya rri.co.id. Dan kembali kita nikmati, ketemu dulu sama lagu-lagu pop dari Nusantara Bu Sombo. Ada lagu dari Kalimantan Tengah, Sapa dan Huroi.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Budi, oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin dikena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Iya, masih ngawani temgalanya Bu Sombo ya di malam kali ini dengan informasi kembali ya. Kali ini kabarnya Bu Sombo ya dari situasi terkini di Jalan Teluk Kedondong RT 22 Bayur di Sempaja ya. Kabarnya Bu Sombo di sana ada seorang anak ya, Kanaan yang diduga tenggelam nih ya di sebuah kolam di kawasan Jalan Teluk Kedondong RT 22 Kelurahan Bayur Bu Sombo ya. Dan informasi yang beredar juga Kanaan ini ya diduga tenggelam Bu Sombo ya saat sedang berenang di kolam, dan warga sejumlah pihak juga kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian Bu Sombo ya. Sampai malam ini juga ya suasana di lokasi juga tampak ramai ya, warga bersama juga tim Bu Sombo yang berada di lapangan masih terus berupaya untuk mencari keberadaan korban dengan menyisir area kolam Bu Sombo ya. Jadi kabarnya tuh Kanaan ini bermain Bu Sombo ya, bermain di kolam pada hari ini tuh Marian tadi Bu Sombo ya, dan hilang hak ya di pandangan kekawanan Sida Bu Sombo. Akhirnya malam ini juga sedang dilakukan pencarian Bu Sombo yang diduga tenggelam di kolam ini ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR Bu Sombo ya. Semoga juga ya dengan pencarian malam ini ya membuahkan hasil Bu Sombo ya, dan ditemukan juga Kanaan yang hilang tadi ya. Jadi pengingat juga buat kita segalanya Bu Sombo ya, buat ke Kanaan ya tamgalanya amunnya dah bermain dah merian para senja tuh Bu Sombo ya, memang baiknya memang harus pulang ya Bu Sombo ya. Ataupun jom mungkin di kau berenang Bu Sombo yo, ada baiknya diusah dulu ya untuk berenang di tempat-tempat tega ini di kolam ya, yang memang di ada pengawasannya Bu Sombo ya tega itu. Jadi tetap utamakan keselamatan ya, dan juga bekali kanan atau migalanya nih dengan informasi-informasi tega itu ya, biar tetap kau menjaga diri ketika lagi bermain di luar rumah ya, yang jauh dari jangkauan atau migalanya Bu Sombo ya. Kini Bu Putri akan kembali lagi dengan informasi lain ya Bu Sombo. Kita ketemu dulu sama lagu selanjutnya, kali ini ada lagu Bugis Balo Cindra.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

From Patera di Samarinda, Karawang dan sana. Oke ya, satu informasi lagi ya. Kali ini Bus Umbo, dari informasi kecelakaan kapal Virgo Transport 8 ya, sempat tertahan di tengah laut akibat gelombang tinggi, yang mana mereka sebelumnya berada di kapal Cahaya Bahari, namun proses pemindahan menuju kapal evakuasi Bus Umbo terkendala kondisi ombak yang di atas normal. Jadi ada sebanyak 22 korban selamat Bus Umbo ya, bahkan dua kapal sempat berbenturan sehingga proses transfer korban harus dilakukan secara hati-hati Bu Sombo. Untuk melanjutkan evakuasi juga, para korban kemudian dipindahkan menggunakan kapal kecil menuju KRI Nala. Namun juga Bu Sombo, KRI Nala dapat langsung bersandar di pelabuhan Trisakti Banjarmasin karena ukurannya juga cukup besar. Dan akhirnya korban kembali dipindahkan ke kapal Kumai milik TNI AL Bu Sombo untuk melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Kabarnya sampai Senin malam nih Bu Sombo ya, Basarnas mencatat ada 114 korban telah ditemukan. Itu terdiri dari 108 orang yang selamat dan 6 yang meninggal dunia. Sementara itu dari total 243 penumpang kapal Virgo Transport 8 masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan Bu Sombo. Jadi kapal ini sebelumnya juga dilaporkan hilang ya, hilang kontak Bu Sombo di perairan Masalembo Laut Jawa saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Demikian informasi kali ini Bu Sombo ya, semoga juga korban-korban yang belum ditemukan ya dapat juga segera ditemukan oleh tim ya Bu Sombo. Dan informasi tadi ini juga Mbak Putri kutip dari laman websitenya detik.com ya. Kini Mbak Putri akan hadir lagi dengan informasi-informasi lainnya Bu Sombo, dan juga dengan lagu-lagu pop dari Nusantara tentunya. Kita ketemu sama lagu Banjar yuk, kali ini ada Papa Dah Madam.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Korawan dan Sanak Perumda Batiwakal, maksud kami Kabupaten Berau, merespon isu kebakaran hutan dan lahan serta kelangkaan minyak atau bahan bakar minyak BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Perusahaan memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu operasional pelayanan air minum kepada masyarakat. Direktur Perumda Batiwakal Saipul menyampaikan bahwa pelayanan air bersih tetap berjalan meski terdapat isu kelangkaan BBM. Perumda terus memastikan kebutuhan operasional tetap terpenuhi agar distribusi air kepada pelanggan tidak terganggu. Di tengah kondisi yang juga diwarnai ancaman karhutla, Perumda Batiwakal berupaya menjaga keberlangsungan layanan dasar masyarakat. Kesiapan operasional menjadi perhatian agar pelayanan air minum tetap dapat diberikan secara optimal, terutama ketika masyarakat menghadapi berbagai dampak musim kemarau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi Bu Guru.
2: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
3: Tidak Bu Guru.
2: Wah pintar, jadi nggak ada yang suka main banjir ya. Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
3: Bahaya Bu Guru.
2: Bahayanya gimana Alia?
3: Airnya kotor Bu.
2: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
4: Nanti kata Bunda kena listrik.
2: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
3: Iya Bu Guru.
2: Jadi sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Iya, dikawani sama lagu Salawasnya dari Tommy Kaganangan featuring Putri Syahila Wuso Ambo ya. Ngawani malamnya juga sambil beristirahat ya Wuso Ambo. Kita ketemu di program selanjutnya. Kali ini Mbak Putri kawan ya tamgelanya di Besepra. Seperti biasa, malam kita akan berkesahan Wuso Ambo seputar budaya yang ada di Indonesia, budaya di setiap daerah yang ada di Indonesia nih Wuso Ambo ya. Jadi malam ini kita akan cari tahu barengan juga nih Wuso Ambo salah satu tradisi ya sebagai warisan dari nenek moyang Jawa. Mungkin udah pernah nelingga Wuso Ambo ada sejarah tradisi nyadran Wuso Ambo ya, nyadran tega itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal Jawa yang memang harus dilestarikan Wuso Ambo ya, karena tradisi ini ya memadukan ritual keagamaan, adat istiadat dan juga unsur budaya. Jadi ada simbol harmoni antara manusia dan juga alamnya Wuso Ambo. Nah jadi ternyata kata nyadran ini atau nadran ini Wuso Ambo diyakini berasal dari pengaruh agama Islam yaitu nadir Wuso Ambo. Jadi bisa dikatakan ya nadir ini berarti syukuran atau kaulan. Nah jadi di dalam tradisi Hindu itu ada upacara serupa juga dengan sebutannya nyadran Wuso Ambo. Dan tradisi ini ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan Tarumanegara di abad ke-5. Nah itu udah dilakukan Wuso Ambo. Jadi kabarnya tuh pada awalnya tradisi ini fungsinya adalah ya sebagai ritual keagamaan ya, yang terinspirasi dari budaya Hindu India. Dan khususnya ritualnya itu dilakukan di Sungai Gangga, kan di sana ya Wuso Ambo. Nah munnya di Indonesia tiga apa kan dia yo, karena ini kan masuk pada zamannya kerajaan Tarumanegara. Nanti sama Mbak Putri kita cari tahu bareng-bareng ya. Tapi kita ketemu dulu sama lagu selanjutnya, kali ini dari Sabdan.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda, Ayus dan Sio,
1: dan tentu saja informasi seputar budaya.
4: Habar Etam Pro 4R
1: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
5: Eh Dir, apa kau bikin?
6: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
5: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
6: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
5: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
6: Lalu apa urusannya dengan saya?
5: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
6: Heh, begitu kah?
5: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
6: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
5: Nah, itu kau pintar.
7: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Purwong Patarnya Samarinda Busombo, kita merapat pada pukul 20 lebih 33 menit. Nah, jadi lanjut lagi Busombo, ya, saat Islam masuk ke kawasan pesisir utara dari dan ada Kesultanan Cirebon berdiri, penduduk setempat itu menggunakan tradisi nyadran untuk menyebarkan ajaran Islam, dan tradisi ini umumnya dilaksanakan oleh para nelayan di pesisir pantai utara Jawa, Busombo. Dan kabarnya, tradisi nyadran ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur, ya, atas melimpahnya hasil tangkapan jukut, ya, dengan harapan hasil yang lebih baik lagi di tahun berikutnya, Busombo. Jadi diselip pihak dengan memohon perlindungan supaya terhindar dari yang namanya musibah, ya, saat mencari rezeki di lautan, Busombo. Dan tradisi ini umumnya memang diselenggarakan pada bulan Agustus, ya, dengan serangkaian kegiatan, ya, ada sesajian berupa makanan tradisional, buah-buahan, terus ada juga kepala kerbau atau kambing, Busombo, yang biasanya akan dilarung, ya, ke laut sebagai bagian dari utama rangkaian ritual atau tradisi nadran ini. Jadi sebelum dilarung, ya, sesajiannya nanti tuh Busombo diarak hak, ya, mengelilingi desa atau lokasi-lokasi tertentu, ya, sambil diiringi dengan beragam kesenian. Biasanya ada musik namanya musik tarling, Busombo, ada genjering, ya, atau juga musik tradisional lainnya. Jadi selain prosesi pelarungan sesajen, tradisinya pun juga dilakukan, biasanya tuh diramaikan dengan pesta rakyat, termasuk ada pertunjukan seni tradisional, ada lomba perahu hias, dan juga ada pasar malamnya, Busombo. Jadi ada banyak hiburan buat masyarakat setempat. Tapi sebenarnya, Mbok Putri, tradisi nadran ini apa gerang tujuannya, maknanya tiga apa, ya? Apakah hanya untuk rasa syukur, ya, atas melimpahnya hasil panen dan diselipi dengan doa supaya baik jalannya ketika mencari rezeki di tengah laut? Nah, nanti kita cari tahu lagi barengan, ya, Busombo, lebih dalam lagi apa sebenarnya makna dari tradisi nadran ini.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
3: Kalau bersin ditutup dong.
4: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak karena kamu juga bersinnya.
3: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
4: Emangnya gimana?
3: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga, selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
4: Oh, gitu.
3: Oke. Okay.
4: Bercanda.
3: Ih, iseng deh ya.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

From Patera Samarinda Kronen sana, kita merapat pada pukul 20.51 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, seperti janji Mbok Putri, ya, kita sama-sama cari tahu makna dari tradisi Najran ini kayak apa, Mbok Putri. Jadi, tradisi ini Pusumbo, ya, kita udah tahu juga adalah salah satu tradisi yang memang diwariskan dari generasi ke generasi, yang awalnya sejarah Najran ini punya kaitan dengan kepercayaan Hindu yang perlahan akhirnya berubah menjadi upacara adat yang erat juga dengan ajaran Islam. Jadi bagi masyarakat Jawa utamanya juga tradisi ini diyakini kawa mempererat hubungan spiritual dengan leluhur dan juga memperoleh berkah dan juga perlindungan dari Tuhan. Selain itu juga tradisi ini juga berfungsi dalam memperkuat solidaritas masyarakat dengan menjaga kelestarian budaya, Bu Sumbo. Jadi rasa syukur maha yang dipanjatkan, ya, Bu Sumbo, dalam tradisi Najran ini. Tapi tidak apa, masyarakatnya ya tetap menjalankan tradisi sebagai warisan dari Zaman Bahari sampai wayah ini, Bu Sumbo, ya, dengan mempererat silaturahmi atau hubungan spiritual dengan leluhur, Bu Sumbo, yang dicapainya juga tujuan yang diinginkan adalah memperoleh keberkahan dan juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Bu Sumbo, ya. Jadi inilah tradisi Najran, ya, sebagai warisan dari nenek moyang, ya, yang Bu Sumbo juga udah tahu pasti tradisi ini mencerminkan yang namanya adaptasi, ya, dan juga kelanjutan kearifan lokal, ya, Bu Sumbo, dari Zaman Bahari sampai wayah ini. Ya, itu dia informasi kali ini yang bisa Bu Putri bagikan, yang dikutip dari laman websitenya kumparan.com, ya. Dan sebelum nanti kita berjumpa lagi di program Pesona Antar Komunitas Sunda bersama Teh Iis, insyaallah ya, malam ini Bu Sumbo, kita juga sama-sama akan nelingah drama legenda. Tapi sebelum juga ke drama legendanya, kita nikmati dulu satu lagu terakhir dari Sunda, ada Cipinang.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Korenden sana pemerintah terus mempermudah proses pendaftaran hak cipta musik dan lagu bagi para pencipta serta pelaku industri musik. Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya musik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan hak cipta. Kemudahan pendaftaran diharapkan membuat pencipta lagu tidak lagi ragu untuk mendaftarkan karyanya. Dengan adanya pencatatan hak cipta, pencipta memiliki bukti hukum atas karya yang dibuat sehingga lebih terlindungi apabila terjadi penggunaan atau pemanfaatan karya tanpa izin. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem musik nasional. Pemerintah mendorong agar para musisi dan pencipta semakin aktif melindungi karya mereka, sehingga kreativitas tetap berkembang sekaligus memberikan kepastian dan penghargaan terhadap hak para pencipta. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, provinsi

0: kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disangkul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, masih kawan datang galanya Bu Sumbo dalam rangkaian Samarinda malam kali ini. Kita ketemu dalam sajian program Drama Legenda. Malam kali ini kita akan bersama-sama menikmati dan ikuti drama legenda dengan judul Orang Basah.

Orang Basap adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sakulirang. Menurut cerita, orang Basap merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basap pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Inilah kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basap.

Dahulu di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam itu selalu menang dalam setiap pertarungan.

0: Baginda Raja, hamba sengaja datang dari negeri Cina untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik Baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, wah, wah. Pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, Baginda. Hamba membawa 15 ayam jago untuk diadu dengan ayam jago Baginda.
1: Apa bisa ayam jagoku mengalahkan 15 ayam jagonya? Pasti ayam jagoku kewalahan. Tapi aku yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi. Baiklah, Pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Begini, Baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago Baginda setiap hari. Taruhannya, setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutir berlian sebesar telur merpati.
1: Baiklah kalau begitu. Aku setuju dengan tawaranmu, Pangeran. Pertarungan ini akan kita mulai besok.

Di hari pertama pertarungan, ayam jago pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan dilanjutkan esok harinya, di mana ujung perak besi menghadapi ayam jago yang kedua milik pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Putai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan tetap kita lanjutkan?
1: Iya, Baginda. Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Kan tetapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terdiam sejenak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Pikiran raja pun diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi, jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah, Pangeran. Aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
1: Baiklah, Baginda Raja.
2: Akhirnya, pertarungan terakhir pun dimenangkan ayam jago Baginda Raja. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
3: Prajurit, ambil seluruh kapal beserta isinya sekarang juga. Tapi, khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda.
2: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya, mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.

0: Pangeran. Bagaimana cara kita melarikan diri? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai?
1: Saya juga memikirkan bagaimana mencari jalan keluar.
0: Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba usul?
1: Usul apa itu? Cepat katakan.
0: Bukankah kita masih memiliki layar yang sudah robek di gudang, Pangeran? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja, Pangeran?
1: Ide yang bagus. Baiklah, prajurit. Sekarang ambil layar itu dan jahitlah di sebuah bukit. Selain itu, buatlah dayung di sana juga.
0: Siap, Pangeran.
2: Keesokan harinya, mereka pun selesai menjahit bagian layar yang robek. Dan konon, bukit itu kemudian dinamakan Gunung Jahitan Layar. Demikian pula, dayung yang mereka buat juga sudah selesai. Pada malam harinya, Pangeran Cina pun bertolak meninggalkan pelabuhan Kutai dengan kapal itu. Prajurit Maharaja Kutai yang mengetahui hal itu segera melapor.
3: Prajurit, kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti. Mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Sekarang aku akan mengucapkan sumpah. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.
0: Pangeran, anginnya sangat kencang sekali. Dan ombak itu juga semakin deras. Apa yang harus kita lakukan?
1: Kita tetap berlayar saja.
0: Tapi Pangeran, kalau kita paksakan berlayar saja, kapal ini akan hancur. Karena angin ini membawa dan menarik kita.
1: Kalau begitu, cepat turunkan jangkarnya. Agar kita tidak ikut dengan pusaran angin itu.
0: Baik, Pangeran. Pangeran, sepertinya jangkar ini tidak kuat menahan kapal. Sebaiknya kita tinggalkan saja kapal ini, Pangeran.
1: Apa? Terus kita harus kemana?
0: Kita berenang saja mencari pulau di sekitar, Pangeran. Daripada di sini, kita tidak dapat menyelamatkan diri.
1: Baiklah kalau begitu. Perintahkan yang lain juga untuk pergi dari kapal ini.
2: Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Setelah kejadian itu, menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu pun kemudian dikenal sebagai orang Basap. Drama legenda asal-usul orang Basap, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Dedi Purnama sebagai Baginda Raja, Rizky memerankan Pangeran, Adnan sebagai prajurit, Mira sebagai narator. Naskah dan sutradara Ira Runinta, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di Pantas Sunda malam ini ya. Seperti biasa sama Teteh Putri malam ini ya, berganti skin ya. Biasanya jadi Indo Putri, sekarang jadi Teteh Putri juga. Tapi tidak sendiri, seperti biasa sudah gabungan lewat telepon WhatsApp malam ini ada Teh Iis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh Iis, Wilujeng Wengi.
1: Waalaikumsalam, Wilujeng Wengi.
0: Iya.
1: Sampurasun Teh Putri.
0: Ya, sampurasun. Kumaha damang Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini posisi di mana nih Teh?
1: Masih di Bandung.
0: Kan masih di Bandung, kalau katanya apa namanya Kang Wahyu I di PHP-in. Enggak balik-balik Teh Iisnya nih. Tapi enggak apa-apa, kita ditemanin lewat telepon aja ini.
1: Oke.
0: Oke nih Teh Iis.
1: Gimana Teh Putri?
0: Kita mau ngobrolin apa nih malam ini? Kita buka dulu deh Pantas Sundanya Teh. Disapa dulu nih para pendengarnya.
1: Wilujeng Wengi, sampurasun, assalamualaikum para pendengar Pro4. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di Sarang Teh Putri di acara Pentas Sunda. Seperti biasa ya, kalau di Pentas Sunda selain mendengarkan kawih-kawih Sunda, kita ya juga ada sedikit obrolan. Obrolan. Yang untuk malam ini kita akan sedikit ngobrol mengenai bubur berem, makanan tradisional khas Sunda yang memiliki makna simbolis tentang kehidupan.
0: Nah, jadi nah, bagaimana itu tuh bubur berem ini? Berem atau berem? Berem ya Teh ya?
1: Berem.
0: Berem. Berem. Apakah sama, mirip sama ini? Berem ya? Yang Jawa punya
1: bukan
0: ya Teh. Nah itu kan beda.
1: Kalau itu
0: ya Teh,
1: beda lagi.
0: Beda jauh, bukan beda lagi ya Teh ya.
1: Beda jauh, beda bahan.
0: Beda bahan. Yang satu lembut, yang satu agak keras tapi lumer, ya kan Teh ya.
1: Nah itu.
0: Nah jadi bubur berem ini seperti apa sih Teh?
1: Kalau di ini ya, kalau di masyarakat Sunda. Ya. Bubur berem ini sebenarnya udah tidak asing lagi ya, dari zaman dulu sampai sekarang gitu masih dipegang lah untuk masyarakat Sunda, istilah bubur berem, bubur bodas bilangnya. Jadi ini bubur bodas dulu ya ini. Jadi bubur berem, bubur bodas ini ada kita ini penyajiannya. Itu di satu wadah, itu buburnya, itu ada bubur merah yang dikasih gula merah, sama bubur putih yang biasa, buburnya itu bubur asin, ada gurih-gurih gitu ya.
0: Oh gitu, nah, jadi ada gitu. Di satu tempat ada dua warna gitu Teh ya?
1: Iya, ada yang buburnya itu merah yang dikasih gula merah, ada yang bubur putih yang hanya dikasih garam gitu aja, biasanya kasih garam, kasih kelapa atau santan gitu ya.
0: Gitu, jadi rasanya gurih gitu ya Teh ya. Oke, Teh
1: kita. Ya, jadi kalau
0: kita ada tamu nih Teh, kita ada tamu Teh.
1: Oh, oke. Okay,
0: coba kita angkat dulu Teh, angkat berdua ya, sendiri nggak kuat Teh.
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Halo, Wilujeng Wengi.
2: Halo, Wilujeng Wengi.
1: Halo.
2: Halo, Wilujeng Wengi.
1: Iya, Kang Wilujeng Wengi. Sang sahaya.
0: Sahaya.
2: Iya. Teteh saha.
0: Teteh Iis, satunya mau satunya ini Teh Putri.
2: Oh, iya.
0: Iya. Halo.
2: Hayo.
0: Halo, kenapa suaranya nih pina tenggelam ya Teh ya? Apa kalau bahasa Sundanya tenggelam Teh?
1: Timbul tenggelam. Luplop segitu kalau orang Sunda apa bilangnya. Ini suaranya luplop segitu.
0: Kumaha damang, Kang?
2: Alhamdulillah, Damang.
0: Alhamdulillah. Tema ayo malam ini kita bahas bubur ayo berem ini, Kang.
2: Naon teh temana, Ong?
0: Bubur berem,
1: Kang.
2: Teh putih itu.
0: Ya.
2: Untuk ngertos tuh teh.
0: Kalau dilihat-lihat ini kayak bubur apa ya? Kalau di sini ya, bubur merah putih.
1: Ya itu, bubur merah putih.
2: Teh putri.
0: Oi, ya.
2: Abdi saha?
0: Ini mah siapa ya? Iya, dengan siapa di mana ini? Akang siapa?
2: Pelik teh putri.
0: Siapa?
2: Pelik.
0: Pelis.
2: Pelik.
0: Felik.
2: Iya.
0: Felik.
2: Iya.
0: Oh gitu. Oke nih, baru ya kayaknya ya.
2: Iya teh, salam kenal teh.
0: Oh siap, salam kenal juga deh. Iya.
2: Salam kenal teh putri.
0: Iya.
2: Salam ke Iis.
1: Oh iya.
0: Kita orang mana nih? Apa Kang Felix?
2: Dari nami kan. Pasti teh putri ngertos.
0: Kalau ini mah kayaknya orang mana ya teh ya? Namanya keren soalnya.
1: Tapi saya itu kalau suaranya itu kadang-kadang ya agak-agak mirip.
0: Agak mirip siapa teh?
1: Agak-agak mirip yang biasanya yang sudah pernah gabung gitulah.
0: Iya, kayak mirip-mirip ya. Tapi lain ternyata teh, namanya Felix teh.
1: Ya itu, cuma beda nama aja tuh Felix.
0: Iya, udah kalau gitu
1: Felix,
0: kan.
1: Felix apa Felix?
0: Iya, pakai P apa pakai F nih?
2: Bapak F tuh.
0: Kenapa tuh?
2: Pakai F Felix.
0: Oh, pakai F.
2: Felix Xiao.
0: Mana Manado?
2: Iya kan, Manado.
0: Manado. Oh, dari Manado, teh.
1: Oh, dari Manado.
0: Oh, siap kalau begitu. Malam ini kita ngobrolin bubur berem. Sudah pernah dengar kah, Kang Felix?
2: Kalau di ya.
0: Nah.
2: Kayaknya enggak
0: ada, ada ya. Oke deh kalau gitu. Nanti disimak bareng deh sama Teh Iis ya.
2: Iya.
0: Siap. Mau request lagu, Kang?
2: Kawih teh, bukan lagu.
0: Oh iya boleh, Kawina.
2: Teh Putri itu enggak kenal lagi sama saya ya.
0: Nah kenapa tuh? Kan baru pertama nih. Siapa sih ini?
1: Kang Rinjani.
0: Masa iya? Iya ya. Soalnya mirip tapi kan sudah lama kalo gitu enggak ketemu.
1: Kalau dari teh ini aku kenalnya Kang Rinjani.
0: Iya ya.
1: Yang modelan kayak begini.
0: Soalnya satu aja
1: caranya teh seperti itu Kang Rinjani.
0: Coba kita tanya lagi teh, identitasnya siapa? Saha yuk.
2: ketahuan deh
0: ya kena. Ya kecelek saya
1: ya, makanya ini mah udah yang sering nongol, yang sering ada
0: ya, bukan apa? Bukan Akang namanya sudah keren, ternyatanya Aki ya.
2: Aki gunung gelundung.
0: Aki gunung sekalinya gelundung teh.
2: Gelundung.
0: Allah Akbar. Allah juga nama juga apa juga sampai Felix.
2: Felix Xiao.
0: Oh itu anu tuh.
1: Tetap aja. Nama pendakwah. Tetap aja kalau ngomongnya kayak begitu deh, kita mah tidak bisa dipungkiri. Pasti tahu kan. Alah ini mah aku dari tadi juga kan bilang. Oh ini mah kayaknya orang yang sering gabung gitu.
0: Oh iya.
2: Udah lama teh saya nggak ikutan.
0: Iya itu dia, sehat kita ya, tapi.
1: Iya tapi kan dulu sering gabung kan.
2: Iya.
0: Tapi sehat aja.
1: Jadi
0: ya.
1: Udah tahu aja.
2: Muhun kang, muhun toh.
0: Tapi sehat aja ya.
2: Alhamdulillah, muhun.
0: Alhamdulillah, iya. Ini kawina jadi tinta.
1: Kawina nawan bukan?
2: Untuk teh putri ae.
0: Apa nih emangnya?
2: Entek teh putri wae. Neng gelis wae.
0: Neng gelis wae, iya boleh.
2: Iya, maksudnya teh putri itu gelis wae.
0: Iya, gelis wae. Kalau yang gelis pisan teh Iis ya.
1: Ya iya, untung kita mah enggak kasep.
0: Heeh, kalau kasep mah ada ininya, janggutnya. Entar kabur lagi.
2: Beda teh. Beda.
0: Iya, janggutnya di mana tuh? Di bawah dagu.
2: Di dia. Oi. Kalau awewe itu gelis-gelis mana?
0: Emangnya di mana sih? Kalau gelis-gelis mana?
2: Iya, gelis-gelis mana?
0: Semua ya, teh is ya. Kalau yang awewe mah gelis.
1: Iyalah. Kalau kasep atau kasian?
0: Kenapa kasian teh?
1: Ya kasian ya kalau
0: keker ya. Yang awewe keker, yang akang-akangnya kabur.
2: Teh putri sama teh is. Lupa sudah tadi apa saya ngomong.
0: Nah lupa ya udah juga nih kita nih. Emang nggak bisa dipungkiri ya, jiwa akinya juga tetap lupa.
2: keciduk gitu.
0: Oh iya keciduk deh. Emangnya siapa sih yang ciduk kita ya?
2: Padahal sudah berusaha loh mengubah suara, makanya tapi ketahuan juga ya.
0: Iya ya, nggak bisa.
1: Kita mah nggak akan bisa dibohongin kan?
0: Ternyata ya, walaupun tadi sempat ya, tapi memang hati ini ragu-ragu ya teh ya, kayaknya ini mah akhirin jani gitu.
1: Dia bilang kang Peli gini kok kayak yang sering gabung, aku bilang iya kan.
2: Udah lama teh nggak gabungan.
0: Iya, kenapa tuh nggak gabungan? Gabungan aja sering-sering kayak biasa. Nggak apa-apa loh.
2: Anunya kepengnya lagi habis tuh.
0: Ya udah kalau gitu dikumpulin dulu biar nggak habis ya.
2: Iya, anu aja. Apa tadi tuh neng gelis aja kalinya.
0: Siap, nanti kita putarin ya.
2: Khusus untuk teh sarang teh putri.
0: Ya.
2: Atur nuhun sangat.
1: Doa
2: abdi sih. Semoga sehat, panjang umur juga selalu gitu kan.
0: Amin.
2: Saya enggak bisa pulang ke Samarinda lagi deh.
0: Nah, begitu ya.
1: Apa kan?
2: Soalnya kayak teteh Iis juga janji pulang lebaran gitu kan, nggak taunya nggak pulang gitu.
0: Oh begitu ya, udah nggak apa-apa ya, penting sehat-sehat aja lah di sana ya kang ya.
2: Nggak bisa pulang apalagi udah ayah imah na di dia.
0: Apa tuh ayah imah?
2: Nah tanya sama
1: teteh Iis ya.
0: Apa teh?
1: Ada rumahnya.
0: Oh seperti itu, alhamdulillah. Kalau seperti itu,
2: nanti anu lagi pulangnya naik heli.
0: Bah siap deh kalau begitu.
2: Ya sampun teh, hatur nuhun. Ya.
0: Sami-sami.
1: Sami-sami kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Waalaikumsalam. Hampir ya teh ya. Hampir. Wah ini beneran baru atau tidak gitu ya teh ya. Nanti kita putarin deh lagu Nenggelisnya. Tapi satu lagi Indo lagi. Aduh melekat banget nih ya. Pantas Bugisnya nih. Kita nyapa dulu nih Teh Is. Ada siapa di mana nih lewat telepon. Selamat malam Wilujeng Wengi.
3: Selamat malam Wilujeng Wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang paling kasetna, paling gagana.
3: Yang paling kasetna, paling banggagana ya nama.
0: Iya. Nah, kalau yang ini maunya dipanggil apa nih? Aki juga cocok sih.
3: Putri.
0: Ya.
3: 1000 kali ganti nama tetap itu juga orangnya. Kamu ketahuan.
0: Iya, hampir aja nih. Saking lamanya
3: jadi,
0: nih.
3: Iya, jadi berem ya, Nak. Bubur berem.
0: Iya, bubur berem.
1: Bubur berem kan.
3: Bubur berem tuh bubur merah. Nah, bubur merah tuh untuk apa? Sajian untuk mengobati penyakit dilarung ke sungai gitu, Teh ya.
1: Ya, macam-macam sih kan. Ada yang mungkin, ada yang begitu.
3: Taruh di hutan supaya bisa mengobati orang sakit gitu kan, Teh ya.
1: Ada ya, yang untuk ini, ada juga ada apa sih ada doa syukuran-syukuran
0: yang lain. Nah, iya biasanya doa selamat gitu, Kang.
3: Bubur merah.
1: Ada juga misalkan mau panen juga ada yang mau panen.
0: Iya.
3: Bubur merah itu pakai gula merah.
0: Gula merah.
3: Oh iya, itu bisa ini. Kalau orang gigi ompong lah. Bagus makan itu.
0: Iya, cocok itu.
3: Langsung telan.
0: Iya. Langsung meluncur.
3: Kalau bubur merah itu enaknya kayak ini nah, ketan merah tuh. Jadi buat dilarung juga ke Sungai Mahakam ya, Taya.
1: Ya mungkin kalau di Samarinda mungkin seperti itu kan. Tapi kalau di Bandung enggak dilarung gitu, enggak.
0: Jadi dimakan gitu aja, Teh ya, habis doa selamat ya, gitu ya.
1: Makan, biasanya kalau mau panen gitu, menjelang panen, mereka bikin dulu biasanya nasi kuning, bikin bubur merah, bubur berem, bubur bodas, gitu. Atau ada juga yang misalkan anak baru lahir, yang apa sih itunya, yang tali pusernya itu,
0: ari-ari.
1: Biasanya itu dibikinkan bubur merah, bubur putih.
0: Baru doa selamat gitu ya, Teh ya.
1: Doa selamat.
3: Kalau anak bayi bagus, karena ada giginya.
0: Yang aki-aki ya, ini bagus.
3: Nggak ada giginya, besiul sambil bersikat gigi ya, atau nggak ada gigi.
0: Iya, betul lagi.
1: Betul kan?
3: Kalau kami biasanya untuk ini, bikin rumah tuh Teh, kadang-kadang pakai bubur merah, bubur putih. Itu ditaruh di atas rumah tuh. Kayak gitu Teh, biasa.
1: Oh iya, dan, iya.
3: Untuk bulan-bulan yang bulan apa tuh namanya, bulan Sapar.
0: Ya.
3: Nah itu bisa dibikinkan bubur putih, bubur merah untuk membuang supaya jangan apa namanya ya, supaya jangan ini nah, membuang, bukan membuang sial, membuang kalau kita tuh ya hati-hatilah di bulan Sapar tuh dah ya. Jadi ya. Sendoknya juga sendok dari daun itu Teh. Iya, biasanya. Takut kena gigi, patah gigi, ya.
0: Berdarah gusi.
3: Apalagi.
0: Iya nih.
3: Makannya dengan telur asin Teh.
0: Biasa ya. Kan?
3: Kalau bubur merah, bubur putih itu arwah mama bang bikin tuh. Pakai telur asin. Nah. Enak Teh, kalau bubur tuh pakai telur asin Teh.
0: Iya, asal yang bubur putihnya ya Teh ya, yang gurihnya ya.
3: Iya, ya, gurih itu Teh. Apalagi di larung ke sungai untuk pengobatan, bah, cepat sembuh. Oke dah kalau gitu.
0: Iya.
3: Terima kasih. Mudahan sehat Teh.
1: Iya, iya Kang.
3: 1000 nama tetap ketahuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya betul kan.
0: Ada Kang Mamat ya, gabung juga Kang malam. Mamat. Mamat di sana aja katanya. Teh Is, jadi ternyata buburnya ini bubur apa tadi? Bodas sama bubur apa Teh?
1: Bubur berem.
0: Bubur berem
1: sama bubur bodas. Nah. Iya.
0: Kita lanjut lagi deh Teh, sedikit Teh sebelum nanti kita putarkan Kawina.
1: lanjut ini mengenai ini bubur ini ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan biasanya ada penyajiannya itu ada dua macam ya. Ada misalkan bubur biasanya bubur merah dulu, terus di atasnya dikasih bubur putih. Ada juga yang penyajiannya itu sebelah-sebelah, sebelah bubur merah, sebelah bubur putih gitu. Cuman ya itu untuk biasanya penyajian pembuatan bubur merah bubur putih ini yaitu biasanya ada acara mau misalkan mau panen, ada juga misalkan acara syukuran yaitu bayi, kelahiran bayi, ada juga biasanya ada yang syukuran misalkan habis sakit gitu ya, dibikinkan untuk keselamatan gitu. Kalau misalkan ketika mau panen supaya panennya berkah banyak gitu, ini ya itulah seperti itulah.
0: Nah,
1: sebenarnya pembuatan bubur ini seperti ya apa sih, ucap syukur gitulah biasanya. Kalau di Sunda itu kalau yang bayi baru lahir atau misalkan ada 1 minggu 2 minggu itunya apa sih tali
0: ari-arinya tadi,
1: ari-arinya itu copot ya. Disebutnya itu puput puser.
0: Oh, puput namanya. Puser, lepas ya, tali pusar gitu ya.
1: Ya, melepas tali pusar itu disebutnya puput puser. Makanya kalau itu ini aja, ini misalkan kalau ini bubur, ini bayi puput puser gitu. Biasanya gitu kalau itu bagikan ke tetangga-tetangga gitu kan.
0: Nah, jadi maknanya bagaimana itu pasti lekat banget ya Teh Iis melihat tadi kalau bubur berem nih disajikan untuk acara-acara syukuran, terus juga setelah orang yang sakit disajikan juga gitu ya, yang baru lahir pun disajikan juga buburnya. Jadi maknanya ini nanti kita akan cari tahu bareng ya Teh Iis ya, maknanya apa sih, mengenal lebih dalam lagi nih bubur beremnya seperti apa ya. Tapi kita ketemu dulu ya Teh ya, sama lagu requestan tadi dari Akhirin Jani ya. Ada Neng Gelis.

0: Suku Baduy di Desa Kanekes, Leuwi Damar, Banten, selama ini hidup dalam aturan adat yang kuat. Aturan ini mencakup semua kegiatan, tingkah laku, serta barang yang digunakan. Begitu juga dengan pakaian yang melekat pada masyarakat suku Baduy. Pakaian atau baju adat Baduy ini telah menjadi ciri khas masyarakat karena warna dan desainnya yang sederhana. Warna hitam dan putih menjadi warna yang dominan dalam pakaian adat suku Baduy. Pakaian untuk laki-laki suku Baduy disebut dengan jamang sangsang. Baju ini berlengan panjang, cara memakainya hanya disangsangkan atau diletakkan pada tubuh. Didominasi warna putih dan tidak boleh dijahit menggunakan mesin jahit. Warna putih ini hanya dikhususkan bagi suku Baduy dalam, sedangkan masyarakat Baduy luar menggunakan baju berwarna hitam atau biru tua.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru.

0: Iya, balik lagi kita Teh Iis. Halo Teh. Masih terhubungkah ini bersama dengan Teh Iis ya? Coba kita hubungi kembali nih. Assalamualaikum Teh Iis. Halo. Nah,
1: Waalaikumsalam.
0: akhirnya ada suaranya. Ya, di ghosting saya ini sama Teh Iis. Hilang Teh Iisnya, ambil bubur berem dulu.
1: Ambil minum, keselak.
0: Iya Teh, bener, jangan sampai keselak ya Teh, ntar sayanya sendirian. Iya nih Teh Iis, kita lanjut lagi ya. Kita cari tahu bareng nih makna dari si bubur berem. Kita mengenal lagi lebih dalam tuh Teh ya, bubur beremnya tuh seperti apa sih, selain beda warnanya tadi, terus dipakai di banyak kegiatan positif ya, upacara-upacara dalam rangka syukuran Teh itu ya Teh ya. Tapi Teh, kita sapa dulu nih Teh. Ada yang sudah gabungan lewat telepon Teh.
1: Halo, Wilujengwengi.
2: Halo, Wilujengwengi. Sampurasun.
0: Sampurasun. Sampes. Iya. Sama ini kita panggilnya Neng, wis. Neng
2: Nenek.
0: Nini ya, Nini.
2: Iya.
0: Nini. Ada Nini Yuli ini.
2: Ih, cantiknya. Nini Yuli.
0: Iya, Nini Yuli, gelis pisan euy.
2: Gimana kabarnya Teh? Baik, sama Teh Putri.
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
2: Bahas tentang bubur kah?
0: Iya, kita bahas tentang bubur.
1: Ya, betul. Tentang bubur berun, bubur bodas.
2: Oh, itu kalau di sana namanya kayak gitu.
1: Iya, betul.
2: Di sini, di tempatku, bubur abang putih. Merah
1: bubur
2: putih.
1: Bubur abang putih, oh, iya.
2: Ya.
0: Habang.
2: Habang putih.
1: Bubur habang putih, ya, oh iya.
2: Iya. Sama kalau namanya bubur abang putih itu, apa aja pakai itu? Orang kawinan, selamatan ada itu, abang bubur itu. Orang sunatan, orang bikin rumah, pokoknya itu ikut semuanya itu, bubur merah putih itu. Jadi soalnya itu bilang orang tua, bubur merah putih itu yang paling tua bilangnya.
0: Yang paling tua.
2: Ya.
0: Jadi kalau misalkan yang merah yang kakak, yang putih yang adek, kan abang.
2: Ya, pokoknya itulah. Pokoknya kalau
1: abang apa abang.
0: Biar abang adek.
2: Biar ada nasinya, kalau enggak ada bubur merah putihnya kurang.
0: Iya, iya.
2: Biar kalau enggak ada nasi, kalau ada bubur merah putih itu cukup.
0: Cukup, jadi syaratnya gitu ya.
2: Iya, kesannya yang paling tua ini. Kalau lainnya itu kan buat anu ya,
0: tambahan ya.
2: Tambahan gitu loh. Kalau ceritanya orang tuaku dulu loh ya. Kayak gitu. Kalau mau selamatan apa aja itu.
0: Jadi di Damanhuri masih disajikan
2: masih.
0: Ya?
2: Masih. Ada Jawa sana masih. Pokoknya apa aja, orang mau bikin rumah kah, pindahan kah, mau bikin sumur kah, mano pasang itu
0: apa tuh?
2: Taruk kah. Pokoknya serba pakai merah putih itu.
0: Bubur merah putih ya. Tadi itu bubur merah putihnya sama enggak nih apa nih kalau dijadiin satu gitu kan. Jadi enggak. Merah baru dicemplungin yang putih di tengah.
2: Enggak. Oh, merah jadi, sendiri, putih sendiri.
0: Ah, gitu tuh bedanya ya. Jadi di piring apa di mangkok gitu, di tempatnya merah
2: ya, di
0: satu,
2: piring,
0: yang putih satu gitu.
2: Ya, pokoknya itu beras direbus pakai santan, garam. Itu nyampe lunak kan? Ya, ambil berapa piring? Dua piring kah? Nanti baru di dimasukin gula merah itu misalnya, gitu.
0: Iya. Jadi syaratnya.
1: Iya betul kan.
2: Iya kan Teh?
1: Iya betul kan.
2: Enggak dicampur kayak gitu enggak. Di sendiri tempatnya.
0: Iya.
1: Iya biasanya kan kita bikinnya dulu semua. Terus kita pisah yang ini
2: yang udah jadi. Kita tempatin dulu yang putih.
1: Dibikinkan dulu yang putih.
2: Baru
1: dikasih ini kalau yang putih kan dikasih garam dikit, dikasih biasanya kasih garam, dikasih kelapa ya Teh ya.
2: Iya, santan.
1: Kalau enggak santan.
2: Apalagi enggak kasih.
1: Udah gitu diambil yang putihnya, terus yang tinggal yang
2: sisanya,
1: di sebagiannya dikasih aja gula merah.
2: Gula merah gitu. Itu kalau dikasih daun pandan wangi itu harum.
0: Iya ya,
1: Iya, dikasih pandan.
2: Iya. Daun pandan wangi itu nah.
0: Iya, aduh jadi kebayang nih.
2: Aku sering bikin anu Teh Putri, cuma enggak pakai gula merah.
0: Oh, yang asinnya, yang putih.
2: Asin aja. Aku suka.
0: Wah, tim yang asin ini, awas hipertensi nih.
2: Ya.
0: kebanyakan asin nanti nih sakit kepalanya.
2: Juga.
0: Iya, secukupnya aja nih ya.
2: Ya, asinnya mau nyampe kelebihan. Ya. Aku juga kayak itu aja pengalaman aku.
0: Iya.
2: Belum satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Hari kelahiran. Kita mau selamatan mungkin pakai itu juga.
0: Oh iya, kayak setiap ulang tahun gitu ya, Nik ya.
2: Iya, kelahiran. Petan namanya kalau orang Jawa.
0: Iya.
2: Kalau ya itu tadi ya bulannya Teh Iis, Pupetuk anu Puser itu juga kok sama ya namanya ya?
0: Mirip ya?
1: Iya.
2: Ya memang enggak mirip. Iya persis.
0: Karena ada tuh di tempat lain beda lagi bahasanya ya.
2: Puser. Sama

0: Tak tahu aku ini.
1: Itu kan selain untuk bayi lahir, ada juga misalkan ya itu yang mau panen
0: ya.
1: Itu pertanian ataupun itu
0: Memang
1: sayuran
0: iya.
1: atau apa ya.
0: Pokoknya bubur merah putih ikut kemana-mana itu.
1: Iya.
0: Ikut kemana-mana itu.
2: Betul.
0: Ya itu tadi aku bilang. Soalnya bubur merah putih yang paling tua.
2: Iya, dari awal ya.
0: Ya, itu.
2: Iya deh.
0: Ya sudah, gitu aja gantian. Siapa tahu teman mau ikut gabungan.
2: Siap.
0: Juga. Makasih waktunya,
1: okay.
0: Teh ya. Oleh Putri juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata di sini ada juga tuh teh di Daman Huri tuh teh.
1: Namanya bubur habang, bubur putih ya.
2: Iya, bubur adek kakak. Ada abang, ada adek.
1: Ada adek.
2: Abang adek. Emang gitu tuh, gak mau ketinggalan adeknya. Abangnya main, adeknya ikut.
1: Iya, betul.
2: ada aja deh nih. Jadi teh, kalau di apa Sunda sendiri nih, di Bandung sana bubur beram ini selain gitu teh ya, disajikannya dua warna di dalam satu tempat. Kalau di sini kan beda-beda teh, tapi di sana ada nggak sih teh?
1: Gimana ini? Gimana maksudnya?
2: Dibeda-bedain gitu tempatnya kan, kalau tadi di Nini Yuli kan dua mangkok gitu misalkan, atau dua di piring, satunya yang merah, satunya yang putih, terpisah. Nah kalau yang bubur berem ini kan satu mangkok ibaratnya dia ada dua warna langsung gitu teh.
1: Kalau di sini penyajiannya selalu satu tempat dua warna.
2: Ah iya. Kalau dipisah gitu nggak boleh apa gimana teh, atau memang
1: tahu,
2: memang penyajiannya dua gitu?
1: Udah tradisinya gitu. Jadi gitu aja.
2: Iya.
1: Jadi bubur merah bubur putih itu pasti aja disatuin gitu satu tempat. Makanya kadang-kadang penyajiannya itu sebelahnya bubur putih, sebelahnya bubur merah gitu biasanya.
2: Iya.
1: Kadang-kadang ada yang bubur merah ininya, bawahnya bubur putih atasnya gitu.
2: Nah, kalau maknanya sendiri tuh bagaimana sih teh?
1: Kalau maknanya ya, kalau biasanya kalau kita ngasih bubur merah, bubur putih itu ketika bayi misalkan lahir ya, bayi lahir ataupun bayi ya tadi puput pusir itu. Nah biasanya itu untuk kita di samping doakan juga untuk si bayi supaya jadi misalkan diberi kesehatan gitu kan untuk si bayi ini, untuk ibu yang melahirkannya pun diberi kesehatan. Nah ada juga misalkan ada di ketika orang apa mendirikan rumah, biasanya itu juga sama dikasih bubur merah bubur putih dibagikan ke tetangga. Itu tuh sebagai maknanya itu sebagai wujud rasa syukur atas momen-momen itu gitu, dia mendirikan rumah dengan ya itu dengan adanya makanan tradisional ini. Jadi masyarakat berharap bahwa jika misalkan kalau yang panen hasil panennya berlimpah, untuk misalkan yang mendirikan rumah yang itu tuh diberi simbolnya itu harapan gitu agar pemiliknya itu dijauhkan dari berbagai macam bahaya gitu kan. Terus diberi kesehatan, diberi rezeki berlimpah, biasanya gitulah doa-doa terbaik lah sebenarnya untuk
2: iya.
1: Semuanya.
2: Iya.
1: Jadi sebenarnya di situ itu sebagai apa ucap syukur lah gitu, ucap syukur pada Allah ya dengan ya itu dengan berbagi. Cuman ya itu jadi kayak yang udah ini aja gitu ya, udah kebiasaan, udah jadi tradisi gitu ya. Kalau ini tuh ucap syukur selain selain biasanya ya. Kalau misalkan yang mau panen pun nggak cuma bubur merah bubur putih itu dikasih ke tetangga ataupun ke pegawai yang ini,

0: biasanya mereka juga ada bikin nasi tumpeng gitu kan, yaitu dengan
1: Teman-temannya gitu
0: nasi.
1: ya.
0: Jadi itu cuman yang bubur merah bubur putih ini biasanya nggak pernah apa terlewatkan gitu ya
1: Iya.
0: kalau ada acara.
1: Jadi kalaupun ada pun sedikit hanya jadi syarat juga teh ya.
0: Betul.
1: Ya yeah, kalau diingat-ingat sih sama ya teh ya, di Samarinda juga kalau ada acara-acara selamatan biasanya syaratnya aja gitu, yang penting ada bubur merah putihnya gitu kan.
0: Iya, nah itu seperti itu.
1: Iya, entahlah
0: Biasanya
1: kenapa
0: ada
1: ya.
0: juga sebagian sebagian masyarakat, misalkan ada yang habis, oh ini sakit yang parah, misalkan lama gitu kan, suka ada yang sakit parah lama terus diberi terus sembuh. Nah, biasanya mereka juga gitu, oh ini bikin bubur merah, bubur putih sebagai bentuk ucap syukur lah bahwa ini sudah diberi orang ini sembuh, kesembuhan gitu ya dari sakitnya itu seperti itulah. Selain itu juga banyaklah ininya yang
1: Iya.
0: dipakai, kadang-kadang di hari ulang tahun juga mereka itu bikin juga.
1: Iya
0: Oh
1: ya teh.
0: ini kalau zaman dulu kan ininya, bukan kalau zaman dulu, apalagi kalau tradisi di Sunda ini ya, misalkan kan kalau bulan-bulan itu, bulan-bulannya itu kayak Rajab, Ruah, Puasa, Sawal, Hapit, Rayagung, ya kayak gitu kan kalau di itu masyarakat Sunda ya ininya. Nah, misalkan ketika lahir bulan Safar, nah itu biasanya orang tuanya itu pasti aja si anaknya itu dibikinkan setiap, misalkan anak yang lain lahirnya enggak bulan Safar, jarang itu mereka itu dibikinkan misalkan bubur merah, bubur putih setiap hari kelahirannya. Tapi khusus untuk anak yang lahir bulan Safar itu biasanya di ini diselamatin gitu, dikasih bubur itu, bagikan bubur merah bubur putih.
1: Kenapa
0: Ada
1: teh?
0: juga yang seperti itu. Apa ya, katanya kalau yang lahir bulan Safar itu ada makna khusus gitu. Saya juga kurang paham. Tapi banyak sekali ya dulu gitu, apalagi ya zaman-zaman saya dulu kecil di masih di kampung itu, ya itu mereka kalau punya anak yang lahirnya bulan Safar itu biasanya mereka selamatan
1: Dikasih lah bubur merah putih tadi, ada
0: bubur yang merah
1: kepercayaan
0: putih.
1: setempatnya gitu teh ya.
0: Iya, yang seperti itu gitu.
1: Oke, baik teh. Ternyata memang tradisi kita tuh mirip-mirip ya teh, tapi penyajiannya ternyata
0: Ya,
1: ada yang
0: tuh.
1: beda gitu teh ya, walaupun maknanya juga sama, tetap pada intinya tuh syukuran gitu teh ya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh teh, nanti kita balik lagi teh ya. Kita jeda
0: Iya.
1: dulu teh, kita ketemu sama lagu-lagu dulu deh buat Akang
0: Oke.
1: Teteh, Nini Aki yang lagi dengerin ya, ketemu sama lagu Sunda ada AA Bandung.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Oke, balik lagi kita Teh Iis. Ternyata dah sedikit lagi waktu kita ya Teh ya.
1: Iya betul, nggak terasa ya.
0: Iya, tidak terasa
1: Udah di
0: ditemanin.
1: penghujung waktu. Iya betul.
0: Betul, dengan lagu-lagu nih ya ditemanin. Kalau gitu Teh, kesimpulannya aja nih Teh. Jadi bubur berem sampai sekarang masih dimasak ya buat momen-momen acara-acara penting syukuran ya Teh ya.
1: Iya betul. Jadi keberadaan bubur berem ini di berbagai jenis upacara, upacara adat lah, yang membuat makanan tradisional khas Sunda ini memiliki nilai tersendiri gitulah untuk masyarakat di Jawa Barat ya. Jadi yaitu bentuk ucap, kebanyakan bentuk ucap syukur
0: Iya.
1: ketika sesuatu, ada momen-momen yang
0: Baik
1: istimewa
0: terjadi.
1: terjadi gitu ya. Betul.
0: Oke
1: Nah,
0: okay deh.
1: begitulah.
0: Iya, walaupun tidak ada acara-acara seperti itu, kalau mau makan kangen gitu Teh ya, masak sendiri juga tidak masalah Teh ya.
1: Iya, nggak masalah. Tapi biasanya ya itu orang-orang itu ya pas ini aja, kalau kecuali gitu ya, ada juga misalkan bikin bubur. Oh iya, ini bikin bubur dikasih gula merah, tapi mereka nggak menyebutnya bubur merah, bubur putih gitu ya. Biasanya mereka, tapi kalau yang ini jarang gitu ya, orang yang ah karena pengen gitu kan, jarang gitu.
0: Jarang teh ya.
1: Mereka pasti pasti aja ada momen tertentu lah mereka membuat bubur berem itu.
0: Iya, betul betul betul. Iya sih Teh ya. Oke deh kalau gitu Teh, sekalian pamit nih Teh. Mau titip salam tidak nih buat para pendengar nanti sebelum kita kasih satu lagu terakhir Teh.
1: Oh iya, kalau gitu closing aja sekalian
0: Iya,
1: ya.
0: ya.
1: Untuk para pendengar Pro4, dimanapun berada, terima kasih yang sudah gabung ataupun hanya mendengarkan. Karena waktu juga sudah tidak memungkinkan untuk dilanjut, tapi
0: Betul.
1: tetap aja ya, untuk menemani Teh Putri sampai nanti jam 12 malam. Dan untuk pentas Sunda mungkin cukupkan sekian. Maaf kalau ada salah salah kata. Nah, jangan lupa di Selasa depan kita ketemu lagi, insya Allah dengan saya Teh Is ataupun dengan ditemani teteh-teteh yang lain nanti.
0: Iya.
1: Saya di sini Teh Is undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Teh Iis. Sehat selalu di sana ya Teh.
1: Oke.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Sampai di sini juga kita obrolannya bersama dengan Teh Iis. Kita ketemu dulu sama satu lagu terakhir sebelum nanti kita ketemu sama kesenian budaya Lamut ada Gunung Sunda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Karawan dan Sanak malam kali ini ketemu dalam sin program kesenian budaya Lamut. Kita bersama-sama nelinga dan menikmati malam ini ada episode 14.

satempo burung lanya nuri. Burung lanya nuri, dia kabar kawan di tiang lawannya kapal. Satemponya lepainya anglo ngasingannya bungkang panglima lepai mamat.

melora nyakai curam menjauh ati banyak.

kawan dari lautan. Oh, jarak paman lama teh. Kanak-kanakan apa diulane? Bunyi man cabung gugur. Jarak panglima lepa apa? Paman, ini sebenarnya paman ada burung paman. Ada burung paman di puncaknya tihang kapana gajah ya paman. Oh, betul. Apa aja selama kita menembak? Wah, ini burung mahal harganya paman. Ini burung paman bermata intan, berpatuk emas, berbulu yakut dalam pintu jamrut. Jadi lamun timbak kemandangan metam-metam tatawa si lamun. Dipikir selamat pak kadenan tahunya pun selamat kanak-kanakan nila. Ayo aja selamat untuk mengambil senapak kembar. Coba-coba aku nembak dari selamat. Jadi lamun mengambil senapangannya kembar. Main selamat dengan membara segera. Puncak latihan lipat ditembaknya lama burung menuri lalu jatuh ke melayang-layang. Panglima nang bampat rabut sekali rupanya dapatnya si lepeh meragap. Nah sampai aku untung dapat nuri membayarkan meragap behimat. Rupanya burung nuri pecah menjadi dan kasan mandi teragap pun kasan mandi ujar kasan mandi. Oh kenapa paman meragap? Hei pak ujarnya sekat dulu tadi nuri. Nah ulun paman sebenarnya paman.

orang di mana empat orang. Moja Raden Kasan mandisan dia mandi aduk kenyapaman badan ulun pamang. Ulun nanya pamang.

sebenarnya paman hanya rasa di paman belum hapus banarun melihat siating dunyong masa di paman nak raja Mesir. Takkan tak ulun apa mahan tak rugut lawan siading. Oh jalan bayak tak tak rugut tu jalan bayak jadi bini. Ini belum jadi bini jalan bayak maminang belum berdatang balmal tak rugut lah. Kalau orang tak rugut tu jadi lebay sudah mengantar jujuran.

Wani ka sepian din. Sahabat ini putri sudah beralaman tahun sepian. Ini larangannya Sultan Aluddin. Itu Sultan Aluddin, saya kalau menurut riwayat, janggutnya seperti bayang setundun. Sesenggutnya menanduk kerbau. Giginya laksana baji pembelah batang. Rambutnya laksana cabang kayu. Hidungnya laksana sampurung kapal. Matanya laksana buah manggis. Berani kesempen melawan. Kurangnya tinggi besar. Aduh paman lebay, sangar-sangar paman perkata nulun paman naik. Inyakan paman tidak ditampak. Ulun halus tidak diraup. Darahnya paman merah sama merahnya. Ibarat kancil jelabai lawan gajah.

ujarannya si lamet Gusti. Apa paman nah, mau ka sampean kiri-kirinya jo. Kalau ulun puja, ulun ulah anak-anak kecil, mau atau tidak? Inggih paman, barang aja paman apa ujaran sampean paman. Jangan lagi ulun paman diulah anak-anak mas jadi bunuh ulun serahkan paman. Lawan sepian.

apulah bini-bini. Pakai mahar pun ada. Wah, udah siang lo yang paling bagus lebay. Harusnya bonjeng. Apalanya lo aja lebay. Kita kena anak aja lebay di hari kanak-kanak, di kambing kanak-kanak. Bukan gampang mahar bukan anak-anak di kambing, karena nyaman-nyaman jadi babu. Kata kapalan, bangun di kamar bukan anak-anak. Kena mana membayi makan aja lebay, macam menyuapi. Itu bar aja nang babuang. Ujar panglima babuang, paman, barang aja ulun paman aja, aku aja jadi bini-bini. Jadi panglima, babunya, lalu adik puja nang bau.

aja yuk mak kata kalian guring yuk mak sudah tiga mayam yuk mak. Lo kenapa lo kata kalian guring si Din? Aku lah pindah beli sah gua guring kamu salah salah balik bantal salah gua. Mereka kau keguling kalau mau garuk guring jual lo hei. Ingi yuk mak uyun mandang eh yuk mak anak anak yuk mak uyang pan datang aja yuk mak didayang yuk apa eh. Suayanya yuk mak bunyi kiawan membagi nyawa. Pinjam makan cuma yang uyang hanya pendatang ayuma. Pinjam makan dapat di kafe dia modem kopo. Aman limak mandang aru jar jambat pa hitam di luha kada apa lagi main paksa ngarannya. Ingi yuma yamun kada pinjam makan cuma jasanya uyun kada kajuan buying yuma makan kada kajuan yuma. Akhirnya yuma awak ayamak yuma tabajik.

menyanyar burang di kampung mah. Apapun yang menjaga ni banyak pun. Artinya penjagaan tatarnya Sultan Aliuddin menjaga pun siang hari malam. Ingin cuma sampian di bapak kayu mah menyayang butuyun cuma.

Singapungkap. Apalah jaga panglima lepai. Tangat malam malam lepai lon anglung melihat pina malibas. Ujar lepai long hot kisah long. Oh kenapa ikan pina hot hot ya kebiasaan yang long nangaran hot ni sudah. Ini udah melihat ada pina melibas lelek hijau lan habang melibas karanya. Kau udah lihat tu jadi lepai kakamban. Cuy nyawa di bawah padah pulang. Tiada berapa lama antara amban-amban walaloh lama manggil. Ujar amban, hei busur, busur orang di kapal. Lepai lemak penangan, hei, ya selepai siapa nih? Pina bertetah malaman, datang. Ulun, busur orang di kapal, ulun ini amban. Amban nah berdua lawan dayang nah, harap aja turun ke tangga. Lalunya ambang aman, kata kemanja jaka tangga. Ujar aman om dayang busu, orang di kapal tahan juga kah tangga kaulah nih. Tangga adikan tahan kapinnya jambuk palinya

baju bahari di jubinnya. Paling banyak kacip di pinggangnya. Oh, kacip tuh masih hijau. Dami kan hujan lebay. Apa kabar kabar gua? Ika ini amban lo dayak. Apa kabar datang kemari? Sebenarnya bu suai, bu sudah gaya udah nih. Berdapat lo juragan kapal. Di mana juragan kapal? Kali kami nak tahu juragan, jangan lebay. Ini juragan. Ini nakoda, ini matros. Bungkang itu orang jujur. Ujar Bungkang, "Cek, Ambat Dayang kali kami tahu juragan sebujurannya tuh. Juragan di belakang. Apabila ada menjura jala itu dengan juragan."

aku yang pendatang. Jadi amkan pada dua mesem-mesem tertawa sama pada kan gigi tertawa. Ujar amat si busuk, bisa juga si dene bepantun di bakat tetuhan. Belar aja raja selamat hanya bertamu lo nikam. Apa kabar ikam lo? Masuk lo, masuk lo. Persilakan duduk. Kabel ujuran lo hanya pikirangan karing sama sekali nah. Cirinya karim lah. Kalau anak penginang cambai lah, ada aja. Ada juga pembusu juragan yang sepujuannya lu nak berdapat non sebian, perlu banar malam ini. Apa kan lu keperluan ikam? Nah, demi ini, galuh putri Junyong Masari, artinya kandak banar mendengar anak-anak menangis itu marah sidin saban malam kesian. Jadi sidin ujah sidin nak pinjam, lawan juragan kapal, nang ampunya anak-anak. Kalau kada mau dipinjam, disewa, berapa semalaman? Urang penanak loh. Ya tukannya juragan kapal di mana ibunya juragan kapal. Ibunya ni ada juloh. Bapaknya siapa? Namun belum berdak.

itu babu abang membawa kanak-kanak keluar. Ih, jajok tu pas lagi si dia membedai, kanak-kanak punya tanjal, malam si dia menangis. Bapak, dia abang pun dibawanya si dia keluar, waktu aja kanak-kanak punya menangis, punya pingsan si dia. Nambah malaman macam ini, namun rasa turun dibawa keluar, kanak-kanak ada kan sikit parut. Si dia membedai dua, kan ada berseliput, betul aja jangan si dia naik.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, masih ngawin hitam segalanya Bu Sombo malam ini ya, ketemu dengan lagu-lagu Melayu. Ya, kita pergi ke mana nih ya? Ke negara Upin Ipin dek jua. Pokoknya lagu-lagu Melayu lah Bu Sombo ya. Dengan deretan lagu yang bisa hitam segalanya jua lihat malam ini playlistnya di Facebook atau jua di RRI Digital Bu Sombo. Yang gak pertama jam malam ini silahkan ya lewat WhatsApp di 0811 5819 984. Ya, mau bergabung juga lewat telepon seperti biasa juga Bu Sombo ya, kalau bergabung di 0541-7272-656 ya. Yang dapat pertama lewat telepon silahkan, Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya Bu Sombo ya, dengan playlist kita malam ini. Apa aja nih Mbak Putri lagunya? Malam ini Mbak Putri ada lagu dari Iyad Bustami, ada Aslina Ismail, ada Yan Junet, ada Ismaliza, ada Hamdan ATT, ada dari Bubuhan Joget Tanjung Medang, ada dari Ferry, ada Ade Ada, ada Syaiful, ada lagu Melayu asli jua, ada Kiki Taufik, ada Laila Hashim, sama dari Bubuhan Tari Lenggang Melayu Bu Sombo ya. Ini ada tamu kita menyapa dulu ya. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Bu Sumisran.
1: Iya, salam budaya, budaya salam.
0: Salam, iya.
1: Kenapa? Lagunya, lagu apa nih?
0: Lagunya lagu Melayu Bu Sul.
1: Wah, aku lagu ini dia si Jali-Jali.
0: Itu tapi lagu itu keroncong.
1: Oh, palinglah enak si orang bujang, ya kan? Kemana-mana tiada melarang.
0: Ada, meknya yang marah pulang kemalaman. Dihimpat sapu.
1: Mbak Putri, lagunya pilihkan Mbak Putri.
0: Pilihkan kah? Kita kasih lagu ini aja, Pak Ketipak Ketipung.
1: Nah, Pak Ketipak Ketipung, suara gendang bertalu-talu.
0: Ya kan? Asik. Oke, nanti kita putar lagunya Ibu ya.
1: Salamnya buat Adu Rahim. Adu Syukur. Yeah.

0: Hamdan ATT.
1: Ya.
0: Buat Bu Samai. Hmm. Bu Sukanjani. Hmm. Bunda Yuli.
1: Ya.
0: Bu Sumamat. Hmm. Bu Sago. Bu Sukutai. Hmm. Buat semua muanya.
1: Betul.
0: Pokoknya kalau Mbak Putri sama aku penyiap kompan selalu berbahagia.
1: Amin.
0: Dengan suara Bu Sumisan berbahagia, ya kan Mbak Putri?
1: Iya dong.
0: Namanya aja 2x2=4, ya kan?
1: Mm-mm.
0: Kalau tidak sempat harus mendengarkan di kompan.
1: Maksa lah, Bu
0: Sum. Iya, banyak terima kasih Mbak Putri.
1: Iya.
0: Kalau pulang hati-hati Mbak Putri.
1: Waspada.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumisran, yo di mau rekaman 4 absen juga. Yuk enggak betam lagi, silahkan Bu Sumbo. Siapa cepat ini ya yang akan menelpon nih. Yo, coba kita lihat ini siapa yang enggak tamat malam ini. Nah ini dia. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Halo.
1: Iya, kenapa nih? Iya, belum tidur ya Mbak Ica ya?
2: Belum.
1: Oh, belum tidur. Kalau di sana malam.
2: Belum. Kalau tidur nggak bisa nyanyi.
1: Oh iya betul. Kirain udah tidur. Tumben nih gabungan di Berenggah nih malam-malam.
2: Lagi mau aja.
1: Oke deh, baik. Malam ini seharian di Bone panas nggak?
2: Masih panas
1: ya, sama di sini panas banget nih juga nih Mbok. Malam ini kita lagu Melayu nih, mau request lagu apa nih yang ada di playlist ya, tapi ya
2: lagunya apa?
1: Lagunya ada Paketi-Paketipung tadi tuh, ada Zapin Anak Dara, ada Seri Benang, ada Sederhana Tapi Meriah, ada Patah Kemudi, ada Joget Tanjung Medang, ada Selayang Pandang.
2: Selayang pandang.
1: Oh. Oke deh, coba. Nanti kita coba ya, kita dengarkan sama-sama ya, Mbok ya.
2: Ya.
1: Iya deh. Mau titip salam buat siapa nih malam ini ucapannya?
2: Salam buat semuanya aja. Yang selalu gabung.
1: Amin.
2: Udah itu aja deh.
1: Oke deh, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang enggak pertama silahkan Bu Somo ya. Lewat telepon kita hitung dulu 1, 2, 3. Wah, belum ada. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang tiga itu ya. Dari WhatsApp ada Mbok Reni. Mbok Reni, bunyi sida assalamualaikum, hadir nih Mbok Putri. Mbok Reni mau lagu Iyat Bustami. Oke, ada Zapin Anak Dara ya. Sapa salamnya nih buat Busu Mamat, buat Mbok Yuli, Naila, Mbok Nana, terus juga buat Busu Abdurrahim, Busu Misran, segalanya ya Mbok Putri. Selamat bertugas, aman boleh, hati-hati. Oke deh, pasti hati-hati ya, karena udah diingatin sama Mbok Reni ini Busu Ombok ya. Sambil ngawin juga perjalanan malam etam segalanya ya. Kita seru-seruan juga, asik-asik menelingah lagu-lagu Melayu nih Busu Ombok ya. Dan pastikan juga etam galanya, hati-hati ya ketika berkendara, khususnya roda 4 nih malam ini Busu Ombok ya, karena dah mulai nih lewat ya Mbok Putri, lihat nih mobil-mobil yang sedikit pore pada biasanya, pada hari-hari biasa gitu Busu Ombok ya, di jam-jam kerja. Dan juga buat etam galanya pengendara motor juga enggak keluar malam hari ini Bu Sembok, cari makan atau memang lagi dalam perjalanan pulang juga ya Bu Sembok, hati-hati di jalan ya. Dan kita ketemu dulu yuk sama lagu pertama ya, requestan dari Bu Sumisran, ada Pak Ketipak Ketipung.

Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lagu requestan dari Mbok Reni ya. Semoga terhibur juga ya buat Mbok Reni dan Etam segalanya masa handlingnya malam ini busuk Mbok ya. Dengan lagu-lagu Melayu, Mbok puterin kawan kita segalanya sampai terlelap di pulau kapuknya masing-masing busuk Mbok ya. Yang lagi bersiap juga mau beristirahat ya busuk Mbok, jangan lupa nih pintu dapurnya ya, pintu di depan, jendela ya, apa segala yang harus dikunci, dikunci dulu jendelanya, jangan lupa dikunci juga ya busuk Mbok, takutnya kelupaan ya. Seharian dah begawi lelah beneh yo busuk Mbok, kali ini Mbok puterin kawan kita gelanya sambil beristirahat ya malam ini tentunya dengan lagu-lagu Melayu. Yang masih dalam perjalanan mulang jua Mbok puteri kawani dengan lagu-lagu Melayu yo busuk Mbok. Kali ini kita bergantian dulu ke Facebook. Di Facebook sudah ada busu Opik ya, umpat gabungan hadir, bunyi sidapa Opik mau nomor 8. Oke, nomor 8 ada Jangan Benci Cinta dari Ade Adha. Nanti kita putarkan nih ya busu Opik sambil jua ngawani jam istirahat etam gelanya yang gak bertambah lewat telepon, lewat WhatsApp silahkan ya. Kita naikkan dulu nih lagu Jangan Benci Cinta. Nah, kita sapa dulu nih, ada lagi yang pertama, siapa di mana? Selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi nih, busu.
1: Minta lagu Laksana Raja Jelang ada kah?
0: Ada nih, ya malam ini. Nggak ada.
1: Oh, yang ada apa lagi belum diputar?
0: Nggak masuk. Ini aja mau ke lagu Hamdan ATT, Patah Kemudi.
1: Ya. Ya itu patah kemudi.
0: Oke. Nanti kita putarkan ya.
1: Iya, patah kemudi. Ketua lu ketunggu sampai tutup perempat ini. Selalu pokoknya tiap malam begadang.
0: Oke, sampai tutup warung ya busu ya.
1: Iya, pokoknya yang penting buat putih pulangnya waspada.
0: Siap, pasti dong.
1: Ya, semoga buat putih dimukakan rezekinya, jelaskan usaha dimudahkan segala-galanya.
0: Amin. Busu juga yo.
1: Iya, amin.
0: Iya, pokoknya makin cakep aja dah.
1: Oke
0: deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu Misran. Iya, nanti kita putarkan lagi ya. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana nih? Selamat malam, salam budaya.
2: Halo, selamat malam, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya nih, Mbok Yuli mau request lagu apa nih, Mbok?
2: Masih ada apa aja itu?
0: Masih ada Jangan Benci Cinta, Patah Kemudi, Seri Benang, Sederhana Tapi Meriah, Joget Tanjung Wedang.
2: Sederhana Tapi Meriah.
0: Oke deh, Sederhana Tapi Meriah, spesial buat Mbok Yuli nanti ya.
2: Iya.
0: Oke deh, mau
2: salamnya
0: ucapannya iya.
2: Misran tadi ya. Yang dua kali.
0: Iya tuh, kayaknya happy terus banget nih malam ya. Ini
2: terus ada ini Pis Mamat. Ayo Pis Mamat, sudah tidur kah? Terus ada Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Putih.
0: Iya.
2: Terus mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Oke deh.
2: Tak tunggu lagunya ya Mbak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Mbok Yuli dah tamat jua. Oke deh busu Mbok, ya biar juan dia sempat kita putarkan lagu-lagu Melayu malam ini. Kita langsung ketemu sama lagu selanjutnya nih. Ada Jangan Benci Cinta.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

Rompa Terer Samarinda Keronin Senak. Sampai disinilah Mbok Putering Kawan Atom Kalanya diberangkah dengan lagu-lagu Melayu. Terima kasih Anda bertama Jua. Semoga tetap terhibur dengan lagu-lagu yang Mbok Putri putarkan Jua ya. Kita berjumpa besok siang lagi Bu Sombok ya tentunya. Dan satu lagu terakhir spesial buat Atom Sigalanya ya, dan spesial juga buat Mbok Yuli di sana ya. Kita ketemu sama lagu terakhir, ada Sederhana Tapi Meriah.

0: istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keruan dan senak dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini. Edisi Selasa 15 September 2026, saya Putri Ayu bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini. Pamit undur diri, kita berjumpa besok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Rondeng Senak Berompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini Kawa Etam dengarkan. Inilah Perompat RRI Samarinda, hadir ngawani teman sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda. Keruan dan sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Marian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Sembari menantikan kebersamaan kita mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Bekesa. Keruan yang sana kawa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Syarat ini kawa didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."

Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina."

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik, karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Keruan Nasional RRI Perempuan Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian tausiah yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Abdul Syakur LJMH.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istirshada wal irshad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين المحترمين segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf, pendengar setia RRI dan tayangan YouTube Masjid Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita bersama kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus sebagai wasilah untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan hingga kita nanti bisa menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih membahas tentang bab ar-raja, yaitu keharusan kita memiliki harapan serta optimisme agar kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh dari bab ini diceritakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat yang masyhur sebagai khalifah atau amirul mukminin, pengganti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai seorang yang tegas. Dengan ketegasan itulah sampai setan pun lari tunggang langgang ketika berpapasan dengan sahabat Umar. Dan ini bukan pengakuannya sahabat Umar, yang menyampaikan ini adalah baginda Nabi, baginda Rasul yang menyatakan bahwa setan itu lari kalau ketemu sahabat Umar. Kalau sudah Rasul menyatakan begitu dan hadisnya memang sahih atau minimal hasan, ya sudah kita terima. Tidak usah memperdebatkan kok bisa setan lari karena sahabat Umar. Karena begini, ada pengalaman ketika kita adalah orang yang setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari kita melaksanakan sholat, maka amalan-amalan itu akan menjadi nur cahaya yang meliputi tubuh dan terutama wajah kita. Dan ini sudah dinyatakan di dalam banyak hadis baginda Rasul bahwa ya, sholat itu menjadi cahaya, Al-Quran itu menjadi cahaya. Hanya saja kita ini kan kadang-kadang tidak begitu percaya. Mana cahayanya, enggak kelihatan. Tapi kadang yang bisa melihat cahaya itu justru makhluk-makhluk lain. Saya ingat ketika ikut-ikutan apa namanya meruqyah gitu ya. Lagi semangat-semangatnya ikut ruqyah dulu itu. Dan ketika dipindah ke mediator ya, jinnya itu bahkan termasuk salah satu raja jin. Lalu kemudian dia langsung menunjukkan ketundukan, rasa takut, haibah. Lalu dia mengatakan, ini siapa ini? Saya melihat cahaya yang sangat kuat sekali, sangat terang benderang. Jadi memang kita sendiri kadang gak merasakan ada cahaya di tubuh kita ini. Tapi kalau kita memang orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli membaca Al-Quran, ahli zikir, itu yang melihat, yang merasakan itu justru makhluk-makhluk lain. Makanya dengan melihat itu saja, sekelas kita saja bisa seperti itu. Apalagi sekelas sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya bisa saja. Jadi mohon maaf, ya memang tidak boleh meremehkan ya hal-hal yang sifatnya kita ini gak bisa ngelihat secara kasat mata, karena memang mata kita ini terbatas. Makanya ada kemampuan lain di luar mata basor, mata indera ini. Ada kemampuan lain, misalnya kemampuan basiroh, kemampuan mata batin, mata hati. Kadang-kadang lebih tajam daripada mata indrawi. Di samping ketegasan beliau, beliau juga terkenal sebagai orang yang adil. Adil sekali beliau. Sampai ketika ada orang di luar Islam diutus oleh rajanya untuk menemui pimpinan umat Islam, saat itu sahabat Umar sebagai Amirul Mukminin, maka ditanyakan mana istananya Umar Ibn Al-Khattab Amirul Mukminin. Orang Islam yang ditanya, Umar tidak punya istana. Terus rumahnya di mana? Nah, kalau rumahnya di sana, begitu melihat rumahnya sederhana sekali. Orang di luar Islam ini terkagum-kagum, kok bisa pimpinan utama umat Islam kok rumahnya seperti itu. Lalu ditanyakan, kalau Amirul Mukminin sendiri di mana? Dikasih tahu biasanya dia kalau jam segini dia istirahat tidur. Di mana tidurnya? Di hotel kah? Di mana? Enggak. Tidurnya di pinggir-pinggir jalan, di bawah-bawah pohon itu. Itu biasanya menjelang zuhur itu kan, qailulah itu. Akhirnya betul ketika dicari ketemu, sedang tidur di bawah pohon pinggir jalan. Itu Amirul Mukminin. Maka kemudian sampai muncul satu syair, Adalta ya Umar fanimta, wahai Umar, engkau adil, maka engkau bisa tidur dimanapun dengan nyaman, enggak ada orang berani mengganggu. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena memang untuk apa gitu melakukan hal yang negatif kepada sahabat Umar. Beliau orang yang sangat adil, padahal tidak punya pengawal juga. Kadang kalau melihat ada orang susah, beliau mendatangi, kemudian beliau balik ke Baitul Mal, beliau malah pikul sendiri itu gandumnya itu. Ada yang mengikuti beliau untuk memikulkan, tidak boleh. Dibilang, apakah engkau berani menanggung dosaku nanti di hadapan Allah? Biar aku sendiri yang mikul. Wah, pokoknya berbicara sahabat Umar itu luar biasa. Bisa dilihat di biografi sahabat Umar. Saya ada buku kecil aja, kecil, paling hanya sekitar 50 halaman. Buku saku 50 halaman, ya kan sedikit itu, tapi cukup untuk menggambarkan betapa banyak hal-hal positif pada diri sahabat Umar. Di samping adil, tegas, tapi beliau juga orang yang gampang menangis, gampang tersentuh hatinya. Dan ini menjadi pembenaran, pembuktian kebenaran apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau sudah mulai sakit-sakitan, lalu para sahabat meminta petunjuk kepada beliau siapa kira-kira yang menjadi khalifah. Maka beliau kan menunjuk sahabat Umar. Sebagian orang, sebagian sahabat enggak setuju karena melihat Umar tuh keras gitu. Tapi kata sahabat Abu Bakar, ya dia itu sekarang keras karena mendampingi saya yang lembut, supaya imbang, ada yang lembut, ada yang keras. Tapi nanti kalau saya sudah enggak ada, dia menjadi pemimpin, pasti dia nanti akan terbukti menjadi orang yang lembut dan penuh kasih sayang. Ternyata betul, sering nangis sendiri beliau itu. Kalau mengingat-ingat kesalahan apa itu, sering nangis sendiri beliau. Beliau memutuskan mahar tidak boleh lebih dari sekian, dibatasi oleh beliau. Ada perempuan, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh orang yang lebih mulia daripada engkau? Siapa yang lebih mulia itu? Baginda Nabi, sahabat Abu Bakar. Mengapa engkau membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh orang yang lebih mulia daripada engkau? Sahabat Abu Bakar dan tentu baginda Nabi. Di zaman itu kan tidak ada pembatasan mahar, mahar nikah, enggak ada. Terserah semampunya si laki-laki dan sepantasnya. Mampu tapi juga pantas untuk penghargaan kepada perempuan. Akhirnya beliau itu cabut kembali. Akhta'a Umar wa asabatil mar'ah, Umar salah, perempuan ini benar, enggak jadi itu. Wah, banyaklah, bisa dilihat sendiri di biografi sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangkan beberapa budak tawanan perang. Sebagian menyatakan ini di Hawazin, dari perang sana di Hawazin. Zaman dulu kalau kita menang perang itu tidak hanya mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang yang berupa benda-benda, tetapi juga ada tawanan-tawanan yang kemudian menjadi budak. Jadi jalan satu-satunya untuk merubah status seseorang menjadi budak itu dengan menang perang. Jadi tidak bisa orang merdeka lalu kemudian tiba-tiba dijual lalu jadi budak, itu enggak. Perang lalu kemudian yang kalah itu kemudian dijadikan tawanan, dijadikan sebagai hamba sahaya. Tapi diberikan opsi-opsi, kalau mampu menebus sekian bebas gitu kan. Di zaman baginda Nabi, ini salah satu pemikiran beliau yang saat itu sudah out of the box, istilahnya sudah melewati batas zaman. Beliau tidak hanya menjadikan orang-orang yang kalah perang itu sebagai tawanan saja, tetapi diambil manfaat dari mereka. Yang pintar baca, salah satu cara agar mereka kemudian bisa bebas yaitu menebus. Menebusnya dengan cara apa? Dia mengajari orang Islam membaca. Yang pintar hitung-hitungan, menebusnya cukup mengajari orang Islam hitung-hitungan. Maka kemudian kan secara tidak langsung itu menjadi transfer ilmu. Itu termasuk cara-cara baginda Nabi yang luar biasa. Daripada hanya menjadikan mereka sebagai tawanan, sudah juga ngasih makan dan sebagainya, diambil ilmunya, ngajari baca, ngajari tulis, ngajari hitung-hitungan dan seterusnya itu. Kalau sudah sekian jumlah orang dan durasi waktu sekian, bebas pulang lagi gitu. Tapi kemudian banyak diantara mereka kemudian tidak mau pulang karena merasa betah di lingkungan Islam, lalu kemudian masuk Islam. Nah, salah satunya terjadi di peristiwa ini. Baginda Nabi Muhammad SAW dulu dibawakan kepada beliau, didatangkan beberapa tawanan perang dari Bani Hawazin. Fa'idha mura'atun minasabiyi tas'a. Ketika itu kemudian baginda Rasul Muhammad SAW melihat di antara tawanan perang yang jadi hamba sahaya itu, ada melihat seorang perempuan yang dia berjalan kesana kemari dalam kondisi sangat sedih. Rupanya kenapa? Dia terpisah dengan anaknya yang masih sobi, masih kecil, masih waktunya menyusui, belum disapih. Wah. Di samping itu dia juga kenapa sedih? Sebab mohon maaf, asinya itu sudah ngumpul sehingga kan sakit. Ya, kita yang sudah punya istri kan tahu tuh. Kalau misalnya asinya enggak dikeluarkan itu kan sakit. Ya kalau laki-laki sih enggak merasakan, yang merasakan kan istri. Jadi satu, dia sangat sedih karena terpisah dengan anaknya yang masih kecil. Yang kedua, dia merasa sakit sebab asinya gak keluar. Sebelum lanjut, nah, dalam Islam itu apakah pro terhadap perbudakan? Tidak, Islam itu tidak pro terhadap perbudakan. Tetapi memang adat kebiasaan saat itu masih begitu. Siapa yang menang perang, ya dia berhak mendapatkan harta ghanimah, termasuk juga para tawanan-tawanan itu, lalu kemudian ditawarkan kepada mereka apakah mau menebus, apakah mau menjadi hamba sahaya gitu. Lalu kemudian dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat-sahabat gitu. Nah, tetapi yang penting diingat bahwa dalam Islam ada beberapa instrumen, ada beberapa hukum-hukum yang mendukung selesainya perbudakan. Misalnya anjuran baginda Nabi untuk memerdekakan budak, banyak hadis-hadisnya itu. Dan itu pahalanya besar sekali, memerdekakan budak itu. Maksudnya budak ini dibeli dari pemiliknya lalu dimerdekakan, seperti yang banyak dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau sering membeli budak-budak sahaya lalu kemudian beliau merdekakan. Salah satunya siapa? Sahabat Bilal ibnu Rabbah. Ketika beliau disiksa oleh majikannya, sahabat Abu Bakar datang tidak tega lalu menawar, itu kamu jual berapa itu? Dah murah-murah aja, untuk menunjukkan bahwa harganya sahabat Bilal ini rendah. Dah murah aja, kata sahabat Abu Bakar, enggak, kamu maunya berapa? Seberapa tinggi pun kamu jual akan saya beli. Untuk menunjukkan bahwa sahabat Bilal ini orang yang sangat berharga di mata sahabat Abu Bakar, ya terutama karena imannya itu.
1: Akhirnya dikasih deal, dibayar. Sahabat Abu Bakar kemudian mengatakan, andai dia minta berkali-kali lipat daripada yang disepakati tadi, pasti akan saya beli juga. Lalu setelah itu dimerdekakan. Itu sahabat Bilal Ibnu Rabbah. Jadi ada banyak instrumen hukum dalam Islam yang menunjukkan bahwa Islam itu anti perbudakan. Di antaranya yaitu sebagai hukuman atas kesalahan-kesalahan umat Islam. Misalnya berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, berhubungan suami istri di siang Ramadan itu hukuman pertamanya apa? Merdekakan budak. Kalau enggak mampu baru kemudian disuruh untuk memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau enggak mampu juga puasa selama 2 bulan berturut-turut. Tapi yang pertamanya itu adalah memerdekakan budak dulu. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam perbudakan itu memang harus diberantas. Caranya dengan seperti itu. Belum lagi hukuman dari sumpah. Kalau ada orang bersumpah, maka kafaratnya, penebus sumpahnya itu juga sama, memerdekakan budak dulu. Dan banyak lagi yang lain-lain, yang akhirnya kan sedikit demi sedikit perbudakan, budak-budak itu selesai menjadi merdeka, merdeka, merdeka. Dan itulah salah satu alasannya mengapa banyak hamba-hamba sahaya memeluk agama Islam. Itu karena mereka melihat Islam anti terhadap perbudakan. Dan ketika mereka sudah merdeka pun diperlakukan setara dengan yang dari awal asli bukan budak. Setara, gak ada perbedaan, duduknya tetap sama. Siapa yang datang duluan sholat berjamaah, ya dia di depan. Gak ada posisi di depan, khusus para sayyid, orang-orang yang bangsawan dan seterusnya. Budak di barisan ketiga, gak ada. Duduk dalam acara-acara kumpul-kumpul, ya sama, yang datang duluan ya duduknya di depan. Itu salah satu kekuatan Islam. Tapi itu juga salah satu sebabnya kenapa di awal-awal Islam kebanyakan yang masuk Islam itu, kebanyakan ya, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang budak atau mantan budak, itu kebanyakan. Meskipun banyak juga yang memang orang kaya, misalnya sahabat Utsman kan kaya, tapi jauh lebih banyak yang miskin-miskin masuk Islam saat itu. Idh wajadat sabiyan fis sabyi akhadathu. Maka ternyata ketika si perempuan ini sedih sekali terpisah dengan anaknya yang masih kecil, di samping itu juga asinya sudah berkumpul banyak sehingga dia merasa sakit di tubuhnya. Tiba-tiba dia menemukan anaknya itu sama-sama di rombongan tawanan perang itu. Karena kan tawanan perang itu kan banyak, ya tergantung berapa jumlahnya. Idh wajadat sabiyan fi sabi akhadathu. Maka begitu dia melihat anaknya ada di rombongan itu, dia langsung berlari, langsung mengambilnya dengan perasaan yang senang sekali, bahagia sekali. Fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu. Maka kemudian dia raih, dia gendong anak itu, ditempelkan ke tubuhnya dan menyusui sang anak tersebut dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerinduan dan rasa haru yang luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian baginda Rasul menyaksikan itu di depan mata beliau. Beliau menanyakan kepada para sahabat, atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Wahai para sahabatku, kalian melihat perempuan tadi penuh kasih sayang kepada anaknya. Dia peluk anak itu, dia berikan ASI kepadanya. Kira-kira menurut kalian, apa mungkin perempuan ini tega untuk melemparkan anaknya ke api neraka, ke dalam api yang membara dengan keinginan dia sendiri? Apakah mungkin perempuan yang sesayang itu kepada anaknya, dia tega melempar anaknya itu ke api yang berkobar. Jadi beliau membuat perandaian, andai nih ada api membara, lalu perempuan ini yang kita lihat sama-sama dia sangat sayang kepada anaknya, kira-kira ibu ini, orang tua ini, dia relakah atau tegakah tiba-tiba melempar anaknya ke api neraka dengan keinginan sendiri, enggak ada paksaan. Maka para sahabat kompak menjawab, faqala Allahu la wallahi, qulna la wallahi. Kata sahabat Umar, kami semua para sahabat menjawab, demi Allah tidak akan. Demi Allah tidak akan tega perempuan itu melempar anaknya sendiri dengan keinginan sendiri dalam kondisi tidak ada paksaan, dia tega melempar anaknya ke api, enggak mungkin, kata para sahabat. Maka inilah kemudian gongnya, baginda Rasul menyatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Di riwayat yang lain, bukan Allahu tapi lallahu, yang lamnya adalah lam litaukid, yang artinya sungguh Allah lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan perempuan tadi kepada anaknya. Perempuan ke anaknya tadi kan sangat sayang sekali nih, tapi kata baginda Rasul, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan perempuan tadi kepada anaknya. Padahal perempuan tadi sudah hebat sekali sayangnya itu. Begitu ketemu, wah, menangis haru, langsung didekap gitu kan. Sayang sekali, dan tidak mungkin perempuan ini dia tega melemparkan anaknya ke api yang membara, menyakiti anaknya, enggak mungkin. Maka baginda Rasul kemudian menyatakan, Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan perempuan itu sayang kepada anaknya. Yang kemudian salah satu konsekuensinya, karena Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya, si perempuan itu saja kan tidak mungkin dia melemparkan anaknya itu ke api. Allah pun begitu. Ketika Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, Allah tidak mungkin tega untuk melemparkan hambanya ke api neraka, kecuali sangat terpaksa betul, memang harus dihukum dulu di neraka. Siapa itu? Mereka-mereka yang banyak berbuat dosa besar, mereka-mereka yang tidak mau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itu untuk menunjukkan keadilan Allah. Tapi selama ada alasan untuk tidak jadi melakukan itu, maka Allah sangat sayang sekali kepada hambanya. Makanya kenapa baginda Rasul sudah memastikan bahwa syafaat beliau, dari doa beliau yang beliau simpan untuk nanti di hari kiamat, itu akan menjangkau semua umat Islam yang mati dalam keadaan muslim, tidak dalam keadaan syirik kepada Allah, pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, perjuangan kita sekarang di samping mempertahankan iman Islam kita sampai meninggal tetap harus dalam keadaan iman Islam, perjuangan yang kedua adalah kita berusaha untuk tidak sempat mampir neraka terlebih dahulu. Nah, itu perjuangan kita yang kedua. Kalau perjuangan yang pertama, ya mudah-mudahan kan insya Allah seseorang tuh meninggal dalam kondisi bagaimana dia ketika masih sehat. Ketika masih sehat dia membawa iman dan Islam, maka insya Allah meninggalnya juga seperti itu. Tapi perjuangan yang kedua, yaitu bagaimana caranya agar dosa-dosa besar yang kita lakukan ini kita taubati dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu insya Allah kita tidak sempat merasakan panas perihnya api neraka terlebih dahulu. Dan bahkan orang yang melakukan dosa-dosa besar sekalipun, tetap mereka ada potensi langsung diampuni oleh Allah. Makanya konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, untuk umat Islam yang dia dalam hidupnya taat terus, kalaupun dia melakukan dosa besar, dia sudah taubati dan taubatnya diterima oleh Allah, sehingga tersisa dosa-dosa kecil-kecil saja, maka yang begini insya Allah dia langsung ke surga. Lalu bagaimana orang Islam tapi dia banyak maksiat, banyak dosa-dosa besarnya? Maka bahasanya itu tidak kemudian mengatakan pasti dia neraka dulu, enggak. Terus apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah menghendaki dia dihukum di neraka dulu, ya karena sifat adilnya Allah. Tapi bisa juga Allah langsung mengampuni, dah diampuni aja sudah. Misalnya karena dia orang yang sangat kasih sayang ke orang tuanya, meskipun misalnya zakatnya belum dilaksanakan, misalnya auratnya selalu terbuka, misalnya gitu ya. Tapi misalnya ada dilihat sesuatu yang lain yang positif, bisa jadi menjadi salah satu sunnatullah, Allah kemudian langsung memaafkan dia padahal banyak dosa besarnya. Itu, dan itu karena sifat kebijaksanaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam yang banyak berbuat maksiat dosa besar tidak pasti dia langsung di neraka, enggak pasti. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah mau menghukum ya karena sifat adilnya Allah. Allah tidak menghukum, melangsung memaafkan dan masukkan dia ke surga ya karena rahmat dan fadlnya Allah. Gitu. Nah, kalau yang tidak Islam, nah ini yang menurut kita yaitu dia di neraka kekal selama-lamanya. Hadirin dan hadirat azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis tadi sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu hadis di bawahnya pendek saja. Ini kemarin kayaknya sudah hadis ini. Yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, maka Allah menuliskan di satu tulisan fa huwa indahu fawqal arsy, dan Allah di atas arasy. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ini kemarin sudah pernah kita bahas ya. Kemudian hadis di bawahnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu 99. Lalu Allah menahan 99 bagian itu. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan satu rahmat itu Allah turunkan ke muka bumi. Fa min dzalikal juz'i yatarahamul khalaiqu hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyyata an tusibah. Dan dengan 1% dari rahmat itu, itulah kita bisa saling kasih sayang sekarang ini. Hewan-hewan saling kasih sayang, menyayangi anaknya. Bahkan induk hewan dia rela untuk melindungi anaknya supaya tidak terkena hal yang tidak diinginkan, sampai dia merelakan dirinya sendiri. Itu hanya 1% dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibagikan ke muka bumi. Itu saja sudah hebat luar biasa. Kita ini kan sering kalau misalnya anak kita sakit tuh, ya Allah andai dibolehkan, mending saya saja yang sakit daripada anak saya, kan gitu kan. Itu kan saking kasih sayangnya kita. Itu padahal hanya sekian persen dari 1% rahmatnya Allah turunkan ke muka bumi. Bagaimana dengan 99% rahmatnya Allah yang masih disimpan itu tadi? Makanya ya sekali lagi umat Islam itu idealnya tidak bermusuhan. Idealnya tidak berkonflik. Idealnya harus memperbanyak kasih sayang. Kenapa? Ya itu tadi, melihat Allah di akhirat nanti penuh kasih sayang gitu. Ngapain kita sekarang berkonflik? Ngapain kita bermusuhan? Wong Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu kasih sayangnya luar biasa kok. Masa kita sekarang di dunia pada berkonflik? Nanti bisa malu sendiri. Ternyata kita dulu di dunia musuhan, sekarang di akhirat kok temanan ya misalnya gitu, atau saling peduli ya, saling kasih sayang ya. Ini kan kita masih ada musuhan-musuhan, ada konflik ya karena 1% aja kasih sayang Allah turunkan, Allah sebarkan di muka bumi. Bagaimana kalau 99%? Ya enggak ada sudah musuhan di hati kita, enggak ada. bahkan tidak ada sama sekali di hati kita itu hal-hal buruk, pengen saudara kita nanti masuk neraka, itu gak ada. Gak ada orang yang puas, wah oh, kapok lo karena dulu kamu jahili saya sih di dunia, neraka lo, gak ada begitu. Yang ada itu kita pengen semua umat Islam tuh selamat semua dari neraka, hatinya sudah bersih. Makanya baginda Rasul menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan beberapa riwayat lain, tidak ada umat yang lebih getol, lebih serius, lebih maksimal usahanya untuk menyelamatkan sesama saudaranya dari api neraka di akhirat nanti melebihi kalian umat Islam. Umat Islam paling getol, paling maksimal berusaha agar semua umat Islam itu mentas semua dari neraka. Termasuk kita, kita yang diberikan anugerah oleh Allah mudah-mudahan langsung masuk ke dalam surga gitu ya. Itu kita akan mencari tetangga-tetangga, saudara-saudara yang belum kita jumpai di surga. Mana tetangga saya ini? Kok enggak ketemu ya? Ditanya-tanyakan ke teman-teman, "Hey, gimana si A itu? Saya juga enggak ngelihat." Maka itu kemudian ditanyakan kepada Allah, dimintakan kepada Allah agar kita ini boleh untuk membawa teman-teman kita yang di dunia kita kenal untuk diselamatkan dari api neraka dibawa ke surga, dan Allah mengizinkan. Carilah orang-orang yang kalian kenal di neraka, asalkan dia orang Islam, lalu selamatkan dia dari api neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Coba. Dan ini hadisnya sahih. Itu. Maka sudahlah, jangan musuh-musuhan. Ya kalau diskusi ilmiah ya silahkan, tapi yang tidak boleh itu karena faktor kebencian. Mengkritik, memberikan saran, ya kan boleh. Itu. Yang penting jangan disertai dengan kebencian. Orang mengkritik, orang beri saran, kalau tidak disertai kebencian itu adem. Kata-katanya tetap dia pilih yang bijak, yang menenangkan. Tidak ada unsur provokasi, tidak ada unsur fitnah, gak ada. Tapi kalau sudah ada kebencian yang masuk, ya sudah, pokoknya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, bukan lagi mencari kebenaran. Itulah salah satu dampak negatifnya mujadalah, yaitu debat. Tuh, kalau sudah ada unsur kebencian, maka seringkali bukan kebenaran yang dicari, tapi yang dicari kemenangan. Yang dicari adalah bagaimana supaya lawan debat itu jatuh harga dirinya, jatuh kehormatannya, itu sudah gak bagus. Makanya Nabi menganjurkan sekali kalau bisa dihindari perdebatan itu. Dan Nabi menjamin orang yang menghindari perdebatan meskipun benar, meskipun dia merasa benar tapi dia tidak mau berdebat, akan dijamin mendapatkan tempat di surga, termasuk di tengah-tengah surga. Tapi debat itu apakah tidak boleh? Ya boleh, untuk menunjukkan dan untuk mencari kebenaran. Tapi tadi prinsip-prinsipnya jangan disertai kebencian. Nah, itu yang sulit itu. Biasanya orang debat itu kan ya pengennya menang, bukan hanya sekedar benar. Baik, hadirin dan hadirat azanillahu iyyakum ajma'in. Hadis ini banyak ya, yang hadis-hadis semisal itu sangat banyak sekali disebutkan di sini, betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. 99% dibandingkan di dunia sekarang yang masih hanya 1%, ini kan belum ada apa-apanya ya. Belum ada apa-apanya 1% rahmat Allah yang Allah sebarkan di muka bumi, tapi ini saja dampaknya sudah sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Sekarang berikutnya kita beralih ke pembahasan yang lain, yaitu pembahasan mengenai berpakaian. Pembahasan mengenai masalah berpakaian. Ini ada yang menanyakan yang berkaitan dengan isbal. Ini saya bawakan kitabnya, namanya Fiqhul Albisah Wazzinah, fikih tentang berpakaian dan berhias. Ada di halaman 169. Ini sebenarnya panjang, tapi saya sampaikan secara ringkas. Jadi isbal, apa sih isbal itu artinya? Isbal itu artinya adalah memakai pakaian sampai melewati mata kaki. Kita pakai sarung, pakai celana, pakai gamis gitu. Melewati mata kaki. Kalau masih di mata kaki, aman. Di atasnya mata kaki sedikit, aman. Yang bermasalah adalah di bawah mata kaki. Maka di dalam pembahasan isbal ini disebutkan yahrumu 'ala ar-rajuli isbalu thawbihi asfala min al-ka'baini 'ala wajhi at-takabburi bi khilafi al-mar'ah. Haram bagi laki-laki memakai pakaian sampai melewati mata kaki sebagai bentuk kesombongan. Jadi dia melakukan itu karena ada faktor sombong. Maka yang seperti ini sepakat haram kalau ada unsur sombongnya. Berbeda dengan perempuan, fa innal masyru'a fi haqqiha isbaluhu li satril qadamaini kama salafa fil hijab. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan justru malah yang sangat dianjurkan itu melakukan isbal, yaitu sampai melewati mata kaki pakaiannya untuk supaya bisa menutupi qadamain, menutupi dua telapak kakinya, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab al-hijab. Jadi zaman dulu ketika belum musim kaos kaki, maka cara menutup telapak kaki perempuan itu bajunya sampai ke bawah. Nah kalau sekarang sudah ada kaos kaki, ya bisa pakai kaos kaki, bajunya tidak harus sampai ke tanah, ya mendingan tertutup

Bagaimana kalau tidak disertai unsur sombong? Ini kan yang sering jadi masalah kan. Kalau ada sombongnya, memang dia sengaja untuk menunjukkan, nih saya nih orang kaya nih, jadi pakaiannya sampai bawah nih. Karena dulu orang Arab begitu, sebagai tanda bahwa dia itu kaya, bangsawan, memang begitu cirinya itu dulu. Makanya ya sangat identik dengan kesombongan. Makanya ada kemudian hadis yang lain bahwa memakai pakaian sampai di bawah mata kaki sampai menyeret tanah itu sebagai minal makhila, termasuk bentuk kesombongan. Karena memang zaman dulu begitu, itulah namanya konteks. Makanya memaknai dan memahami nas, hadis dan ayat itu perlu melihat konteks. Zaman dulu konteksnya orang-orang Arab itu yang kaya raya, yang bangsawan, memang salah satu cara menunjukkan kesombongannya memang begitu. Nah, coba diterapkan di zaman sekarang, masihkah itu berlaku? Orang misalnya pakai pakaian, pakai celana sampai di bawah mata kaki, apakah itu sebagai bentuk sombong? Malah sekarang mohon maaf, yang banyak sombong, yang banyak tweet itu seringkali hanya pakai celana pendek aja. Jarang sudah yang pakai celana panjang, apalagi sampai di bawah mata kaki itu. Jadi konteks itu memang penting sekali dilihat. Itu ada salah satu mata kuliah saya di S3 ini tentang masalah itu. Kontekstualisasi teks, yaitu berusaha untuk melihat bagaimana akar permasalahan dan juga budaya saat itu dan saat ini. Nah, yang tidak ada unsur sombongnya, ikhtalafal ulama'u fi hukmi man jarra thawbahu li ghairi khuyala'a. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menarik atau menyeret pakaian tapi tidak karena sombong. Sebagian ulama mengatakan haram mutlak. Kalau sekarang kebanyakan ulama-ulama dari Arab Saudi menyatakan itu, baik sombong, tidak sombong, pokoknya kalau di bawah mata kaki haram. Dalilnya ada banyak sini sebutkan, ya banyak yang sahih-sahih juga. Langsung ke pendapat yang kedua mengatakan wa dhahaba katsirun minal ulama'i ila annal wa'ida innama yaqa'u 'ala man qasada al-khuyala'a. Dan banyak lagi ulama yang mengatakan bahwa ancaman itu tadi, ancaman bahwa yang di bawah kaki itu neraka, kalau sombong itu Allah tidak akan melihat dia, itu khusus untuk yang ada unsur sombong, menunjukkan kesombongan. Dalilnya juga banyak. Di sini disebutkan ada sekitar 7 dalil tentang yang mengatakan hanya sombong saja. Lalu setelah dipadukan antar dalil-dalil itu, maka kemudian ketemulah. Inilah yang menjadi metode, salah satu keunggulan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada namanya metode al-jam'u wa taufiq, yaitu mencari titik temu antar dalil-dalil itu. Maka kemudian kesimpulannya, wasafwatul qawli, kesimpulannya annal isbala lil khuyala'i kabiratun. Isbal karena sombong dosa besar. Wa dhahirul hadisi tahrimuhu aidan, dan itu hukumnya tentu haram, haram dan dosa besar. Walau kana li ghairi khuyala'a, secara zahir hadis beberapa menunjukkan itu juga berlaku untuk yang tidak sombong. Lakin dhahabal katsiruna ila anna al-itlaqa fi az-zajri mahmulun 'ala al-muqayyadi. Tapi para ulama dengan menggunakan pendekatan usul fikih antara hadis yang mutlak dengan hadis yang muqayyad, ada pembatasan sombong, maka kemudian dijamak wa taufiq, akhirnya kesimpulannya itu hanya yang sombong saja yang begitu. Kalau tidak sombong dia makruh. Enggak juga menjadi boleh gitu saja, tapi minimal makruh yang perlu dihindari. Tapi kalau ada sombong, sepakat haram. Kalau tidak ada sombong, khilaf. Tapi banyak ulama menyatakan tidak sampai haram, tidak menjadi dosa besar, dan hukumnya adalah makruh. Apa dalil terkuatnya? Dalil terkuatnya adalah apa yang diadukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasul bersabda, barang siapa menarik pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Maka sahabat Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna izari sayastarkhi illa an ata'ahadah.

0: Hai Rasul, pakaian saya ini sering kali kedodoran karena sahabat Abu Bakar kan kurus, kecuali kalau saya pegangi, kata sahabat Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul mengatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Engkau tidak termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Jelas itu. Bukan, kalau misalnya mutlak haram kan, maka Nabi seharusnya mengatakan, kalau gitu dipotong aja, pendekin lagi. Pokoknya yang penting jangan sampai di bawah mata kaki, kan begitu harusnya. Tapi Nabi ternyata menyoroti masalah khuyala'nya. Oh, enggak apa-apa Abu Bakar, karena kamu tidak melakukan itu karena sombong. Itulah makanya kemudian menurut banyak ulama dari kalangan empat mazhab menyatakan kalau tidak sombong tidak sampai haram, tapi tetap makruh, sebaiknya dihindari. Seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang tidak isbal di atas mata kaki, ya itu bagus, orang yang termasuk yang paling hati-hati gitu kan. Jangan dipandang wah ini terlalu identitas, tapi orang-orang yang isbal juga idealnya melihat hadis-hadis ini, maka dia tidak langsung memandang wah ini ahli neraka ini. Enggak begitu. Karena tadi menurut hadis tadi riwayat Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya kelihatannya tidak sampai haram apalagi dosa besar, tapi ya minimal makruh. Itu ya. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan rahmat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma asqina ghaythan mughitha hani'an mari'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat kerohanian sana RRI Perumahan Samarinda. Kembali berjumpa dengan Mbak Mia ya dalam program Samarinda Hambat edisi hari ini di hari Rabu nih Bu Sobat ya, di 16 September 2026. Mbak Mia akan menyajikan sejumlah informasi. Yang pertama, Bu Sumbok, etam seperti biasa informasi perakiraan cuaca pagi hari ini di Kalimantan Timur ya. Namun etam siap nih memulai aktivitas hari ini nih Bu Sumbok. Sebelum berangkat kerja, mengantar anak sekolah ataupun menjalankan berbagai kegiatan lainnya, etam simak terlebih dahulu perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dari BMKG. Untuk Samarinda, Bu Sumbok, pagi hingga siang hari ini kondisi cuaca diperkirakan kabur dengan suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 53-88%. Jadi meskipun pagi ini belum tentu turun hujan ya, Bu Sumbok, tetap perhatikan perubahan kondisi langit etam nih sepanjang hari ya, karena pada pagi hari ini di kawasan Anyamin sendiri langitnya lumayan gelap ya, tapi belum tentu hujan ya. Jadi Bu Sumbok yang mau beraktivitas etam harus tetap memantau juga perkiraan cuaca juga nih Bu Sumbok. Kemudian untuk wilayah Balikpapan dan Bontang, Bu Sumbok, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu berada di kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius. Sementara di Kutai Kartanegara kondisi udara juga diperkirakan kabur dengan suhu sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius. Bagi pendengar yang berada di Pasir dan Penajam Pasir Utara, cuaca hari ini diperkirakan cenderung berawan. Sedangkan beberapa wilayah lainnya, Tegak Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan juga Mahakam Ulu berpotensi mengalami hujan ringan. Namun sempat BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Jadi menetap pagi ini ada punya aktivitas di luar rumah yo, jangan lupa etam siapkan payung ataupun jas hujan. Dan bagi yang berkendara tetap hati-hati di jalan karena kondisi jalan bisa berubah ketika hujan turun. Pokoknya intinya diusah laju-laju ya, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan. Nah itulah Bu Sumbok, perakiraan cuaca Kalimantan Timur hari ini berdasarkan informasi BMKG. Apapun cuacanya, semoga aktivitas etam segalanya hari ini berjalan lancar dan tetap aman. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pendengar RRI Perempat Samarinda, etam beralih ke kabar dari masyarakat ya, di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Samarinda dan juga Kutai Kartanegara, kepedulian warga kembali terlihat. Sejumlah relawan bergerak secara swadaya dengan membuka dapur umum untuk membantu masyarakat yang terdampak karhutla. Dapur umum ini menjadi salah satu bentuk kepedulian langsung, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi warga yang berada di wilayah terdampak. Aksi seperti ini menunjukkan bahwa penanganan dampak karhutla ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas di lapangan. Masyarakat juga bisa mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing, mulai dari menyediakan makanan, memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari hingga membantu warga yang membutuhkan. Kondisi karhutla sendiri tidak hanya berkaitan dengan api dan lahan yang terbakar. Asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan membuat kelompok rentan, tegak anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih. Karena itu keberadaan dapur umum dan aksi kerelawanan menjadi bentuk dukungan yang cukup berarti bagi masyarakat terdampak. Bantuannya sederhana, ketika dilakukan bersama-sama bisa meringankan beban warga yang sedang menghadapi kondisi sulit. Mendengar dari aksi swadaya para relawan ini, etam bisa melihat bahwa kepedulian terhadap sesama ini masih terus tumbuh di tengah masyarakat. Ketika persoalan terjadi di sekitar etam, dia selalu harus menunggu untuk melakukan sesuatu. Bantuan bisa dimulai dari hal-hal sederhana sesuai kemampuan etam. Etam tentu berharap kondisi karhutla di Samarinda dan juga di Kutai Kartanegara ini dapat segera tertangani yo. Kualitas udara kembali membaik, kemudian masyarakat juga bisa kembali menjalankan aktivitas dengan nyaman dan tentunya menjadi lebih kondusif lagi nih Bu Sumbo. Demikian informasi mengenai aksi swadaya relawan melalui dapur umum bagi warga terdampak karhutla di Samarinda dan Kutai Kartanegara ya. Yang kami kutip dari lamanya kaltim.tribunnews.com nih Bu Sumbo. Dan semoga etam tetap menjaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara dikurang baik, dan etam bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi dari Samarinda Hambat pada pagi hari ini Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Dendang Mahakam. Etam bisa merequest lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan Kendia ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah sebuah panduan yang membantu kita memahami dan menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Buku ini memberikan wawasan dan teknik praktis untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dalam bab 1, mengulas tentang mengenal diri sendiri. Di buku ini, Mutia Sayakti memulai dengan pentingnya mengenali diri sendiri secara mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan memahami perasaan, pikiran, dan emosi yang seringkali kita abaikan atau tolak. Melalui refleksi dan introspeksi, kita dapat mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan untuk merasa utuh dan puas. Beranjak pada bab berikutnya, bab 2 tentang penerimaan diri yang menekankan bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Mutia Sayakti menjelaskan bahwa menerima diri sendiri berarti mengakui dan menghargai segala aspek diri kita, termasuk kekurangan dan kelemahan. Ini bukan tentang berpuas diri atau menyerah pada kekurangan, melainkan tentang memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia dan bahwa kita layak untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Membalik ke halaman bab 3, dalam bab ini menguraikan tentang mengelola ekspektasi. Seringkali ketidakbahagiaan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Sayakti mengajak kita untuk mengevaluasi dan mengelola ekspektasi ini. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Praktik mindfulness diulas di bab 4. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah alat penting dalam proses penerimaan diri. Sayakti menjelaskan berbagai teknik mindfulness yang bisa membantu kita untuk lebih hadir di saat ini dan menikmati setiap momen di dalam hidup. Teknik-teknik seperti meditasi, meditasi pernapasan, body scan, dan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi pikiran negatif. Judul bab 5, Menghadapi Emosi Negatif. Buku ini juga membahas cara menghadapi dan mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih. Sayakti menekankan bahwa penting untuk tidak menekan atau menghindari emosi, tetapi menghadapinya dengan penerimaan dan belas kasih. Ia juga memberikan strategi untuk mengidentifikasi, memahami, dan melepaskan emosi-emosi negatif sehingga tidak menguasai hidup kita. Bab 6, Merawat Diri. Merawat diri adalah bagian penting dari proses penerimaan pada diri kita sendiri. Sang penulis mengajak kita untuk menciptakan rutinitas perawatan diri yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Ini berupa olahraga, meditasi, dan melakukan hobi yang menyenangkan atau waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Merawat diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang penting untuk kesejahteraan kita. Di bab terakhir, pada bab 7, Sayakti membahas pentingnya menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Dia mendorong kita untuk mengejar apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa puas. Dengan menemukan dan menjalani tujuan hidup yang sejati, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam.

berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri apa adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah buku yang memberikan panduan praktis dan inspiratif untuk mencapai kedamaian batin melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dengan mengenali, menerima, dan menghargai diri sendiri, serta melatih mindfulness dan merawat diri, kita diajak untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Buku ini adalah sumber daya berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Sayakti. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hampir datang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desra memasuki usia ke-73 tahun. Kabupaten Barat menghadapi tantangan pembangunan dan tekanan fiskal yang menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas. Bupati Berau Sri Juniar Sihmas menyebut alokasi dana kampung turun dari sekitar 320 miliar pada 2025 menjadi 145 miliar rupiah pada 2026. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Berau tetap mempertahankan program prioritas meliputi pendidikan, pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Penguatan ekonomi kampung juga terus dilakukan dengan 22 kampung berstatus mandiri, 48 maju, dan 30 berkembang. Sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu potensi utama untuk memperkuat ekonomi daerah. Berau telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata dalam perencanaan nasional yang diarahkan bersinergi dengan ekonomi kreatif, UMKM, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sri Juniarsi menegaskan pembangunan Berau membutuhkan dukungan pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Memasuki usia ke-73, pemerintah daerah berupaya menjaga pembangunan tetap berjalan sekaligus meningkatkan peluang usaha dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau misi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, selamat hambat ke Rondesana RRI Pupa Samarinda. Iya, semoga kita sehat selalu ya di pagi hari ini yang cerah-cerah mendung ya di kawasan Yamin ya, Bu Sombo. Tentunya di edisi hari Rabu 16 September 2026 ya, Bu Sombo. Dan di Dendang Mahakam, ayo kita request nih lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan ya di 0541-727-2656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa ya di 0811-581-9984. Dan juga di kolom komentar di Facebook kita di Promat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Bisa Bu Sombo ya. Tadi kayaknya yang di WhatsApp ada Bu Julak Hamdan ya, tapi di sempat terangkat karena tadi sudah nelponnya pas lagi lagu. Nanti dicoba kembali ya Julak Hamdan ya. Kalau gitu kita sapa dulu nih yang di ujung sini ada siapa nih. Halo. Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Salam budaya, udahkan salam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumamat.
1: Tidaknya mendung nih, Mbok. Mudah hujan.
0: Amin, Bu Su. Supaya berkurang-kurang lah kabutnya ini.
1: Tadi, Mbok. Laju, Mbok, bersepeda, takut kehujanan. Ditapain, Mbok. Si Riko tuh laju bersepeda, Mbok. Dengan Bu Sudehem.
0: Hati-hati, Bu Su.
1: Dia minta lagu Rindu Sekali, Mbok.
0: Lagunya Rindu Sekali.
1: Iya, karena rindu nak tambah radio, Mbok. Walaupun berganti 1000 nama, tetap itu juga orangnya yang dimoyo.
0: Iya, betul.
1: Rindu nak tambah radio. Biar bermasker 10 lapis, tetap ketahuan suaranya nih, Mbok.
0: Betul.
1: Iya, dah. Tua Hamdan. Julak Hamdan ada. Siapa lagi? Busu Syukur. Busu Ajemat Riyadi. Busu Ijuar. Terus tuh Mbok Mardiana yang di mana tuh? Lojanan. Mbok Yuli juga. Nah, pokoknya Mbok belum talak-alak lagi nih, Mbok.
0: Belum dialak-alak, Bu Su, ya?
1: Iya, belum. Nah, tuh. Mudah-mudahan sempat dialak. Jadi, Mbok, ya. Lagunya Rindu Sekali.
0: Siap,
1: Rindu,
0: udah
1: sama radio. Udah suluh lapis. Masker tetap ketahuan suara. Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat waalaikumsalam nih, udah terputus nih Bu Sumamat. Kita sapa dulu ya, ada Julak Hamdan ya. Julak Hamdan ATT di ujung sana. Halo, selamat hambat, selamat
2: muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya-budaya, salam.
0: Budayakan salam.
2: Selamat siapa nih?
0: Sama Mbok Mia.
2: Bominya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya,
2: Sudah
0: Julak?
2: Sudah sarapan ya, belum?
0: Belum.
2: Minta sama Bu Sumamat, Mihon. Yang bayar kayak Hamdan.
0: Oh iya, Kak?
2: Ya, minta Bu Sumamat.
0: Mantap ini Julak nih.
2: Salam Mbak Yuri, Mbak Nana, dan teman-teman semuanya.
0: Lagunya apa nih, Julak?
2: Kata-kata hari ini.
0: Apa?
2: Mudah-mudahan hujan turun.
0: Amin. Lagunya apa nih, Julak?
2: Assalamualaikum.
0: Nggak ya request lagu kayaknya Julak ini. Waalaikumsalam. Julak Hamdan di request lagu nih, Bapak Julak ya. Nanti lagunya diwakilkan aja ya, Julak ya. Kita ke telepon lagi nih, Bu Sombo. Halo. Terputus. Ya.

0: Nanti boleh dicoba kembali ya. Halo. Kok terputus lagi? Ya udah deh kita ke WhatsApp aja deh kalau gitu. Ada Bunda Ayulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro 4, Bunda Ayulin, Kilo 1, Loajanan, Barito. Rabu 16 September, mudah-mudahan selalu diberi sehat, umur panjang, dimudahkan, dilancarkan semua urusannya, amin. Buat yang lagi siaran, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih. Jangan lupa sarapan dulu, ngeteh atau ngupi, biar tambah semangat, merdeka. Siap, terima kasih Bunda Ayulin yang ada di Loajanan ya, tetangga kita nih, Bunda. Nggak mau request lagu apa nih Bunda? Lagu pesisir wilayah Kalimantan ya. Kalau tadi Julak Hamdan di request lagu kirim-kirim selama, yang penting kita kesehatan gala ya Bu Sumbo. Kita sapa lagi nih Bu Sumbo. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, salam budaya Bu Suari.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Su?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan belum nih Bu Suari nih?
1: Sudah.
0: Sarapan apa Bu Su?
1: Apa, nasi kuning.
0: Nasi kuning, masya Allah. Lauknya apa? Intalu kah? Lauk apa nih?
1: Telur.
0: Oh, intalu, lauk telur tigu. Alhamdulillah, masya Allah. Bu Suari mau lagu apa nih?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar apa?
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Oh, kirain sorangan. Sudah mau minta buat sorangan, ternyata Gadis Manis Kalimantan. Salamnya buat siapa deh Bu Suari? Oke, siap. Baik, terima Bu Suari. Kena yang mau tarikan ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Suari yang ada di Juanda. Rekosannya Mbok Mia kira sorangan. Biasanya sih dia rekosnya sorangan, ternyata Gadis Manis Kalimantan. Kita sama satu lagi Bu Sumbo. Setelah itu kita nelinga lagu yo. Halo. Selamat salam budaya ya.
2: Iya kan, salam. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Subdurrahim, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana di Batuah, sudah mendung atau belum nih?
2: Ya, sudah mulai mendung.
0: Sudah mulai mendung. Semoga turun hujan ya Bu Su ya, supaya nggak begitu kabutnya berkurang.
2: Iya.
0: Bu Su mau lagu apa nih? Langsung aja nih.
2: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
2: Kambang Goyang.
0: Kambang Goyang, Kambang Goyang, mana nih Kambang Goyang? Oke, Banjar atau Kutai nih Bu Su?
2: Lagu Banjar.
0: Oh, Banjar ya, ada nih Kambang Goyang. Salamnya buat siapa nih Bu Su Abdurrahim?
2: Salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pampas Samarinda, antara lain ya. Ada Bu Su Rinjani, Bu Su, Bu Su Mamat, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Hari, kemudian Bu Nyambo Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Sanawia, Bu Modrika, Bu Eka, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mia.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim yang ada di Batuah ya. Kalau gitu Bu Su, kita nelinga lagu aja dulu ya. Ada lagu Rindu Sekali dan juga Gadis Manis Kalimantan.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur. Senyum

0: Iya, masih di Denang Mahakam ya, lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan. Kita bawa channeling lagu dari Syahriati dengan gadis manis Kalimantan. Kita sapa lagi Bu Sumo, di ujung sana ada siapa nih? Halo. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Nailas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah Nailas.
1: Tadi nak tamah pertama.
0: Iya.
1: Pas bayar habis lagu, alhamdulillah dapat.
0: Tadi ngantri ya Nailas ya?
1: Payah lah.
0: Payah maksudnya. Gimana kabarnya nih Nailas?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Anomia.
0: Iya, Nek.
1: Untuk hibur kami segalanya. Tanpa Mia apalah kami artinya.
0: Apa itu?
1: Tanpa Mia apalah artinya kami.
0: Ya Allah, ya andal Nek Ilas.
1: Ya kan, coba gak ada Mia-Mia, coba mana kami. Kan gak ada hiburan kami.
0: Iya, ada hiburan ya, Mbak ya.
1: Selanjutnya.
0: Gimana cuaca di sana nih, Mbak?
1: Mendung.
0: Oh, mendung sama berarti di sini juga mendung juga.
1: Lagunya Kembang Goyang lagu Kutai.
0: Oh, lagu Kutai. Kalau tadi Kembang Goyang Banjar, kalau ini Kembang Goyang Kutai.
1: Oh, yang ada tarsulnya.
0: Yang ada tarsulnya ya. Salamnya buat siapa nih, Ilas?
1: Salamnya untuk Mbok Yuli sama untuk bubuhan kami yang bubuhanku yang ada di Gunung Ringai segalanya selamat hambat juga kesehatan segalanya etam.
0: Amin.
1: Terima kasih sapaannya buat apa tadi tuh Busu Abdurrahim. Yuk jilakam dan dua. Segalanya
0: dari A sampai Z ya Mbak ya.
1: Tanpa terkecuali yang mendengari Pro 4 dimanapun berada. Selamat hambat, sehat segalanya etam.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nek Ilas nih lawas di Tama ya. Semoga kita kesehatan selalu juga Nek Ilas ya beserta keluarga dan segalanya ya. Kita ke WhatsApp atau mau angkat telepon dulu? Ayo udah angkat telepon dulu aja ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumai Kalmisran.
2: Iya, salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
2: Mbak Nita Sabrina.
0: Iya, Mbak siapa nih Bu Su?
2: Mbak Nita Sabrina.
0: Oh iya, Mbak Nita Sabrina.
2: Betul kan?
0: Iya betul Bu Sumai Kal.
2: Mbak Nita Sabrina. Wah.
0: Mbok Mia, ya Allah.
2: Oh, Mbok Mia Sabrina ya, Mbok Mia Sabrina.
0: Iya, kalau Mbok Nita, Nita Talita.
2: Nita Talita ya.
0: Iya.
2: Kalau lagunya sempat nih.
0: Lagunya insya Allah masih sempat. Mau lagu apa nih?
2: Lagu Danau Semayang aja dah.
0: Danau Semayang, Stumat, dicekan dulu ada nih. Takutnya nih dah. Adanya ya, ada. Danau Jempang.
2: Ya itu aja dah, Danau Jempang aja lah.
0: Danau Jempang aja, ya sudah kalau gitu.
2: Kalau di ada Danau Lipan.
0: Kalau di ada Gunung Lipan, kalau di ada lagi apalagi, danau apalagi? Danau Toba.
2: Danau Toba ya kan?
0: Yang di Leus.
2: Danau Toba gimana?
0: Danau Toba, nanti di Kalimantan, jauh bener.
2: Danau Toba itu di Ano, di mana itu?
0: Di mana, ayo?
2: Ayo. Nggak tahu lah pokoknya.
0: Aduh, cantiknya. Loh kok jadi dangdutan kita Bu Su?
2: Memang manis kok penyiarannya Mbok Nia ini.
0: Masya Allah.
2: Lawannya bilangnya Daeng siapa itu tadi?
0: Daeng siapa? Yang sebelumnya kita nih Ilas.
2: Nailah, Daeng Abdurrahim. Ada cerita Daeng Abdurrahim. Salamnya buat Bu Sukutai, Bu Saga. Buat
0: iya, terputus Bu Su. Tegaknya sinyalnya Bu Su Misran nih, Bu Su Michael Misran. Sinyalnya hilang ya tegaknya nih. Ah, ini siapa nih? Mungkin Bu Su Misran. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Oh, Allah, Bu Su Kutai. Selamat hambat, Bu Su. Akhirnya tadi Bu Su Misran tadi terputus teleponnya, tegaknya hilang sinyalnya sida.
3: Lagunya untuk Sugeng Makam ya.
0: Kenapa, Bu Su?
3: Lagunya Sugeng Makam.
0: Lagunya Sugeng Makam.
3: Iya.
0: Sebentar Bu Su, saya carikan dulu. Tapi mun sempat di Bapak Ibu Su ya. Sungai Mahakam lagu Kutai. Mau kirim salam buat siapa nih Bu Su?
3: Bu Su Misran sebelum kecil nih.
0: Itu aja. Oh itu aja?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Dengan dan suaraku.
0: Iya. Siapa lagi Bu Su?
3: Bu Su Misran.
0: Halo Bu Su.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Oh iya, masih tersambung ternyata. Ada lagi salamnya buat siapa lagi Bu Su?
3: Sama saja.
0: Itu aja. Ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Kutai. Tadi keren Bu Su Misran ya. Kita ke WhatsApp dulu Bu Su, Mbok. Di sini ada Mbok Mudrika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbok budayakan salam cuaca di sini di antara mendung, kabut atau asap nih karena matahari belum menampakkan cahayanya. Iya, benar Mbok, sama di sini sama nih. Mudah-mudahan segera hujan ya Mbok. Amin. Salamnya untuk Bu Su Iis, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Sarondeng, Bu Su Kutai, Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Mbok Nana. Insyaallah sehat. Lagunya ikut Bu Su Abdul Rahim aja karena waktunya. Makasih Mbok Mia selalu jaga kesehatan. Terima kasih Mbok Mudrika. Kirim salam sapanya ya. Dan semoga kita juga kesehatan segalanya ya. Dan juga Mbok Titin di Kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan salam Mbok Titin Kemakmuran, lagunya Nyenam Hati. Salam buat Bu Su Adin, Bu Su Mamat, Bu Su Anto, Bu Su dan Nek Ilas. Bu Sudari, Nek Ilas, bunda-bunda segalanya salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Mbok Titin di Kemakmuran ya untuk salam sapanya ya. Semoga kita coba sehatan gala ya Mbok. Dan satu lagi ya terakhir sebelum Mbok Mia tutup dan juga kita nelengak lagu-lagu nih, ada dari Bu Suraman Diski nih di melalui Facebook nih. Jazidah, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Warga Kampung Bantan di Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Su sudah bergabung dan nelingan di Provinsi Samarinda di pagi hari ini di Dendang Mahakam. Semoga kita semua terhibur dengan lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan ya, sembari untuk menemani kita beraktivitas pada hari ini nih di hari Rabu ya Bu Sumbo ya. Begitu, tidak usah berlama-lama lagi, kita putarkan lagu dulu. Ada lagu Kambanggo yang dari Haji Ardiansyah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Duh, nasib galah nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersulha dulu leh.
6: Burung merak, burung pediman, terbang ke jauh seribu zaman.
5: Datang

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keruan dasar pelestarian budaya di Kalimantan Timur dinilai perlu dikembangkan melalui industri fashion berbasis kearifan lokal dan wastra Nusantara. Pendekatan tersebut dapat menjaga keberlanjutan budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kepala BPK Wilayah ke-14 Kaltim, Lestari mengatakan fashion dapat menjadi sarana mengolah kekayaan budaya menjadi produk bernilai tambah. Kaltim juga dinilai berpeluang menjadi ruang pertemuan berbagai budaya Nusantara yang melahirkan inovasi fashion dengan karakter khas. Kekayaan wisata Kaltim, batik dari motif maupun teknologi tradisional pembuatannya, dinilai dapat menjadi sumber inspirasi bagi produk fashion yang memiliki nilai estetika dan berpeluang menembus pasar internasional.